0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah itu membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugani Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi. Sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikdes Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta. Ya, ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya. Sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bendungan. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sahari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sahari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
1: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
21: Iya.
1: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digambari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, Lomba Mural Nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
22: Bisa mengapresiasi alam, aman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi, waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pembagian peran tuh adil bagi pasangan A belum tentu adil bagi pasangan B, karena memang mereka kan dua individu yang berbeda kan.
1: Yes, yes.
0: Jadi poinnya adalah bagaimana perasaan pasangan itu ketika saling berbagi peran sebenarnya. Bukan yang peran adil yang 50-50,
1: yeah.
0: Tapi apakah saling memberikan kepuasan di masing-masing pihak untuk pembagian itu. Misalnya nih, anggaplah wanita karir sama suami karir ya. Pembagian perannya kan ini jelas ya. Mereka sempat bekerja, tapi pas di rumah juga mereka di rumah juga kan. Nah, pembagiannya mungkin bisa kayak misalnya sama anak misalnya gantian, atau bisa jadi kita sama anak dulu berapa waktunya ya terserah lah, masih anggaplah taruh 1 jam misalnya, terus kemudian karena di rumah juga ada pekerjaan yang lain bisa saling backup. Misalnya istri mengerjakan misalnya memasak atau mencuci, yang suami backup dulu anak kayak gitu, pegang dulu. Nah, ketika itu sudah selesai, misalnya saat sudah selesai masak segala macam, makan tuh kan ya sama-sama, nah bisa jadi yang suami yang ngerapin sisanya. Istri yang tandem lagi yang ke anaknya. Di situ kan berbagi kan. Bukan hanya satu pasangan yang full dia yang ngurus, tapi ada juga sih sebenarnya pasangan yang seperti itu. Ada yang enggak apa-apa Mas, Mas sama anak aku aja yang semua. Ada kan? Tapi itu dikomunikasikan gitu loh. Jadi pasangan itu bukan merasa ditinggalkan atau aku enggak ditanya ya. Maksudnya, nah poinnya di situ sih sebenarnya, karena kita tidak bisa menstandarkan pembagian peran yang ideal itu seperti apa, tapi lebih kepada apakah keduanya ini setuju,
1: sepakat
0: dan senang dengan pembagian tersebut kayak gitu.
1: Ya, kembali lagi makanya komunikasikan dulu kak ya, bagaimana nyamannya, bagaimana enaknya. Ketika mungkin pengen istri aja yang ngerjain semua, it's okay. Misalkan karena itu mungkin keserangannya, atau mungkin pengen berbagi peran. Ya tadi kayak Kak Isti bilang, suami yang eksekusi semuanya, istri yang mungkin ngenemenin anak dan lain sebagainya gitu ya. Ya benar sih, kembali lagi komunikasi intinya ya.
0: Itu kuncinya memang.
1: Iya. Nah tapi ini Kak, di zaman sekarang ini mungkin banyak yang bilang katanya istri itu nggak mesti harus ngerjain rumah ya. Sebenarnya ya, kalau di zaman sekarang gitu, karena istri juga bisa, maksudnya suami juga bisa ngerjain kerjaan rumah sebenarnya. Tapi kalau misalkan pemikirannya konservatif, pemikiran yang misalkan harusnya istri yang ngerjain rumah segala macam dan lain sebagainya. Nah ini apakah pola pikir seperti ini, apakah mohon maaf benar atau ada kekeliruan sebenarnya?
0: Kalau melihat pola zaman sekarang ya, saya rasa itu bukan suatu hal yang apa namanya ya, mesti diperdebatkan secara serius sebenarnya. Kembali lagi itu kepilihan. Tapi menurut saya istri untuk membantu di rumah itu bukan suatu kewajiban dia mutlak. Suami pun punya kewajiban yang sama kayak gitu. Karena rumah tangga itu kan sebenarnya saling membantu kan ya. Itu keluarga gitu loh. Bukan kayak kita ngasih apa ya, nyuruh orang lain atau semacamnya. Itu kita memang kita berdua gitu. Ketika berbagi tugas itu kan lebih ringan kan ya, daripada semua diangkut sendiri kayak gitu. Tapi memang ada pembagian tugasnya kayak saya bilang tadi, misalnya suaminya full bekerja, istrinya full di rumah. Itu wajar kalau ternyata memang istrinya fokus di rumah gitu loh. Di rumah itu dia juga bekerja sebenarnya, cuma gak digaji. Digajikan sama suaminya ya.
1: Nafkah jadinya ya bentuknya.
0: Bukannya dalam artian ERT itu tidak bekerja ya. Justru saya rasa ERT itu hebat loh. Karena ibaratnya kalau wanita karir kan itu mereka punya jeda ya, dari perannya sebagai ibu ketika dia bekerja, sebagai istri ketika dia bekerja. Tapi kalau nya ERT itu dia full di rumah, dia sama anaknya aja gitu. Dan sama anak ini kan okay, kalau anaknya udah besar, kalau masih balita,
1: masih toddler ya.
0: Iya, kita mengartikan bahasanya pun agak sulit ya, ibaratnya apalagi ketika mood tidak bagus gitu, dan itu terus berulang setiap hari tuh ERT di rumah itu kayak gitu. Nah, makanya harapan saya ketika seperti itu, saya rasa malah wajib suami itu bantu istrinya di rumah. Kenapa? Karena istri itu temannya ya cuma suami.
1: Betul.
0: Iya kan? Kecuali istri yang memang gaul ya, yang banyak teman gitu kan. Tapi kalau memang kebanyakan ibu rumah tangga kan temannya ya suami sama anaknya gitu loh. Makanya saya rasa justru wajib suami itu untuk ada hadir saat berada di rumah dengan istrinya. Kenapa? Karena memang kemana lagi istrinya untuk mengeluarkan emosinya, apalagi kan sama toddler itu kan. Saya juga punya anak ya,
1: itu
0: memang sangat
1: relate sekali ya.
0: Karena ya mood kita dengan anak-anak itu kan ya harus gimana ya, harus kita kendalikan kan. Nah, sampah-sampah negatifnya itu kan terkumpul tuh. Nah, ketika ada pasangan kan bisa tuh, ketika pasangan sebenarnya bukannya

0: perempuan itu pengen dikasih bunga setiap hari, bukan ya? Dengan minimal diajak ngomong atau dibawain suaminya pas pulang makanan yang suka, ya itu sudah recharge loh. Oh, okay, suamiku perhatian gitu loh. Itu hal-hal kecil yang biasanya kadang terlupa. Sebenarnya laki-laki itu juga nggak sengaja ya, karena memang kan pola pikir perempuan dan laki-laki itu beda ya.
1: Betul.
0: Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan, cuma hendaknya mungkin lebih inilah ya, lebih hadir lah suami ini untuk ERT gitu, gitu. Nah, tapi bukan berarti dengan wanita karir suami cuek, enggak, mereka itu sama, perempuan atau laki itu sama kayak gitu. Nah, sebagai pekerja ataupun yang memang banyak di rumah ya, bekerja pun kita juga harus saling sharing ya dengan apa dengan pasangan. Misalnya kita nih bekerja di kantor, udah ada masalah atau apa, it's okay buat ngomong ke pasangan, oh aku di kantor tadi gini gitu loh. Jadi ada beban yang memang saling di sharing antara pasangan itu sendiri. Nah, makanya saya bilang, kenapa komunikasi itulah intinya, karena itu kita berteman dengan dia seumur hidup gitu loh.
1: Seumur hidup dan 1 kali 24 jam pasti akan ketemu kayak begitu ya.
0: 7 hari 24 jam
1: lagi ya. dan yang mungkin bisa dilakukan suami juga bisa ngajak jalan-jalan kali ya. Sedikit-sedikit, misalkan ayo kita keluar jalan-jalan yuk. Kita mungkin kan di ERT kalau di rumah full apa ya, penat ya, kayak melihat rumah terus, ngelihatin ya ini lagi, pasti ada perlu recharge buat jalan-jalan kayaknya ya.
0: Ya betul, sangat perlu ya. Dan saya rasa juga bukan cuma ERT, tapi buat suami pun juga pasti ada yang pengen itu kan ya, recharge juga sama istrinya kan ya. Nah, saya ini juga masukan ya, maksudnya suami itu kan kerja di luar ya. Maksudnya baik ERT ataupun yang wanita karir ya, kita bisa lah dengan cara pasang senyum lah ketika suami datang gitu loh. Maksudnya saya rasa laki-laki itu lebih simpel daripada perempuan sebenarnya treatmentnya ya. Kita apa namanya, bukan ujuk-ujuk dibilang patriarki ya, kita nyediain air minum atau segala macam, itu bentuk sayang. Kan bahasa cinta kita tuh macam-macam ya.
1: Yes, betul.
0: Bahasa cinta tuh bukan hanya tentang bunga, tentang buah, tentang bunga atau tentang hadiah, tapi bagaimana kita mentreatment pasangan sebenarnya. Nah, bisa jadi kan kalau suami datang pas lagi lelah, lihat istri senyum kan kayaknya lebih manis,
1: lebih manis ya. Apalagi sediain kopi ya misalkan ya.
0: Betul. Jadi saya rasa keduanya itu perlu untuk diberikan treatment sayang satu sama lainnya gitu loh.
1: Karena kalau kita ketahui kan bahasa cintanya ada act of service juga ya. Kalau kita zaman sekarang ada physical touch, mungkin dari act of service-nya perlu nih ketika suami datang, istri, atau sebaliknya lah. Istri misalkan bekerja, suami yang di rumah, istri datang disambut dengan suami yang mungkin dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi emang banyak sih sebenarnya ya, ini kita bicara tentang suami yang bekerja ya. Suami bekerja itu pasti nahan dulu sebelum masuk rumah 30 menit atau berapa menit dulu di luar katanya, supaya moodnya yang di kantor itu ditinggalin gitu. Jadi ketika sampai masuk rumah, moodnya kembali ceria lagi. Kebanyakan kan kayak gitu ya, buat ngebahagiain istrinya juga, takutnya ngenularin mood yang ada di kantor buat di rumah gitu juga ya.
0: Tapi memang beda-beda ya. Setiap orang tuh punya cara masing-masing. Ada yang memang dia langsung pulang, langsung pulang, tapi dia memang diem gitu. Maksudnya kita aja sebagai istri ya, lagi capek, kita aja yang ini, yang ngasih treatment dia, tanya-tanya dia atau kayak gimana. Karena kan tiap orang tuh beda-beda ya karakteristiknya. Ada yang memang seperti itu, ada yang memang dia ngomong pas datang, aku capek segala macam. Nah, tinggal kembali lagi komunikasi lagi kan poinnya.
1: I see. Oke, kita mau nyapa-nyapa dulu Kak Isti. Ini ada Reskita Puspita Ningrum dari RD Digital nyapa Kak Isti. Halo Kak Isti katanya.
0: Oh iya.
1: Kayaknya temannya ya Reskita ini ya namanya.
0: Iya, teman saya.
1: Oke, siap. Terima kasih. Baik. Dan lanjut bagi Anda pendengar pemirsa yang pengen gabung, kita akan bacakan juga beberapa pertanyaan nanti. Yang pengen gabung silakan tanya dari sekarang di 0511 3251562 atau juga di 0811 5111410. Ataupun yang pengen nanya di live chatnya RD Digital juga bisa, atau juga di telepon halo RD kita di 0811 40097. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosata FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip Pak Ayam ya, Bu?
3: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
2: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
4: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program makan bergizi gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
5: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini.
1: Ya, Anda masih bersama kami di program Dialog Pengarusutamaan Gender pada siang hari ini. Program kerjasama juga dengan DP3 Kota Banjarmasin. Di siang hari ini kita masih dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu nikah bukan cuma cinta, berbagi peran, berbagi beban. Masih bersama dengan Kak Istiqomah SPSI, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Banjarmasin. Kita ajak Anda yang pengen gabung silakan di 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-511-1410. Saya mau bacain dulu beberapa pertanyaan Kak Isti yang sudah masuk di WA. Saya coba cek dulu di 0857 4816 sekian. Ahmad dari Banjarmasin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, ulun izin betakun. Kita sebagai lakian, apalagi yang sudah bisi anak, kadang bingung menentukan prioritas yang mana, antara anak atau bini. Kadang ulun merasa terlalu fokus lawan anak, bini tak abayakan. Nah, kayak apa menurut pian, apakah perlu membagi prioritas keduanya atau seperti apa sarannya? Terima kasih dari Pak Ahmad di Banjarmasin. Itu dulu satu Kak, boleh ditanggapi prioritas nih katanya, yang mana yang paling diutamain kalau sudah ada punya anak dan juga istri katanya.
0: Kedua itu sama penting ya. Tapi saya rasa ke ibunya dulu. Kenapa? Karena ada ungkapan ya, yang ibu yang bahagia, anak pasti akan bahagia. Kenapa? Karena kan perempuan itu kan apa namanya ya, perannya banyak ya, sebagai istri, sebagai ibu. Ketika tangki cintanya dipenuhi sama suaminya, otomatis dia akan membagikan hal sama kepada anaknya. Makanya kan kadang kasus kekerasan dalam rumah tangga itu ketika ibunya melakukan kekerasan kepada anaknya, karena dia dilakukan, diperlakukan yang sama oleh suaminya kan. Biasanya karena ada pelampiasan, makanya justru saya rasa ibunya dulu. Ketika dibagi, ibunya sudah ini, baru anaknya. Tapi lebih ideal itu emang keduanya ya. Tapi namanya kita sebagai manusia, kita pasti akan sulit untuk keduanya langsung kita ini. Menurut saya ibunya dulu yang di kita prioritaskan. Iya. Tapi kok bukan berarti kita lupakan anaknya, bukan gitu loh. Maksudnya ketika kita datang nih, misalnya nih, anggap pasti suatu kondisi ya. Datang misalnya ke rumah segala macam. Apalagi kalau anak masih anak-anak kan. Nah, saya rasa anak-anak itu lebih mudah dibuat happy, dibandingkan orang dewasa ya, maksudnya. Biasanya lebih ngikut gitu. Jadi misalnya nih, contohnya masih jalan-jalan, tanya dulu istrinya mau kemana, gitu. Mau sukanya mau ke DM kah? Apa mau ke kebun binatang kah? Kan anak-anak itu selama dia sama orang tuanya,
1: dia ikut terus
0: dia akan bahagia. Karena anak itu sederhana gitu sebenarnya. Okay. Dia senang, apalagi kalau ketika melihat kedua orang tuanya happy kayak gitu. Nah, jadi saya rasa prioritas itu adalah kita ke pasangan dulu. Tapi atau mungkin kayak gini deh simpelnya. Perannya apa dulu nih? Kalau sebagai suami jelas prioritasnya adalah istri.
1: Istri.
0: Ketika sebagai ayah prioritas adalah anak. Okay. Ya mungkin di situ dulu pembedanya buat bapak tadi ya misalnya nih. Saat itu bapak apa ininya posisinya? Apakah sebagai suami kah atau sebagai ayah?
1: Ayah.
0: Misalnya konteks jalan-jalan saya rasa sebagai suami dulu ya. Baru setelahnya sebagai sebagai ayah. Misalnya ini jalan-jalan misalnya taruhlah ke Kuta Mall kata istrinya. Oke. Okay. Nah di situ bisa untuk menyeimbangkannya. Oke, kita ke DM tapi kita ajak sini ya gitu loh. Jadi kan ada tuh. Jadi kan fair keduanya. Nah, kembali komunikasi lagi
1: kan jadinya ya. Yeah. Oke, okay, jadi prioritasin sebenarnya sesuai perannya dulu ya. Kalau misalkan sebagai pasangan, prioritasin pastinya istri tadi ya. Atau kalau misalkan sebagai ayah, prioritasnya anak misalkan. Tapi kalau bisa dikombain dua-duanya tadi kayak
0: kenapa tidak gitu ya. Tapi kalau memang sulit ya yang urgent dulu. Kalau saya menurut saya sih karena anak itu masih kecil, ya yang dewasanya dulu yang kita deal gitu
1: maksudnya.
0: Iya, yang kita perhatikan gitu kan, baru ke anak kayak gitu.
1: Iya, karena ketika sudah ibu bahagia, dia akan membahagiakan pastinya ke anaknya. Seperti kayak melampiaskan kebahagiaan ya. Tapi bahagia yang positif, bukan yang kayak tadi Kak Isti bilang kalau ada KDRT pelampiasannya negatif ke anak ya jadinya. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi KDRT lagi ya di kita-kita ini. Oke, sudah terjawab mudah-mudahan Pak Ahmad di Banjarmasin yang bertanya di WhatsApp kami. Kita coba ke berikutnya. Ini dari Ibu Niah di kawasan Batola. Menarik

0: minornya nih, minornya ini adalah ketika kami terkelahi, kami bisa diam-diaman lawas. Nah, kami penyelesaiannya memang menyuruh berdiam-diaman, karena menurut kami kalau sudah diam-diaman tuh saling introspeksi diri masing-masing ketika sudah ada pertengkaran ataupun juga sedikit konflik. Nah, kira-kira sharing ulun nih seperti itu, bagaimana pendapat pian ibu narasumber? Diam-diaman katanya
1: silent treatment ya,
0: semacam kayak silent treatment tapi dua-duanya nih yang silent treatment nih.
1: Ketika konflik memang idealnya itu adalah kita meredam emosi ya, maksudnya jangan sampai terbawa emosi satu sama lain.
0: I see.
1: Silent treatment itu sebenarnya ada semacam pisau bermata dua ya. Bisa jadi satu hal yang positif, bisa jadi yang negatif. Maksudnya dalam artian mendiamkan pasangan itu tidak bagus sebenarnya. Tapi kita berhadapan dengan pasangan dengan emosi yang meledak-ledak juga tidak bagus sebenarnya. Jadi maksudnya itu gini, ketika sudah ada konflik, baiknya itu dibicarakan memang. Tapi memang ada momen yang kita gak bisa langsung ngomong kan. Nah, disitulah silent treatment berfungsi positif. Kita kasih jeda antara satu sama lain. Nah, biasanya yang suka seperti itu laki-laki, tapi biasanya perempuan juga ada sih ya, tergantung karakteristik masing-masing. Biasanya silent treatment itu ya karena memang males ngedebat, males berkonflik, akhirnya dia diam gitu loh. Yang jadi masalah kalau kedua-duanya ini sama-sama diam, tapi tidak keduanya sama-sama tidak mau mengalah, ini yang jadi masalah.
0: I see.
1: Kuncinya itu sebenarnya kayak gini, kalau memang mau seperti itu kan, kan pasti ada debat tuh ya. Kalau terus kita terusin debatnya itu panas, gak bagus dong. Pasti akan keluar kata-kata yang sebenarnya tidak sebenarnya bertujuan menyakiti, jadi terus keluar sakit, gitu ya. Loh. Daripada menyesal mending diam kan, tapi paling nggak ada info lah. Aku perlu waktu sendiri kan, komunikasi lagi bentuknya tadi. Perlu waktu sendiri dulu gitu loh, nanti setelah kita tenang baru kita selesaikan. Yang jadi masalah adalah ketika pasangan ini yang satu berapi-api, yang satu diam. Nah, dia langsung pergi. Ini yang bikin yang berapi-api ini kayak aku ditinggalkan ya gitu loh. Ini yang akhirnya memicu konflik kelanjutan kayak gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau memang seperti itu, kedua-duanya sadar diri, oh kita diam-diam dulu. Tapi saya saya sarankan tidak sampai berhari-hari sih sebenarnya. Karena ketika emosi negatif itu kebawa tidur, itu gak bagus buat vibes kita masing-masing, apalagi sebagai pasangan. Secara agama juga gak boleh kan ya.
0: Tuh, diamkan yang berlama-lama ya. Apalagi kalau mohon maaf sampai pisah kasur ya. Maksudnya kalau secara agama bahaya juga itu.
1: Makanya kan dianjurkan kan untuk segera berdamai gitu. Tapi saya paham, ketika kita punya konflik dengan pasangan tuh memang kadang tuh pengennya tuh dipahami kan ya, bukannya menjelaskan. Tapi sebenarnya hubungan memang dinamikanya memang seperti itu, tidak sih? Ketika kita semakin dalam hubungan dengan seseorang, justru kita akan semakin pengen, aku tuh mau pengen gini gitu. Beda kalau udah gak sayang. Biasanya tingkat untuk berapi-api itu malah
0: nurun,
1: mengecil ya,
0: mengecil.
1: Karena udah, yaudah gitu loh. Tapi ketika dia memang ketika saling sayang itu makan akan lebih bergejolak konfliknya, saya rasa. Karena komunikasinya akan gitu.
0: Iya, greget jadinya. Ya. Jadinya.
1: Nah, makanya ketika saling treatment saya sarankan tidak berlama-lama ya. Kalau untuk saling treatmentnya untuk memberi jeda, okelah. Tapi kalau untuk menghukum pasangan saya rasa itu bukan suatu hal yang tepat gitu loh. Karena itu nanti kalau pasangannya paham. Bagaimana kalau pasangannya ternyata tidak paham? Terus perasaan itu hanya semakin berkelanjutan dan dia ketemu yang lain gitu. Itu potensi
0: itu yang bahaya,
1: bahaya gitu. Jadi saya rasa silent treatment itu kalau bisa dihindari. Yang paling benar itu adalah jeda. Kasih jeda saat lagi ada konflik, jeda lah dulu gitu loh. Dan lebih enak lagi kalau diomongin. Diomongin, aku mau sendiri dulu, aku mau ini dulu. Tapi ya usahain secepatnya.
0: Betul.
1: Jeda, ngasih jeda bukan berarti kita cari hal yang lain di luar gitu loh. Tapi memang introspeksi sifatnya, menenangkan diri, refleksi, oh apa sih yang memang salah di antar hubungan ini gitu loh. Akunya kah atau dia atau gimana, baru dikomunikasikan, bukannya untuk saran untuk melarikan diri atau menghindar ya.
0: Atau malah jadi ke lain gitu ya takutnya.
1: Tapi memang buat jeda buat tidak menyakiti pasangan. Itu kuncinya sebenarnya.
0: I see, paham. Nah, itu mudah-mudahan tadi silent treatment itu dihindari. Kalau bisa tetap dikomunikasiin, yang benar itu adalah jeda. Dan kalau bisa jangan kebawa tidur ya, kalau bisa ya.
1: Iya, jangan. Karena coba deh. Kalau kita lagi sedih atau apa, kebawa tidur bangunnya tuh gak enak.
0: Pasti
1: apalagi hubungan dengan pasangan.
0: Pasangan, iya, iya.

0: Ya, karena kalau mohon maaf ya kayak saya potong ya. Karena mohon maaf nih kalau misalkan sudah suami istri itu lebih parah lagi. Ibaratnya kalau pacaran sedih ke bawah tidur, habis itu bangun itu masih sedihnya dikit. Tapi kalau udah berpasangan nih langsung ngelihatin ini pasangan yang bermasalah sama kita nih. Langsung mungkin ada fase apa ya?
1: Fase sedih lagi. Pas bangun oh pasangan di sebelah, mungkin yang biasanya pelukan pas malam tiba-tiba enggak. Kan pasti moodnya udah enggak baik pas bangun kan.
0: Betul.
1: Beda kalau misalnya, oke lah misalnya pas bangun dia meluk atau apa. Tapi biasanya kayaknya enggak
0: deh. Kayaknya
1: pasti keduanya mode ngambek gitu loh maksudnya. Jadi enggak baik. Apalagi kalau ada anak, pasti anaknya bingung kenapa ini.
0: Kenapa
1: ini
0: diam-diam aja.
1: Dan pasti anak tuh kena ininya,
0: imbasnya jadinya ya.
1: Paling kalau enggak marah paling enggak mood lah sama anak. Nah kasihan kan, banyak impactnya. Jadi kalau bisa selesaikan malam itu juga gitu loh maksudnya.
0: Jadi ketika sudah mau tidur akhirnya bisa berbaikan. Paginya ya ceria lagi ya kalau bisa ya.
1: Minimal ada komunikasi dulu lah, supaya antara perasaan sesuatu dengan lain itu ada validasinya, ada koreksinya.
0: I see.
1: Itu dulu intinya.
0: Oke, baik. Kita lanjut lagi back to topic istri terkait dengan terkait dengan komunikasi. Kita peran pentingnya adalah di sini komunikasi pemeran utamanya Kak Isti ya. Jadi ketika udah komunikasi ini terjadi lancar, insyaallah hubungan itu akan lancar pasti katanya tadi. Tapi ada tips and trick gak gimana sih cara membangun komunikasi yang mungkin enak antara suami dan istri ini, khususnya pembagian peran ini Kak, agar ibaratnya tidak terasa seperti kayak siapa yang menang atau kalah, tapi berasa kayak ini kerjasama loh, bukan menang kalah gitu maksudnya.
1: Ya kembali kayak di awal tadi kan, kita perlu meluangkan waktu bersama memang. Duduk bareng, deep talk bahasanya kan, ngomong secara mendalam tanpa HP, tanpa distraksi gitu. Bahkan bisa hal ini dilakukan dengan kayak jalan berdua tadi. Di situ kenapa dengan kita menghilangkan distraksi-distraksi itu, pasangan akan merasa dihargai, akan didengarkan kan, akan divalidasi. Dan usahakan gunakan kalimat yang memang bukan menyalahkan ya, tapi memang kita mengutarakan perasaan gitu, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan gitu kan. Karena kan sebenarnya yang sering membuat dalam hubungan itu tidak nyaman itu bukan orang sebenarnya, tapi ekspektasi kita. Ekspektasi ini biasanya karena keinginan kita kan. Tapi ketika harapan ketika realita tidak terjadi sesuai harapan, kita kan sakit hati kan jatuhnya. Nah, di sini pentingnya juga buat kita pasangan. Sebagai istri atau sebagai suami itu mengolah ego sama ekspektasi sendiri. Jangan jadikan standar orang lain itu standar kita gitu. Biasanya sih ini anak-anak muda ya. Atau bisa juga yang sudah yang sudah lebih dewasa lagi daripada Gen Z ibaratnya. Media sosial kan sekarang ini gencar sekali ya, konten-kontennya. Nah, saya harap jangan terpaku itu.
0: Jangan termakan standar TikTok kalau bisa ya.
1: Betul. Tidak selalu yang kita lihat itu sama dengan realnya. Bisa jadi kan mereka memang konten kan gitu loh. Nah, ketika kita berharap suami atau istri kayak di konten itu, ya pasti sulit lah. Apalagi kalau memang sumber dayanya tidak pas gitu loh, tidak mendukung hal itu, pasti akan jadi kekecewaan sendiri kan. Nah, makanya jangan membandingkan pasangan kita dengan orang lain.
0: Apalagi yang maya ya kelihatan ya, enggak
1: betul.
0: Gitu ya,
1: karena kan? Yang memilih pasangan tuh kan kita ya.
0: Iya.
1: Kita yang memilih dari awal gitu loh. Kalau memang pengen yang seperti itu, kenapa tidak memilih yang seperti itu dari awal kayak gitu. Makanya maksud saya tadi, kita harus pintar lah sebagai individu untuk mengolah emosi, bukan hanya kepada pasangan ya, tapi kepada seluruh situasi yang ada di hidup. Selama kita hidup kita pasti ada ekspektasi.
0: Ekspektasi
1: kepada pasangan, kepada anak, kepada lingkungan. Nah, itu kita bisa kendalikan kayak gitu loh. Ketika wajar sih kita berespektasi. Kita semua kan manusia punya keinginan kan ya, punya hasrat, punya mimpi gitu loh. Tapi ketika itu tidak terjadi, harapannya itu tidak jadi suatu hal yang menyakiti. Maksudnya dalam artian langsung pasanganku enggak baik. Bukan seperti itu poinnya kayak gitu loh. Kalau memang masih bisa dibicarakan, dikomunikasikan lagi, mau supaya ekspektasi tadi kalau bisa terjadi ya alhamdulillah kan. Tapi kalau tidak bisa ya bukan jadi masalah. Makanya penting untuk saling berbicara tentang keinginan satu sama lainnya, dan bagaimana cara ininya tadi ya, duduk bersama memang bicara dari hati ke hati.
0: Yes.
1: Bicara saling mendengarkan dan saling memahami, bukan saling menyalahkan ya. Aku sudah begawi ini, mereka mana kayak ini, jangan kayak itu kayak gitu. Nah, ini bukan siapa yang paling rajin, yang paling sibuk, yang paling banyak duit segala, bukan, tapi tentang saling
0: mengerti tadi.
1: Saling mengerti dan saling memilih kan. Sudah saling memilih loh ini gitu. Makanya penting untuk terus menjaga hubungan itu dengan komunikasi yang baik.
0: I see. Nah, ini Kak, seandainya aja komunikasinya udah buruk, karena udah pasangan lama. Nah, ini pasangan lama yang notabene-nya kayak apa ya, susah nih dikembalin lagi komunikasinya selancar yang dulu. Mungkin kalau yang komunikasi di awal lancar banget nih,
1: yeah,
0: pengen apa berbagi peran enak. Bagaimana cara memperbaiki, ini mungkin agak lama pembahasannya, tapi mungkin boleh jawaban singkatnya aja Kak Isti. Memperbaiki hubungan yang boleh dibilang udah lama gak ngobrol, udah lama gak yang biasanya formalitas aja, udah makan Kak, aku siapakan makan, nah dah kayak itu aja setiap hari gitu Kak. Nah ini bagaimana cara memperbaiki supaya bisa komunikasinya lancar lagi?
1: Keduanya harus mau.
0: Oke.
1: Kenapa saya bilang harus mau? Kalau cuma salah satu pihak aja yang mau memperbaiki, itu nggak akan bisa gitu loh.
0: Kemauan berarti ya.
1: Dan bedakan, nggak bisa sama nggak mau itu berbeda.
0: I see.
1: Nggak bisa sama nggak mau. Kita tuh bisa. Perbedaan lah, apakah kita mau mencoba apa tidak gitu loh. Dan ketika pasangan yang mungkin yang sudah tua ya, maksud dalam artian sudah memang polanya seperti itu. Tapi saya rasa cinta tuh pasti ada karena mereka masih bersama kan.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Masih bersama, masih berkomitmen. Nah, makanya saya bilang tadi cinta bukan segalanya kan dalam pernikahan. Betul. Maksudnya cinta tuh dasarnya. Tapi ketika keduanya ini tetap saling memilih walaupun dengan keadaan komunikasi yang tidak sesuai keinginan, itu sudah lumayan hebat ya menurut saya.
0: Iya, iya.
1: Karena mereka tetap akan saling memilih gitu loh. Dan tidak mengalah dengan perasaan yang ada, pasti tidak nyaman lah. Awalnya lancar, tiba-tiba kok asing gitu.
0: Iya.
1: Tapi akan lebih baik saling memperbaiki memang. Sampai memperbaiki ini mau dulu.
0: Kebawaan dulu paling
1: enggak. Tapi kan ya, ngomong lagi kan tuh pasti.
0: Iya. Siapa nih yang apakah yang mendahului itu pasangan istri atau suami kira-kira yang pengen duluan atau siapa yang pengen dulu?
1: Saya nggak bisa ini ya,
0: nggak bisa nentuin,
1: itu tergantung pasangannya tadi. Okay, bisa jadi istri yang mau duluan
0: atau suami
1: atau
0: ya,
1: atau suami yang mau duluan. Tapi kalau melihat bukan tren ya, maksudnya emosional tuh lebih ke perempuan, saya rasa mungkin perempuan yang akan lebih cenderung memulai lagi gitu loh.
0: Nah,
1: yang biasanya yang jadi lag atau apa penghambatnya adalah ketika suaminya apa sih gitu.
0: Iya. Iya, itu susah juga tuh ya.
1: Nah, ini penting kalau saya rasa perlu keduanya ke bukan pihak yang memang mempunyai kapasitas untuk menyambung lagi perasaan mereka itu.
0: Mediasi,
1: mediasi
0: ya.
1: Lagi. Jadi ke konselor perkawinan atau psikolog gitu kan ya, untuk ingin menghangatkan cinta itu lagi gitu kan ya. Saya rasa cinta itu masih ada karena mereka masih bertahan kan, keduanya ibaratnya. Cuma mungkin masalah komunikasinya aja, mungkin karena mungkin awalnya lancar tapi karena kayak tadi sering diabaikan, sering tidak divalidasi, ini malas. Alih juga pepender jar lawan abahnya kada diherani jua.
0: Alih jualnya abahnya nih jar main HP terusnya. Bunjun aja terus jar.
1: Nah, di sini ininya kan.
0: I see. Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang mungkin ada rasakan yang mungkin saat ini lagi mengalami hal kayak gitu ya Kak Isti.
1: Harus
0: ya.
1: Harus mau dulu.
0: Yes, betul. Oke, Kak Isti, di menit terakhir di 5-6 ternyata udah nih Kak Isti, pesan bagi para pasangan di luar sana, baik yang baru menikah ataupun juga yang sudah senior, terkait dengan membangun keluarga, saling mendukung, saling menghargai dan bahagia bersama. Mungkin ada pesan gak buat pasangan di luar sana kira-kira?
1: Mungkin ini ya, menikah itu kan hubungan antara dua orang ya. Karena hubungan antara dua orang ini ya, penting untuk keduanya saling bukan yang paling ya, saling menghargai, saling menghormati, saling setia gitu kan, dan saling menyayangi lebih utamanya ya. Kenapa? Karena memang pada akhirnya walaupun ada anak, yang akan ada di sisi kita itu pasangan. Orang tua mungkin sudah meninggal, saudara dengan keluarganya, anak mungkin dengan keluarganya, tapi kan yang dengan kita adalah pasangan gitu loh. Jadi penting untuk menjaga hubungan itu tetap hangat. Cinta itu pasti akan selalu ada. Yang mungkin yang membuat hambar itu bukan cintanya, bukan orangnya, tapi bagaimana dalam menjalani hubungan itu gitu. Kayak keinginan atau usaha untuk terus memupuk cintanya dengan cara recharge tadi, atau dengan memahami perasaan satu sama lain ketika saling lelah saat bekerja atau saat di rumah atau semacamnya, atau menghadapi perkembangan anak kita masing-masing gitu. Nah, jadi perlu saling berdua, saling memahami, saling mengerti, dan saling mendengarkan lah lebih ininya ya, dan saling memilih apapun, seberat apapun kondisinya. Saya rasa pasangan itu saling memilih satu sama lain, hubungannya itu akan terus berjalan. Beda kalau yang sudah tidak memilih, misalnya yang satu memilih, satu tidak. Pasti tidak akan bagus kan akhirnya. Makanya tadi penting kalau sudah menikah berarti tentang dua orang, bukan hanya satu orang.
0: Satu orang. Ya. Ya, yang namanya hidup bersama pastinya ada rasa saling tadi, bukan hanya paling tadi ya Kak Isti ya. Dan juga yang pasti terkait dengan pondasi tadi penting juga yang namanya cinta ya. Tapi bukan sekedar semuanya tentang cinta ya, tapi cinta itu sebagai pondasi tadi juga penting ya Kak ya.
1: Iya, komunikasi okay. Penyangganya. Ekspektasi itu kan yang melingkupinya ya.
0: Yes.
1: Nah,
0: yes.
1: Tapi dengan ekspektasi ini kan yang membuat hubungan itu semakin menarik gitu.
0: Iya, betul.
1: Beda kalau tidak ada ekspektasi kan hambar juga ya. Nah, sebab salah. Makanya kan semua itu ada takarannya gitu. Dengan komunikasi itu harapannya semua yang kita inginkan, yang kita rasakan pada pasangan itu bisa sampai gitu.
0: Sampai. Oke, baik. Nah, itu dia tadi perbincangan kita menarik sekali. Terima kasih banyak Kak Isti Koma SPSI ya. Dari DP3 Kota Banjarmasin sudah mau berbagi sharing. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadi pengobat kita semuanya bagi para pasangan suami istri di luar sana. Ataupun juga yang pengen OTW nikah Kak Isti ya, mendengar obrolan kita mungkin kayak oh ini perlu nih kayaknya diinin dulu, diituin dulu gitu ya kan, supaya mungkin pernikahannya lancar, langgeng sampai jadi debu misalkan dan lain sebagainya, atau tutup usia gitu ya Kak Isti ya.
1: Oh iya, kalau memang yang belum menikah saya rasa penting untuk berbagi di awal dulu ekspektasi saat menikah tuh tujuannya apa gitu. Dan pekerjaan itu harus ada deal-dealan dulu dari awal. Kenapa? Supaya pas menikah itu tidak ada lagi konfliknya. Misalnya nih pengen bekerja.
0: Yeah. So,
1: keduanya pengen bekerja, dibahas duluan di awal, nanti gimana gitu loh. Itu penting buat dibahas di awal duluan. Kenapa? Itu menghindari konflik. Jadi ketika masalah itu datang pas pernikahan ya sudah ada siap gitu loh.
0: Ada mitigasinya jadinya ya, persiapannya.
1: Jadi, tentang bagaimana rencana keuangan, rencana punya anak. Nah, dan pesan saya kalau menikah itu jangan maksud gimana ya? Memilihlah pilihan yang memang disepakati berdua.
0: Iya, iya.
1: Bukan salah satu aja. Misalnya punya anak. Kalau memang pengen punya anak tuh dua-duanya harus memilih gitu. Bukan hanya istrinya aja yang mau atau suaminya yang mau. Karena membesarkan anak itu adalah tanggung jawab yang besar dan seumur hidup gitu loh. Ketika salah satu aja yang pengen dan satunya enggak, jelas tidak optimal gitu.
0: Iya.
1: Jangan memiliki anak karena standar lingkungan juga, tapi memang siap baik secara fisik, mental gitu dan keuangan. Oke, keuangan bisa dicari. Mental gimana?
0: Mentalnya gimana ya,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi penting untuk para pasangan itu sebelum menikah itu dibahas duluan gitu. Pokoknya segala pilihan keputusan setelah menikah itu harus keduanya oke. Bukan dipaksa oke salah satunya gitu loh, supaya memang pas perjalanannya itu tidak akan saling menyalahkan lagi.
0: I see. Sepakat dulu intinya ya tadi ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Isti. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan bahagia selalu juga Kak Isti dan keluarga. Dan terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Rekor, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Mendengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger-Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PB IPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pemimpinan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 AIC Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasom dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: bersyahadat.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk

0: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Baranda Subuh ini. Ustaz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Yasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar dan pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Dan kita kembali lagi di cerita siang hari edisi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Nah pendengar dan pemirsa, kalau kita berbicara tentang keterbukaan informasi, pasti erat kaitannya juga dengan yang namanya itu permasalahan ataupun juga hal-hal di dalamnya. Tema yang dibahas hari ini adalah terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Setiap tahun pendengar, ribuan bahkan ratusan ribu calon mahasiswa dan juga orang tua menaruh harapan besar untuk bisa masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri. Namun dibalik antusiasme itu sering menjadi pertanyaan di benak masyarakat. Mulai dari bagaimana proses seleksi berlangsung, apakah benar-benar transparan atau hal-hal lainnya. Mengapa nilai tinggi ada kemungkinan lolos atau tidak lolos dan lain sebagainya. Bagaimana sistem itu mengaturnya, hingga beredarnya berbagai informasi yang kadang membingungkan di media sosial. Nah lalu sebenarnya sejauh mana masyarakat bisa berhak mengetahui proses penerimaan mahasiswa baru? Nah bagaimana kampus menjamin keterbukaan informasi tanpa mengganggu kerahasiaan data peserta? Dan jika masyarakat merasa ada informasi yang belum jelas, kemana harus bertanya dan kemana harus mensengketakannya? Kita bahas di cerita siang hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa hebat. Ada dua tokoh kita, tokoh pendidikan dan juga tokoh penyiaran dan juga informasi. Yang pertama saya sapa dulu, ada Pak Dr. Iwan Aflani, MKes SPPM SH, Akademisi dan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik WLM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh izin didekatkan sedikit ke mikrofon Pak ya? Iya, sehat kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya ke RRI Banjarmasin Pak. Baik, satunya lagi ini ada Dr. Deki C. Kananto Lihu, Esos MIKOM CME. Ini Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat datang dari RRI Banjarmasin Pak Deki.
3: Iya, selamat siang. Baik. Terima kasih Mas Fadli sudah berkenan untuk mengundang Komisi Informasi di acara ini.
1: Luar biasa, sehat juga kabarnya ya?
3: Alhamdulillah.
1: Saya langsung to the point Pak, pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan keterbukaan informasi itu penting gak sih? Kalau kita nanya kepada Deki pasti penting. Tapi bagaimana sosok sudut pandangnya Pak Iwan nih terkait dengan keterbukaan informasi? Pak Dr. Iwan, bagaimana dengan keterbukaan informasi? Sepenting apa sih kira-kira?
2: Jadi keterbukaan informasi publik ya, ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam dunia pendidikan.
1: Ya.
2: Bahkan kalau kita berbicara hari ini, salah satu parameter untuk menjadi good university governance atau dalam pengelolaan universitas yang baik, maka poin pertamanya, pilar pertamanya justru adalah keterbukaan atau transparansi. Kemudian diikuti dengan akuntabilitas, responsibilitas, kemudian independensi dan keadilan. Kita lihat di mana peran transparansi, dia diletakkan yang pertama.
1: I see.
2: Jadi untuk mengelola sebuah universitas dan dikatakan universitas itu dikelola dengan baik, maka harus menghadirkan transparansi.
1: Itu untuk membangun kepercayaan juga dan kredibilitas dari perguruan tinggi tersebut Pak Iwan ya.
2: Betul, karena kita menyadari hari ini bahwa trust atau kepercayaan itu kan merupakan suatu modal dasar yang sangat mahal harganya. Itu sesuatu yang sangat bernilai. Oleh karena itu kampus yang notabene diisi oleh kaum intelektual, kemudian juga mereka mendidik dan menciptakan nantinya generasi-generasi sarjana dan intelektual lainnya, maka sudah selayaknya kampus itu menjadi sesuatu garda depan dalam hal transparansi informasi ini.
1: Apakah ini juga Pak terkait dengan beban kampus yang memegang apa namanya itu status sebagai kampus favorit, lalu merasa kayak saya harus mempertahankan nih keterbukaan informasi karena kampus favorit, atau memang itu tugas dan kewajiban sebagai kaum intelektual di kampus itu Pak?
2: Yang pertama memang transparansi memang tugas, bahkan tidak hanya tugas kampus, tapi tugas kita bersama, tugas seluruh sivitas akademika. Berani menyampaikan sesuatu secara terbuka yang berkaitan dengan informasi publik ke masyarakat. Nah salah satunya juga untuk menjadi kampus yang unggul dan menjadi kampus favorit kan ini harus terpenuhi ya, adanya transparansi.
1: Oke, okay, I see. Jadi tidak hanya sebagai tidak hanya beban tadi jadi kampus favorit itu ya, Pak ya.
2: Tidak.
1: Tapi memang menjadi tugas dan kewajiban yep. dan mempertahankan itu yang sulit, Pak ya.
2: Betul. Dan itu juga kan bentuk dari etika intelektual ya.
1: Iya,
2: betul. Di mana kita menyampaikan berbagai macam kebenaran. Contohnya misalnya kita memiliki hasil penelitian.
1: Iya.
2: Kemudian bagaimana penelitian itu berlangsung, kemudian iya. hasilnya seperti apa, itu kan publik berhak tahu ya.
1: Mm-hmm. Makanya ada publikasi jurnal.
2: Publikasi jurnal.
1: Iya, publikasi di berbagai apa website dan lain
2: website
1: sebagainya
2: dan yang, lain,
1: ya. Yang bisa diakses masyarakat pastinya, Pak
2: betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Dan salah satunya dijilipnya WLM juga luar biasa, Pak ya, digital library-nya.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu salah satu bentuk keterbukaan tadi bahwa
2: betul.
1: Masyarakat pun bisa gratis mengakses begitu, Pak ya.
2: Betul.
1: Baik. Saya geser ke Pak Deki.
3: Ya,
1: ini Pak Deki, komisi informasi ini kan dibentuk oleh pemerintah pastinya untuk menjamin yang namanya keterbukaan informasi.
3: Ya.
1: Artinya pemerintah saat ini concern sekali, Pak, dengan yang namanya keterbukaan informasi. Tapi dari sudut pandang Pak Deki sendiri, seperti apa keterbukaan informasi itu, sepenting itukah kira-kira perlu dibentuk yang namanya komisi dan lain sebagainya, Pak Pak Deki?
3: Ya, kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi, bahwa keterbukaan informasi bagi masyarakat itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.
1: Ya.
3: Nah, kalau kita kaitkan dengan perguruan tinggi, maka keterbukaan informasi ini terkait dengan seberapa terbukanya kampus itu.
1: Ya.
3: Itu dasar pertama. Nah, lalu yang menjadi perhatian dari masyarakat itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa memahami informasi-informasi yang diterima dan dipahami oleh masyarakat.
1: Okay.
3: Jadi ada dua arah dari pihak pemberi informasi dalam hal ini adalah perguruan tinggi, kalau lebih spesifik lagi adalah ULM, itu memberikan informasi bagaimana mekanisme penerimaan mahasiswa baru, kemudian yang sekarang banyak menjadi isu adalah bagaimana UKT-nya seberapa besar itu, maka yang perlu diinformasikan adalah prosesnya. Nah, ketika proses itu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, maka insya Allah masyarakat bisa menerima secara bijak. Dan akhirnya kalau masyarakat bisa menerima secara bijak, yang namanya hoax atau rumor itu bisa dihindarkan. Karena memang pada dasarnya rumor atau hoax itu muncul bukan karena kurangnya informasi,
1: tapi
3: atau informasi yang kurang disampaikan, tetapi karena pemahaman dari masyarakat sendiri itu untuk memahami tentang informasi yang diterima itu juga menjadi sebuah hal yang menjadi tanggung jawab dari Komisi Informasi dalam mensosialisasikan tentang keterbukaan informasi. Misalnya, tidak semua keterbukaan informasi itu harus dibuka, karena informasi itu ada yang bersifat memang terbuka, ada juga informasi yang bersifat dikecualikan. Nah, kalau yang terbuka itu sendiri, itu juga masuk kepada misalnya informasi yang harus tersedia setiap saat, informasi berkala. Nah, kalau yang dikecualikan adalah informasi-informasi yang memungkinkan beberapa pihak akan tercederai atau merasa kurang baik kalau itu memang diinformasikan. Misalnya untuk melindungi kepentingan hak pribadi.
1: Ya, data peserta
3: untuk,
1: tadi ya.
3: Ya, itu kalau yang dikecualikan. Artinya misalnya membahayakan kepentingan yang lebih besar, itu yang termasuk yang dikecualikan. Jadi saya kembali, kalau misalnya pertanyaannya seberapa penting, ya itulah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, hak masyarakat itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, di mana masyarakat berhak tahu.
1: Iya, iya.
3: Tetapi untuk tahu dan terbuka itu tidak semuanya terbuka.
1: Betul, ada yang dikecualikan juga tadi, Pak ya.
3: Okay.
1: Makanya setiap instansi wajib mempunyai yang namanya PPID kalau tidak salah, Pak ya.
3: Iya, betul.
1: Nah, saya pengen nanya ke Pak Iwan nih, PPID WLM seperti apa, Pak?
2: Alhamdulillah, ya. Berjalan
1: lancar, Pak ya. Iya. Dan sejauh ini saya lihat juga humasnya gerak aktif juga, Pak ya, untuk membuka informasi dan lain sebagainya, berbagai kegiatan, Pak ya.
2: Alhamdulillah kegiatan humas berjalan dengan cukup baik.
1: Yeah.
2: Kemudian juga seringkali kita di platform media sosial WLM sendiri ya, Instagram, kemudian TikTok dan yang lain-lain, itu juga menghadirkan informasi-informasi terkini dari WLM ya. Itu jadi alhamdulillah berjalan.
1: Termasuk juga yang PMB tadi, Pak ya,
2: penerimaan mahasiswa baru.
1: Ya, dan bahkan sampai menyediakan website khusus ya, kalau tidak salah WLM ini. Bahkan ada helpdesk pengaduannya juga kalau tidak salah, Pak ya.
2: Betul, ada helpdesk pengaduan itu nanti yang terkait dengan bagaimana mekanisme dilaksanakan. Kemudian termasuk dengan hasil ya. Yeah. Ada yang bertanya tentang hasil dan yang lainnya kan itu bisa melalui helpdesk yang kami sediakan.
1: Oke, okay, jadi WLM siap menerima apapun itu kritikan ataupun juga opini yang mungkin akan mempengaruhi atau tidak gitu ya terkait dengan nilai tadi ya.
2: Betul.
1: Nah, tapi yang jelas WLM tetap memegang integritasnya tadi ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Dengan komitmen. Tapi Pak, yang jadi pertanyaan setiap tahun pasti pertanyaan ini akan terus ditanyakan ke Bapak Iwan dan juga mungkin segenap pimpinan rektor lainnya. Orang dalam, Pak. Masalah PTN ini pasti erat kaitannya dengan orang dalam atau orang yang berasa saya bisa memasukkan dia ke dalam PTN ini, Pak. WLM sejauh ini seperti apa untuk memberantas orang dalam tersebut, Pak?
2: Oke. Untuk bisa memahaminya dengan utuh ya, saya akan jelaskan dulu bagaimana mekanisme penerimaan masuk baru. Jadi WLM itu memiliki 3 jalur penerimaan masuk baru. Yang pertama melalui jalur SNBP atau SNBP itu yang berdasarkan prestasi ya,
1: nilai tadi
2: itu ya, itu undangan bahasa kita dulu. Kemudian ada SNBT yang berdasarkan tes. Kemudian ada jalur mandiri. Nah, seringkali kan ada saja oknum gitu ya, yang mungkin di luaran sana bisa berpikir bahwa dia bisa masuk ke berbagai jalur penerimaan.
1: Iya.
2: Namun itu kita pastikan itu tidak bisa dilakukan ya. Saat ini itu tidak ada terjadi di Universitas Mambangkurat. Artinya orang pasti bisa memasukkan, pasti menjamin bisa lulus, itu kan tidak ada seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk jalur mandiri di Universitas Mambangkurat itu kan WLM memiliki jalur mandiri. Kemudian jalur mandirinya terbagi dua, Mas Fadli. Ada jalur non-afirmasi, ada jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini kurang lebih dari jalur mandiri itu ada 40% penerimaannya. Nah, disinilah, di jalur afirmasi inilah nanti ada afirmasi-afirmasi yang diberikan. Termasuk untuk kepentingan daerah kita Kalimantan Selatan dan kepentingan pemerintah pusat.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di jalur-jalur afirmasi itu yang pertama ada afirmasi, kami menyediakan afirmasi tahfiz Quran.
1: Oh iya.
2: Ya, tahfiz Quran itu yang berkaitan dengan kearifan lokal kita di Kalimantan Selatan yang mayoritas Islam Muslim. Kemudian mereka meminta apakah ada untuk prestasi afirmasi hafiz Quran. Kemudian juga ini berkaitan juga dengan prestasi MTQ mahasiswa dan lain-lain. Maka kita menyediakan afirmasi hafiz Quran. Kemudian afirmasi anak dosen dan tendik. Itu juga ada jalur afirmasinya tersendiri. Artinya tetap kita memberikan suatu penghargaan
1: bagi tenaga pengajarnya
2: dan apresiasi kepada dosen kita maupun karyawan kita.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada afirmasi dari daerah 3T. Daerah 3T yang dari pemerintah pusat ya, yang tertinggal, terluar, terkebelakang itu. Itu juga bisa pemerintah pusat memberikan afirmasinya ke Universitas Mambangkurat. Kemudian ada jalur afirmasi pemerintah daerah. Jadi istilahnya tidak ada tuh titipan. Yang ada itu adalah mereka adalah pemegang afirmasi. Misalnya seorang mahasiswa gitu dikirim oleh suatu daerahnya, katakanlah suatu daerah kabupaten tertentu gitu, dia mengirim. Tapi bisa jadi dalam proses pengiriman itu nanti sudah ada kesepakatan antara calon mahasiswa dengan nanti kepala daerah bahwa nanti kalau dia diterima kemudian nanti lulus jadi sarjana, dia akan mengabdikan diri di daerah tersebut. Tapi afirmasi itu apakah menjamin kelulusan? Tidak juga, karena pengaruh afirmasi hanya 40%. 60%. Yang 60%-nya tetap nilai. Jadi misalnya banyak pemberi afirmasi, misalnya katakanlah yang diterima hanya 10 gitu ya, pemberi afirmasinya 40, maka kan akan diseleksi yang terbaik daripada 10 penerima afirmasi itu. Jadi tidak otomatis dapat afirmasi pasti lulus.
1: Ketat juga ternyata ya Pak ya. Betul. Walaupun memang ada jalurnya, tapi sekali lagi ada yang namanya rules-nya tadi
2: yang
1: harus
2: di game-nya.
1: Ya, rules of the game-nya yang harus dipatuhi.
2: Betul,
1: oleh sekali. Player ya bahasanya. Oke, okay. Berarti ini hal ini disampaikan kepada masyarakat Pak Iwan ya?
2: Ya, disampaikan. Jadi kita ada peraturan rektor tentang itu. Jadi dalam peraturan rektor itu kan kita setiap kali produk-produk yang berkaitan dengan publik kan kita sosialisasikan di dalam pengumuman-pengumuman kita. Jadi kalau mencermati website penerimaan baru mahasiswa baru ULM tentunya akan ketemu dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi.
1: Ya, itu yang menjadikan itu jadi terbuka informasinya tadi Pak ya. Nah, saya ke Pak Deki menanggapi Pak Iwan tadi yang luar biasa gerak aktifnya dan juga menarik juga apa yang disampaikan beliau tadi. Ada berbagai jalur juga tadi Pak ya terkait dengan, dan sudah disampaikan juga melalui peraturan rektor yang dipublikasikan ke website-nya. Berarti keterbukaan informasi ini bisa mengantisipasi Pak ya terhadap hal-hal seperti kayak orang dalam dan lain sebagainya tadi?
3: Baik, kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, pada dasarnya adalah keterbukaan informasi publik itu membangun kepercayaan masyarakat. Oke. Nah, perlu kami informasikan dan saya turut berbangga bahwa Komisi Informasi itu selalu melakukan monitoring dan evaluasi.
1: Oke.
3: Kalau di Provinsi Kalimantan Selatan itu saat ini ada tiga, yaitu yang pertama tentang pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan instansi vertikal yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Oke.
3: Dan luar biasanya untuk perguruan tinggi itu langsung di monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya.
1: Okay.
3: Salah satu diantaranya bersaing seluruh Indonesia, bukan bersaing sih, di monitoring dan evaluasi untuk perguruan-perguruan tinggi. Nah, menurut data yang kami terima dari Komisi Informasi Pusat, ULM masuk dalam kategori informatif.
1: Alhamdulillah. Jadi, luar biasa.
3: Untuk tahun 2025 ya, karena tahun 2026 ini baru akan berjalan. Nah, okay. Jadi perlu kami informasikan yang namanya kategori ini ada informatif, menuju informatif, dan cukup informatif, ada yang kurang informatif juga. Jadi kalau ULM sudah sampai pada tahap informatif, itu artinya semua elemen-elemen, semua substansi tentang kebutuhan keterbukaan informasi itu sudah memenuhi standar yang sangat ideal gitu. Jadi kalau dalam LED sekarang pertanyaannya, apakah memang karena ULM ini sudah terbuka maka masyarakat itu percaya atau tidak? Nah, itu memang menjadi PR kita bersama, bukan hanya ULM, bukan hanya Komisi Informasi, tapi tentang kita bersama. Karena memang kalau kita bicara agak sedikit filsuf, bahwa kalau kita bicara yang filsuf, kalimat filsafat yang sudah cukup lama dan cukup populer adalah berhati-hatilah dengan pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan ucapan, ucapan akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, dan pada akhirnya akan menjadi nasib juga. Nah, kita sudah memberikan informasi secara benar, tetapi kalau meskipun itu sudah benar dengan prosedur yang betul juga, tapi pola pikir masyarakat secara umum ternyata mindsetnya itu berpijak atau berawal dari hal-hal yang kurang pas dengan kehati-hatian terhadap pola pikir, maka itu hasilnya sebisa mungkin, sesempurna mungkin kita menyampaikan, hasilnya akan negatif. Itu sangat normatif di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ditanya bagaimana tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat, maka selain dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, maka hal ini menjadi tanggung jawab juga kita bersama, bukan hanya satu pihak gitu. Termasuk juga ULM. ULM sudah mencapai kategori informatif, tetapi masih dari sisi ULM-nya. Nah, bagaimana dengan masyarakat gitu kan? Nah, masyarakat di sini mari kita bersama-sama mengedukasi. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan mewakili teman-teman dari Komisioner Komisi Informasi, mengucapkan terima kasih dan turut bangga serta turut berbahagia bahwa RRI melalui Pro1 hari ini menyampaikan atau mengundang kami untuk sedikit banyak sosialisasi tentang keterbukaan informasi, sehingga diharapkan masyarakat juga paling tidak mindsetnya juga akan terbuka. Itu kira-kira.
1: Jadi tantangan tersendiri gak sih Pak bagi Komisi Informasi Provinsi untuk mengedukasi masyarakat nih biar tadi sesuai on the track-nya gitu?
3: Jadi kalau dibilang menjadi tantangan atau tidak, itu kita berbicara tentang substansinya, bahwa itu menjadi sebuah konsekuensi ketika kita mengemban sebuah jabatan. Jadi kalau dibilang apakah jadi beban, saya rasa itu menjadi konsekuensi. Apapun yang kita lakukan harus berpijak kepada substansinya.
1: Oke, luar biasa, keren. Baik, saya kembali lagi ke Pak Iwan terkait dengan mungkin sedikit menjelaskan lagi Pak Iwan, bagaimana mekanismenya. Khususnya banyak saya mendengar Pak celotehan-celotehan masyarakat ataupun juga opini-opini masyarakat yang mengatakan saya nilainya tinggi, nilainya segini dan bla bla bla segala macam, tapi kok bisa nggak masuk jalur semacam kayak SNP yang pertama tadi, yang undangan tadi. Saya tahunya SNMPTN Pak Julu.
4: Iya, betul.
1: Nah, jalur yang undangan tadi ada yang bilang saya gagal masuk karena nilainya padahal saya tinggi nih dan lain sebagainya. Hal ini bisa dijelaskan kepada masyarakat seperti apa Pak kira-kira?
2: Oke, kita satu-satu ya.
1: Ya,
2: kita bedah satu-satu. Untuk jalur SNBP.
1: Ya, SNBP.
2: Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.
1: Oke.
2: Itu disebut zaman dulu, Mas Fadli mungkin merasa pernah dulu ada namanya jalur undangan.
1: Iya.
2: Nah, ini kan berdasarkan prestasi pada saat seorang siswa di bangku sekolah menengah atas. Itu kan ada prestasi seperti itu. Namun jangan lupa di dalam penerimaan SNBP itu tidak hanya nilai rapot Mas Diki yang dinilai.
1: Okay.
2: Tapi juga ada prestasi-prestasi lain. Prestasi tambahan, misalnya pernah menjadi juara, pernah mewakili sekolahnya ke tingkat nasional atau justru internasional atau tingkat daerah. Itu menjadi bahan pertimbangan juga di dalam pemilihan mahasiswa nanti yang bisa diundang. Jadi tidak hanya masalah akademis semata, tapi ada juga masalah-masalah prestasi yang lain.
1: Okay.
2: Kemudian yang harus kita pahami juga di dalam undangan tersebut, ya, itu juga tidak hanya melihatkan mahasiswa itu didasarkan sekolah itu saja.
1: Yeah,
2: Dia akan berkompetisi dengan seluruh sekolah atau seluruh siswa yang berasal dari sekolah lain.
1: Betul.
2: Dari seluruh Indonesia. Misalnya katakanlah yang tertarik. Nah, katakan sekarang yang paling banyak diperebutkan tuh Fakultas Kedokteran.
1: Ya, ya.
2: Ada dari 34 provinsi yang ingin ke sini, belum lagi SMA-nya. Nah, di situ kan nanti nilainya akan disanding.
1: Oke.
2: Nah, dalam menyanding nilai ini tidak semata-mata nilai yang disanding. Itu nanti juga akan ditentukan bagaimana akreditasi sekolah yang mengeluarkan nilai itu. Kemudian juga bagaimana indeks sekolahnya. Salah satu indeks sekolah itu yang penting itu adalah nanti apakah sekolah ini benar-benar menelurkan siswa-siswa yang berprestasi. Salah satu parameternya adalah bagaimana berapa banyak mahasiswa atau siswa dari SMA tersebut yang nantinya diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya 3 tahun terakhir itu yang diterima di perguruan tinggi negeri. Itu kan juga parameter. Jadi walaupun seorang siswa itu nilainya sama dengan anak dari sekolah lain, namun sekolah lain itu ternyata memiliki indeks sekolah yang lebih tinggi, kemudian akreditasinya lebih baik. Tentunya kan yang indeks sekolah yang lebih baik yang akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Karena semuanya didasarkan skor. Dan ada sistem digital, sistematis gitu secara digital yang mengatur hal tersebut.
1: Okay.
2: Nah seperti itu. Jadi tidak serta-merta nilai tinggi gitu. Apalagi kalau kita hanya melihat oh nilai saya tinggi nih, ya kan, kenapa saya nggak masuk ya, karena memang batasannya bukan berapa nilai yang harus didapat, tapi sifatnya nanti ada patokan acuan normatif. Artinya yang paling bagus yang diambil, bukan sekedar lolos dinilai berapa. Kemudian kalau SNBT juga begitu, seleksi nasional berbasis tes. Seringkali orang merasa nilai saya kok tinggi ya. Ya kan, siswa merasa nilai saya kok tinggi, tapi kok saya tidak masuk. Berarti ada orang lain yang lebih tinggi. Seperti itu.
1: Iya. Dan hal itu dibuka atau enggak Pak biasanya kalau masalah daftar yang lolos atau tidak itu Pak?
2: Untuk yang lolos itu terbuka ya. Tapi siswa itu akan menerima kan dari akun mereka masing-masing. Dan ini dikelola oleh pemerintah pusat ya untuk SNBP dan SNBT. Mereka bisa lihat kok hasilnya. Dan dari universitas pun melihat bahwa misalnya masuk Fakultas Kedokteran, saya contohkan saja, ada dari jalur SNBT yang berdasar tes ada 75 orang, maka 75 yang tertinggi dari peserta tes itu yang masuk. Nilai ke 76 dan seterusnya tidak akan masuk. Dan itu kan ada, bisa kita lihat akuntabilitasnya.
1: Okay. Saya dulu ingat Pak Iwan, tahun berapa ya saya lupa itu, pernah ULM menyewa satu halaman koran itu kalau tidak salah buat menaruh nama-nama yang lolos dulu tuh yang tes Pak. Nah itu termasuk juga kerjasama dengan mitra media Pak ya untuk menjamin keterbukaan informasi tadi Pak ya kepada publik pastinya. Tapi kalau yang satunya tadi kan dari websitenya masing-masing website tadi masing-masing. Oke, saya ke Pak Diki lagi terkait dengan mitra kerjasama. Ini pastinya ULM kan banyak nih bekerja sama dengan media-media dan lain sebagainya. Nah ini juga bisa menjadi salah satu corong nggak Pak kira-kira untuk menjamin keterbukaan informasi melalui media-media Pak?
3: Iya, tentu saja kalau kita bicara tentang apakah ini menjadi jembatan gitu ya. Kalau istilah corong, kalau ini menjembatani informasi yang disampaikan oleh ULM kepada media gitu ya. Justru saya menganggap bahwa ini menjadi satu sarana yang tepat sekali untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Namun yang menjadi catatan sekarang bahwa perkembangan dunia digital itu sangat luar biasa. Bukan hanya media-media yang istilahnya kredibel, tapi setiap orang pun sekarang punya kemampuan untuk memberikan informasi. Nah, padahal kalau menurut Komisi Informasi yang paling penting itu adalah fakta dulu. Setelah fakta baru kita bicara tentang data. Karena banyak sekali sekarang yang menjadi hoax itu karena bukan fakta dan data, tetapi asumsi.
1: Asumsi,
3: artinya begini, masyarakat itu kadang-kadang faktanya jelas, tapi datanya belum tentu benar. Sehingga melihat fakta, lalu dia berasumsi. Nah, ketika asumsi itu dengan sendirinya dia ketik atau di-share ke media sosial dia, maka yang berbicara bukan hanya fakta yang ada, tetapi asumsi dia. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Komisi Informasi itu sangat concern pada berhati-hatilah pada pola pikir.
1: Pola pikir.
3: Karena pola pikir akan menjadi ucapan. Kalau dalam hari ini akan menjadi jari-jari yang bermain di keyboard itu, HP. Nah, itu yang yang terjadi, yang kita waspadai. Nah, kalau kembali lagi tentang ULM bekerja sama dengan media-media yang kredibel, maka itu adalah satu hal yang dilakukan sangat tepat untuk menjembatani informasi itu hadir secara utuh, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga risiko terjadi hoax, risiko terjadi rumor itu akan sangat minimalis. Bukan berarti menjamin bahwa pasti tidak akan terjadi rumor, karena pada akhirnya itu akan kembali kepada SDM-nya juga. Walaupun kredibel, tapi kalau ternyata SDM-nya itu kurang memahami fakta, data, dan asumsi, maka hasilnya bisa cenderung bisa mungkin dalam dirinya, oh ini benar fakta dan data, tapi tidak menyadari bahwa masuk asumsi juga. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Jadi kesimpulannya, saya sangat menyetujui melakukan pemberitaan atau melakukan kerjasama dengan media-media yang kredibel. Tapi bukan berarti yang tidak kredibel itu tidak juga diperhatikan. Tetap diperhatikan, tetapi tetap mengutamakan fakta, data, dan yang paling mendukung lagi adalah proses dan mekanismenya itu juga dijelaskan.
1: Iya, itu lebih lengkap lagi ya, Pak. Nah, Pak Iwan, ini berarti menjadi hal yang membanggakan juga, karena saya tahu ULM ini banyak sekali kerjasama. Tapi sejauh ini, Pak, mungkin boleh diupdate bagaimana kerjasama dengan stakeholder, Pak, untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sejauh ini, Pak.
2: Oke, yang kami ketahui ya, ini dengan berbagai media mainstream, itu kan ULM sudah punya hubungan ya. Kemudian juga membangun web sendiri, kemudian memiliki kanal informasi sendiri, dan otomatis mudah-mudahan ya berita dari ULM itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan kami pun bisa juga secara transparan, kemudian objektif ya, tadi seperti yang disampaikan Mas Diki tadi, harus sesuai dengan fakta dan data. Nah, otomatis kami harus menyediakan fakta dan data-data yang sesuai dan yang terbaik. Nah, mudah-mudahan nanti ini juga ditangkap oleh masyarakat dengan baik, akhirnya tidak muncul asumsi liar, tapi justru mendapatkan asumsi-asumsi yang benar terhadap apa yang terjadi dan apa yang telah disampaikan oleh Universitas Ambon Mangkurat.
1: Asumsi yang tercerahkan kalau bisa ya, Pak ya. Karena takutnya asumsi yang beredar ini asumsi liar jadinya. Baik, kita mau ngajak juga pendengar dan pemirsa, boleh Pak Iwan, Pak Diki ya, yang pengen bergabung, Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-3251-562, 0811-40976, atau di 0811-5111-410, dan juga di WhatsApp kami dengan nomor yang sama, 0811-5111-410. Saya mau bacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami dari 0852-1861-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Empat Betakun lawan Pak Wakil Rektor. Apa nih? Ini ulun artikan bahasa Indonesianya saja ya, Pak. Ini dari Nabila di Playhari. Bagaimana kalau website resmi mengalami gangguan saat pengumuman? Karena saya sering mendengar katanya pada saat pengumuman membludak, lalu website itu error katanya dan lain sebagainya. Nah, apakah itu termasuk bentuk pelayanan publik yang harus diperbaiki katanya kepada Pak Iwan nih, terkait dengan server biasanya penuh, Pak, kalau ketika pengumuman SNBT ataupun juga SN yang berprestasi tadi. Nah, ini bagaimana, apakah mesti diperbaiki juga, Pak? Nah, untuk yang berikutnya kepada narsum dari Komisi Informasi, apakah pernah menemukan kampus yang menolak memberikan informasi yang seharusnya terbuka? Ini dari Nabila tadi masih Pak. Ada dua pertanyaan masing-masing kepada narasumber kita. Yang pertama terkait dengan website yang sering mengalami down ketika pengumuman, Pak Iwan, apakah ini mesti diperbaiki atau seperti apa kira-kira?
2: Oke, seandainya terjadi ya, memang kenyataannya web itu down gitu atau server itu tidak mampu memenuhi, mestinya kan ada mekanisme pengumuman yang lain ya, yang bisa dijangkau oleh mahasiswa atau calon mahasiswa. Tapi nah mungkin yang lebih banyak dibicarakan ini kan terkait dengan SNBP dan SNBT, di mana pesertanya sangat banyak dan berasal dari seluruh Indonesia. Kemudian nanti dia juga akan membuka pada momen yang sama, pada waktu yang sama, karena semua buru-buru ingin mengetahui apakah dirinya lulus atau tidak lulus, ya kan seperti itu. Maka ini membludaknya ini seringkali juga di luar kemampuan dari sistem yang dikembangkan. Namun untuk SNBP dan SNBT ini kan servernya ada di pusat ya, ada di kementerian. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan yang sangat baik. Mudah-mudahan nanti kalau masih ada segera bisa diperbaiki. Dan saya yakin tapi kalau kita berbicara dalam skala, skalanya nggak terlalu besar sih. Seringkali down-nya itu
1: sebentar
2: beberapa waktu. Kemudian untuk WLM sendiri, insya Allah sampai beberapa tahun terakhir ya kita tidak ada down ya. Ketika kita pengumuman gitu ya, artinya tidak mengalami over capacity gitu. Tidak, karena kita juga sudah memperhitungkan kemampuan dari jaringan yang kita miliki, bandwidth-nya, IT-nya dan yang lain-lain kita sudah siapkan juga. Jadi sebelum kesini pun Mas Diki, kami beberapa waktu yang lalu kan selalu akan memastikan kemampuan dari server itu, apalagi kalau WLM secara mandiri, berarti WLM kan menyelenggarakan sendiri itu ujiannya. Nah, bagaimana antisipasinya sedemikian rupa kami lakukan. Bahkan pada musim-musim nih mati lampu.
1: Nah itu Pak, nah, tantangan
2: kita
1: juga nih.
2: Harus kerjasama benar-benar, kami harus bersurat kemudian mengingatkan dan memohon juga kepada PLN untuk area Universitas Mangkurat pada saat ujian itu tidak terjadi pemadaman lampu. Dan kami berterima kasih sekali untuk PLN Kalimantan Selatan dan Tengah ini ya, selama kami ujian kemarin
1: lancar.
2: Dari tanggal 30 sampai tanggal 5 kami seminggu ya melakukan tes untuk jalur mandiri. Alhamdulillah tidak ada pemadaman lampu dan kami bisa melakukannya dengan baik. Karena kalau padam lampu webnya juga pasti
1: down juga ya.
2: Down juga semua down. Nah, walaupun kami juga menyiapkan misalnya mekanisme yang lain, misalnya menyiapkan UPS, kemudian menyiapkan genset, tapi kan itu tidak akan sempurna bila tidak terjadi perubahan atau kesulitan dari sumber listrik yang berasal dari PLN. Nah, itulah contoh bagaimana kita harus mempersiapkan. Jadi tidak hanya itu Mas Diki. Web itu tidak hanya tidak tahan nanti, mati lampu juga akan jadi masalah. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan kami tentunya akan kembali berkoordinasi dengan penyedia layanan listrik ya. Ketika nanti pengumuman itu di WLM, jangan sampai web kami down ya, mati lampu itu kadang-kadang jadi masalah.
1: Nah,
2: mudah-mudahan ini tidak jadi permasalahan. Walaupun ini juga ke depan Mas Diki, ini jadi pemikiran kita bersama. Informasi itu terputus ketika
1: ada pemadaman.
2: Tapi mudah-mudahan tidak terjadi untuk WLM dan kami tentunya selalu berkoordinasi dengan pihak PLN.
1: Karena apapun yang sudah disempurnakan di internal, tapi ternyata masalahnya di eksternal itu yang di luar dugaan,
2: Pak Iwan. Makanya kita antisipasi, kita bersurat gitu. Beberapa waktu bisa seminggu duluan atau setengah bulan duluan kita sudah bersurat mohon pada tanggal sekian ini area WLM itu jangan sampai mati lampu.
1: Jangan sampai menjadi area
2: jadi masalah lagi juga web error dan lain-lain.
1: Karena ini langganan sekali, Pak Iwan. Tapi kita bicara tentang yang pusat tadi, memang setiap tahun pasti karena membludaknya ratusan ribu orang masuk ke server tiba-tiba gitu ya, kan pasti akan mengalami down dan lain sebagainya. Nah ini mudah-mudahan perbaikannya di jajaran kementerian tadi Pak ya.
2: Dan itu juga menurut saya tidak mayor ya.
1: Ya,
2: hanya beberapa minor waktu gitu, nanti dia beberapa jam kemudian akan
1: baik lagi ya. Oke, saya izin ke Pak Deki ya terkait dengan apakah pernah kampus menolak memberikan informasi Pak, katanya dari pertanyaan tadi.
3: Baik, kalau di Kalimantan Selatan, karena saya berbicara tentang Kalimantan Selatan ya, menurut yang saya pahami, untuk data pastinya saya kurang pasti, tapi yang saya pahami sampai dengan hari ini, untuk kampus memang belum ada sih.
1: Belum ada.
3: Belum ada tentang gugatan sengketa tentang keterbukaan informasi publik. Tetapi andai kata misalnya terjadi sengketa, itu misalnya masyarakat merasa tidak puas tentang adanya keterbukaan informasi yang dianggap seharusnya itu terbuka, gitu kan. Nah, langkah yang pertama memang kami selalu menyarankan lakukan dulu pendekatan kepada badan publik dalam hal ini misalnya katakanlah ULM. Tadi sempat disinggung ada PPID atau PPID ya. Nah itu melalui PPID-nya dulu dikomunikasikan. Andai kata setelah PPID itu dilakukan pendekatan dan komunikasi tetap merasa tidak puas, baru nanti bisa diajukan ke Komisi Informasi. Hmm. Tetapi itu pun juga nanti ada prosedurnya.
1: Ya.
3: Nanti prosedur yang pertama diperlukan di Komisi Informasi adalah siapa yang minta, kejelasannya dulu. Okay. Artinya personel yang meminta itu siapa? Apakah personal atau itu badan organisasi atau seperti apa gitu ya.
1: Okay.
3: Nah, yang kedua adalah peruntukannya untuk apa? Hmm. Itu menjadi harus jelas dulu.
1: Okay.
3: Nah, nanti kalau memang itu sudah jelas semua, baru nanti masuk ke tahapan berikutnya.
1: Hmm.
3: Nanti di internal kami akan membentuk tim sendiri, majelisnya nanti siapa saja, kemudian kami mempelajari permasalahannya apa gitu. Jadi kalau pertanyaannya sudah ada atau belum tentang sengketa informasi di kampus di Kalimantan Selatan, sejauh ini belum ada,
1: belum
3: sih.
1: Ada ya? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus belum ada ya Pak ya, ya.
3: Insya Allah,
1: ya. Insya Allah, mudah-mudahan.
3: Karena intinya seperti ini, keterbukaan informasi ini adalah bukan hanya sekedar membuka data atau menginformasikan tentang data, tetapi adalah membentuk kepercayaan publik. Tidak setiap data harus dibuka.
1: Betul.
3: Karena ada yang dikecualikan.
1: Ya.
3: Yang dikecualikan adalah misalnya menyangkut tentang rahasia pribadi, tentang kesehatan, nomor induk kependudukan, kemudian riwayat kehidupan, itu menjadi data-data yang dikecualikan. Termasuk misalnya mahasiswa atau calon mahasiswa, nanti itu dilindungi data-data yang bersifat dikecualikan.
1: Oke, siap. Dan itu ada juga tadi lah informasi yang turunannya Pak, yang terbuka tadi ada banyak juga tadi ya, kita fair bicara tadi ada informasi serta merta tadi yang disebutkan juga ya.
3: Artinya begini, kalau kita bicara tentang informasi yang terbuka itu yang pertama adalah turunannya adalah informasi berkala.
1: Berkala.
3: Informasi berkala itu adalah informasi yang memang selayaknya disampaikan. Nah, saat ini kenapa website itu dianggap sebagai induknya segala informasi, karena di website ini semuanya bisa dibikin tab-tabnya tersendiri secara khusus. Jadi bisa langsung turun. Kalau di media sosial misalnya Instagram, Facebook, TikTok, itu kan bersifat parsial. Ketika kita masuk ke website, maka misalnya yang bersifatnya informasi berkala itu adalah di mana alamat badan publik itu berada. Nah, sekarang biasanya dilengkapi juga dengan nge-link kepada Google Map. Begitu buka alamatnya, tinggal klik di linknya, nanti bisa diarahkan langsung menuju ke sana. Nah, itu tentang informasi berkala. Lalu yang kedua, informasi terbuka itu juga ada kriteria informasi yang tersedia setiap saat. Artinya adalah informasi yang tidak harus langsung diumumkan, tetapi apabila diminta itu sudah tersedia. Misalnya contoh ULM itu akan membangun gedung. Karena gedung itu menggunakan uang dari pemerintah atau dari
1: PBN.
3: Misalnya katakanlah dari pemerintah atau ujung-ujungnya uang rakyat juga, maka masyarakat berhak tahu. Nah, itu dokumennya itu menjadi dokumen yang disimpan yang disebut dengan tersedia setiap saat. Sehingga ketika masyarakat minta itu bisa diberikan. Asalkan peruntukannya jelas, untuk apa dia tahu gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang kelembagaan. Di dalam kelembagaan ini juga nanti akan terlihat, misalnya contohnya saya ikut berbangga ya, mengapresiasi tadi saya sempat izin ngomong ke toilet. Ke toilet ternyata ada beberapa toilet yang memang tersedia.

0: Yang monitoring dan evaluasi itu yang pertama adalah informasi yang berkala tadi, kemudian informasi tersedia setiap saat, kemudian informasi tentang pengembangan website. Kemudian yang berikutnya tadi adalah tentang belanja barang. Kemudian yang terakhir adalah kelembagaan. Nah tadi tentang fasilitas segala macam itu termasuk di bidang penilaian monitoring evaluasi bidang kelembagaan.
1: I see. Well, emang udah dari dulu kalau tidak salah disediain jalurnya ya Pak ya, buat disabilitas. Karena kan rata-rata juga WLM kalau tidak salah sudah lama inklusi ya Pak Iwan.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Sudah tahun berapa itu saya lupa itu. Dan sampai sekarang masih mempertahankan hal itu Pak Iwan.
2: Ya maksudnya. Alhamdulillah masih jadi untuk sebagai kampus yang inklusif ya, inklusif terhadap penyandang disabilitas. Tahun ini kita menerima nih, di jalur mandiri saja kita ada 23 orang nanti.
1: Wow, Masya Allah.
2: Yang kami yang ikut tes kemarin, dan mudah-mudahan mereka lulus ya. Jadi bagaimanapun WLM akan menyediakan juga pendidikan ya untuk anak-anak kita yang kurang beruntung, yang mengalami disabilitas. Dan terkadang penyandang disabilitas juga punya keunggulan-keunggulan di bidang-bidang tertentu. Dan alhamdulillah, dan salah satunya juga untuk menjadi kampus yang unggul ya, terakreditasi unggul, kemudian apalagi terakreditasi internasional, sebuah program studi kan harus ramah disabilitas
1: ya. Dan bahkan WLM juga menyediakan beasiswanya juga kalau tidak salah.
2: Beasiswanya ya, ada bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tadi dari pendengar kita. Baik, silakan masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0511-3251562, 0811-5111410, dan juga di 0811-40976. Saya ke Pak Iwan terkait dengan Pak Iwan. Masih terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, helpdesk tadi Pak Iwan berkaitan juga dengan layanan pengaduan. Nah, bagaimana mekanisme apabila ada orang tua calon mahasiswa yang mungkin gak terima Pak dengan hal-hal yang dikeluarkan WLM, informasi yang dikeluarkan WLM. Apakah dari WLM sendiri menyediakan tadi terkait dengan helpdesknya, bagaimana mekanismenya, boleh dijelaskan Pak?
2: Kanal itu ada disediakan di web kami, yaitu itu kanal sanggah namanya. Jadi bisa melakukan sanggah terhadap apa yang diputuskan oleh Universitas Mangkurat. Tentunya dengan disertai argumen-argumen ya, dan tentunya data dari siapa yang melakukan sanggah tersebut. Kami akan meresponnya kurang dari 7 hari. Insya Allah sudah ada respon, kemudian akan ada jawaban. Dan kanal tersebut juga terhubung, itu terhubung dengan Inspektorat Jenderal. Jadi kami pun diawasi ketika memberikan jawaban-jawaban tersebut. Dan alhamdulillah WLM juga tidak terlalu banyak kok menerima sanggah-sanggah tersebut.
1: Dan bisa diatasin di
2: alhamdulillah.
1: Ya, diatasin oleh pihak.
2: Terkadang ada kesalahan ya. Tadi ada asumsi bahwa asumsi ini nilai saya ini tinggi nih, ya kan gitu ya. Ternyata salah memahami. Ternyata walaupun sama tinggi, tapi ternyata prodi yang dipilih berbeda. Itu ya pasti beda, passing grade di apa prodi standar ya, kelulusan di satu prodi A dengan prodi B kan bisa berbeda. Ada juga misalnya yang dia menyangga, kenapa nih saya tinggi, nilai saya ini skornya segini, seharusnya bisa masuk pilihan yang saya masuk favorit. Kenapa dengan nilai segini saya tidak bisa masuk ke yang favorit itu? Ternyata setelah dilihat nilai yang disanggahkan dimasukkan itu ternyata sudah ditambahkan dengan nilai forto portofolio misalnya itu, padahal kan yang di fakultas favorit itu tidak memerlukan portofolio. Misalnya begitu ya. Misalnya contoh. Di kedokteran misalnya, atau kedokteran gigi farmasi itu kan tidak ada portofolio, hanya berdasarkan nilai murni ya. Kemudian ada program studi seni, kemudian juga program studi jasmani, ini kan menambahkan nilai portofolio. Jadi ketika dia sanding, kok nilai saya sebenarnya ini masuk nih, karena orang terendah di fakultas farmasi misalnya lebih tinggian saya nih nilainya, padahal dia lupa bahwa itu penambahan dari nilai tes dan nilai portofolio. Nah seperti itulah kadang-kadang Pak Deki, kami harus menjawab dan menjelaskan. Oh ya, ini ada keliru di sini, gitu kan.
1: Dan sudah teratasin pastinya Pak ya. Tidak ada yang ibaratnya begitu apa ya, vital banget gitu ya, krusial gitu ya. Dan semuanya itu bisa diteratasi dengan nyaman, dan tidak ada yang namanya disengketakan dan lain sebagainya Pak ya.
2: Alhamdulillah sejauh ini tidak ada, dan kita berharap itu tidak akan ada ya.
1: Betul, amin, mudah-mudahan. Saya ke Pak Deki terkait dengan sengketa tadi Pak. Apabila masyarakat mungkin ingin mensengketakan dan lain sebagainya, mudah-mudahan gak ada tetapnya ya. Tapi tetap kita wajiban untuk menginformasikan nih Pak kepada pendengar kita, apabila ingin mendapatkan informasi yang ternyata tidak dikasih ibaratnya. Bagaimana Pak masyarakat bisa melaporkan hal tersebut?
0: Baik, seperti yang tadi sudah sempat kita singgung ya. Misalnya ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap sebuah badan publik gitu ya. Anggap saja karena kita sekarang berbicara tentang WLM, maka masyarakat bisa menghubungi dulu dulu PPI

0: dari UMKM.
1: UMKM-nya dulu ya, gitu ya. Betul. Oke.
0: Okay. Nah, nanti kalau di situ PPID memberikan penjelasan
1: kurang puas tadi,
0: dan ya, tetap masih kurang puas, baru ya, bisa masuk ke
1: Komisi Informasi. Ya.
0: Nah, di dalam Komisi Informasi itu nanti ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah melihat kriterianya dulu.
1: Ya,
0: siapa yang minta, gitu kan, harus jelas. Kemudian yang kedua, peruntukannya untuk apa,
1: ya,
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau memang itu sudah pas semua secara bukti-bukti atau secara pendukungnya,
1: yes,
0: data pendukungnya sudah lengkap, maka nanti akan masuk kepada komisioner untuk didiskusikan dan dibentuk majelisnya.
1: Majelisnya tadi, oke.
0: Nah, setelah dibentuk majelisnya, baru nanti akan diundang kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak pada sidang pertama itu biasanya akan ditawarkan dulu mediasi.
1: Mediasi, oke. Okay.
0: Kebetulan di komisioner ini beberapa dari anggota komisioner sudah lulus sertifikasi sebagai mediator, sehingga ditawarkan juga apakah mau menggunakan mediator yang disediakan oleh Komisi Informasi atau mau menggunakan mediator dari luar, dipersilahkan. Nah,
1: iya,
0: memang harapannya adalah nanti akan selesai di mediasi. Karena kalau tetap nanti mediasi ternyata gagal, maka nanti persidangan akan cukup panjang, karena nanti akan menilai dari kedua belah pihak.
1: Oke.
0: Yang paling utama bagi kami adalah hak masyarakat itu terpenuhi, hak badan publik juga terpenuhi. Jadi bukan hanya sekedar membela salah satu pihak, kami ada berada di tengah-tengah.
1: Tengah-tengah, gitu. Ya. Cover both side jadinya ya.
0: Iya.
1: Oke. Kalau apakah sampai di tingkat provinsi saja atau persidangan itu masuk ke tingkat pusat, Pak?
0: Kalau untuk saat ini, kewenangan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah hal-hal atau sengketa-sengketa yang sifatnya memang bersifat regional.
1: Regional, ya.
0: Kalau itu nanti terkait dengan badan publik yang sifatnya adalah ada di pusat juga, yeah, maka nanti bisa juga artinya misalnya salah satu badan publik itu adalah badan publik yang selain di Kalimantan Selatan itu sebagai cabang dari pusat, maka nanti bisa naik kepada pusat. Bukan kami yang menaikkan, tapi nanti diarahkan untuk sengketa itu nanti naik langsung pusat, diajukan ke Komisi Informasi Pusat.
1: Oke, berarti ya, potensi kayak RRI dan ULM ada potensi ke pusat nanti, Pak ya?
0: Kalau ULM kan
1: regional ya?
0: Regional, oh, okay, ya. Kalau RRI itu
1: ada potensi.
0: Iya.
1: Gitu. Oke, okay, baik, siap. Baik, kita udah di menit 52 ternyata, Pak Iwan dan juga Pak Deki.
2: Ya,
1: mungkin
2: terasa
1: sedikit, iya Pak, terkait dengan kepercayaan publik, Pak. Ini mungkin satu-satu saya tanyakan, saya ke Pak Iwan dulu. Bagaimana ULM menjamin kepercayaan publik agar bisa terus bertahan, Pak, untuk percaya kepada Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan ini, Pak Iwan?
2: Pertama tentunya dari kesadaran ULM sendiri, ya, ya, bahwa pentingnya kepercayaan publik. Karena kepercayaan publik ini adalah salah satu modal bagi ULM, ya, untuk dia bisa terus berkembang, kemudian dia terus menyempurnakan diri, kemudian dia bisa bersaing, berdampak, dan memiliki prestasi-prestasi yang lebih bagus lagi di kemudian hari. Modal dasar kami sadari bahwa kami memerlukan kepercayaan dari publik. Mungkin kalau kita berbicara filsafat tadi, Mas,
1: ya, ya,
2: Mas Pak Adiki, itu kan juga Stephen Covey juga menyampaikan dalam bukunya The Speed of Trust, gitu ya. Jadi kita trust itu memang suatu value atau harga yang sangat mahal pada hari ini, dan itu merupakan sesuatu yang memang harus kami jaga. Dan mudah-mudahan kami berharap ini Universitas Lambung Mangkurat ini tidak hanya transparan kemudian dan akuntabel dalam hal penerima mahasiswa baru, tapi dalam segala unsur penyelenggaraan, ya, tata kelola universitas kami juga mengupayakan agar bisa mendapatkan kepercayaan dari publik, karena kami menyadari kepercayaan publik ini adalah satu harga yang sangat-sangat besar, dan inilah yang menjamin nanti kelangsungan ULM untuk bisa menjadi semakin baik dan sempurna di kemudian hari.
1: Dan Pak Iwan mudah-mudahan bisa menjamin hal tersebut sampai ULM ke depan, insyaallah ya.
2: Insyaallah, bismillah.
1: Ya, dan langkah bersama sama pastinya,
2: amin,
1: Pak Iwan.
2: Amin.
1: Baik. Dan terakhir masih ke Pak Iwan sedikit, Pak Diki, ya, ya. Nanti Pak Diki juga akan closing statement juga. Mungkin pesan kepada orang tua, walaupun ini rangkaian PMB kayaknya udah mau kelar juga, Pak ya. Nah, udah selesai. Mungkin pesan aja buat tahun depan mungkin atau seperti apa yang mendengarkan sekarang ini, bagaimana untuk pesannya bagi para calon mahasiswa dan orang tua ketika ingin masuk perguruan tinggi negeri, seperti apa yang ingin disampaikan, Pak, kira-kira?
2: Oke, perguruan tinggi itu insya Allah ya akan menerima mahasiswa baru, terutama perguruan tinggi negeri, ini tentunya mengedepankan objektivitas dan mencari bibit-bibit yang terbaik.
1: Betul.
2: Untuk dididik nanti di perguruan tinggi. Dan juga disesuaikan dengan minat dan kemampuan. sebenarnya. Otomatis persiapan tidak bisa 1-2 hari untuk masuk perguruan tinggi, tapi perlu persiapan jangka panjang. Mulai dari bangku sekolah menengah itu sudah harus disiapkan. Dan kesuksesan di perguruan tinggi tidak hanya akan ditentukan ya oleh kecerdasan seseorang, tapi juga ditentukan bagaimana nanti dia mampu menjalani proses pendidikannya dengan baik. Maka tidak sekedar intellectual question, tapi juga harus ada emotional question, ada spiritual question. Dan hal yang penting lainnya adalah kuliahlah sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan yang ada. Karena seringkali boleh jadi orang tua beda pendapat dengan anaknya. Orang tua ingin kamu masuk jurusan ini, anaknya perlu ingin masuk jurusan yang ini. Tentunya apakah ini bisa dikompromikan? Bisa. Tapi ada cara yang lebih objektif seperti apa? Kita tes minat dan bakat dari anak tersebut. Bisa terlihat dari serangkaian tes psikologi, dan Universitas Mangkurat itu cukup terampil ya, dengan tim PPKPP kita itu bisa untuk mentes tuh arahnya nanti kemana anak ini berbakat. Kadang-kadang kita menduga, oh ini bakatnya di bidang eksak, ternyata bidang sosial. Ada yang sosial ternyata eksak, ada juga yang bakat dua-duanya, ada juga yang bisa masuk kemana-mana. Seorang anak itu berbeda-beda. Jadi setiap manusia itu, Mas Padli, harus kita pandang sebagai sesuatu pribadi yang unik dan berharga. Jadi tidak ada orang yang tidak berharga, tapi masing-masing orang punya keunikan yang berbeda-beda.
1: Masya Allah, luar biasa, keren. Terima kasih Pak Iwan sudah memberikan statement yang luar biasa juga. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi pendengar dan pemirsa di luar sana yang mungkin ingin mengkuliahkan anaknya. Ikuti tadi apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, luar biasa. Ini jujur benar sih apa yang disampaikan juga ya. Baik, terakhir Pak Diki, terkait dengan bagaimana tadi membangun kepercayaan publik Pak, bagi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, agar bisa kepercayaan publik itu tetap kepada Komisi Informasi ini Pak.
0: Baik, kalau kita ditanya tentang bagaimana sih kepercayaan publik itu, jadi kita kembali ke falsafah dasarnya, bahwa transparansi itu menjadi hak masyarakat untuk tahu. Tetapi bukan berarti untuk tahu itu semua data harus dibuka, karena memang ada hal-hal yang harus dilindungi, misalnya tentang kepentingan kepribadian masing-masing gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan berpesan kepada badan publik maupun kepada masyarakat. Kalau ke badan publik, pesan saya adalah keterbukaan informasi jangan sampai hanya dianggap sebagai kerja administrasi, tapi juga merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, kalau kepada masyarakat, saya mewakili teman-teman berharap bahwa masyarakat untuk mencari, menerima, dan mengelola informasi itu sebaiknya secara bertanggung jawab. Jangan sampai berdasarkan asumsi-asumsi yang bikin hoax dan terjadi kegaduhan. Itu saja, terima kasih.
1: Luar biasa, terima kasih banyak Pak Deki sudah memberikan closing statement-nya juga, dan mudah-mudahan terkait dengan keterbukaan informasi ini tidak hanya sebatas administrasi saja tadi apa yang disampaikan Pak Deki, Pak Iwan berarti juga ya, tapi ini masuk ranah top manajemennya juga yang harus memperhatikan Pak Deki ya tadi ya, tidak hanya adminnya saja yang kerja, tidak hanya duduk manis saja, tapi juga seluruh, bahkan seluruh sivitas akademika juga perlu mempertimbangkan itu. Pak Iwan ya tadi ya. Baik, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu. Amin. Pak Iwan dan juga Pak Deki, terima kasih sudah berhadir di studio kita. Mudah-mudahan tidak jarang kita undang lagi insya Allah nanti
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan. Siap, terima kasih banyak. Dan pendengar, pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai di sini cerita siang hari menemani Anda. Saya Fadli, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.

0: yang resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
2: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
3: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
4: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
5: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
1: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
2: Banjar

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Senin 6 Juli 2020. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Menghadapi musim kemarau, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Aparatur pemadam kebakaran semakin profesional, kompeten, dan dapat melayani masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satpol PP dan Damkar terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kalsel, Maulana Patahilah, mengatakan penguatan kapasitas personil menjadi langkah utama agar seluruh anggota siap menghadapi kondisi darurat, khususnya karhutla. Selain itu, seluruh armada dan peralatan pemadam juga menjalani pemeliharaan rutin untuk memastikan dapat beroperasi secara optimal saat dibutuhkan. Saat ini Damkar Kalsel memiliki 7 unit armada yang siap dioperasikan, terdiri dari 1 unit mobil pemadam berkapasitas 6.000 liter dan unit water supply dengan pompa portable. Personil juga disiagakan selama 24 jam baik di Banjarmasin maupun Banjarbaru.
1: Aparatur pemadam kebakaran semakin profesional, kompeten, dan dapat melayani masyarakat lebih baik lagi dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan di Kalimantan Selatan.
2: Meski saat ini belum ditetapkan siaga karhutla di Kalsel, namun sejumlah kawasan seperti sekitar bandara dan lingkungan perkantoran tetap menjadi perhatian karena berpotensi mengalami kebakaran. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan pengaduan Damkar Kalsel.
0: Lapak basah di Pasar Sentra Antasari akhirnya menjadi perhatian serius Perumda Pasar Banjarmasin. Setelah bertahun-tahun dikeluhkan pedagang akibat genangan air saat hujan dan aroma limbah yang menyengat, kini pembenahan menyeluruh mulai disiapkan. Selengkapnya informasi ini disampaikan Juma Muhammad.
3: Lapak basah di Pasar Sentra Antasari akhirnya menjadi perhatian serius Perumda Pasar Banjarmasin. Setelah bertahun-tahun dikeluhkan pedagang akibat genangan air saat hujan dan aroma limbah yang menyengat, kini pembenahan menyeluruh mulai disiapkan. Dengan menggandeng Perumda Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Perumda Palde, Direktur Operasional dan Bisnis Perumda Pasar Banjarmasin Azhar Budi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan inspeksi bersama Perumda Palde ke Pasar Sentra Antasari, menyusul banyaknya laporan dari pedagang, khususnya di blok pasar daging. Dari hasil pemeriksaan awal, Perumda Pasar menemukan indikasi persoalan tidak hanya berasal dari saluran drainase yang tersumbat, tetapi juga sistem pembuangan limbah yang dinilai belum tertata. Sebagian limbah pasar bahkan diduga masih mengalir langsung ke saluran pinggir jalan hingga memunculkan bau yang tak sedap yang selama ini menjadi keluhan pengunjung maupun pedagang. Melihat kondisi tersebut, Perumda Pasar menggandeng Perumda Palde untuk menyusun sistem pengelolaan limbah yang lebih terpadu agar persoalan tidak terus berulang. Perumda Palde juga telah melakukan survei awal sekaligus meminta peta kawasan pasar Sentra Antasari sebagai dasar penyusunan desain teknis jaringan drainase dan pengelolaan limbah.
4: Blok-blok basah tanah pasar daging, itu kan kalau hujan itu naik banyak. Dugaan sementara, kami memang belum secara teknis ngecek ke lapangan itu kemana gerak. Cuman dugaan-dugaannya itu ada sumbatan atau mungkin salurannya memang mungkin masih belum ideal kayaknya lah. Ada sebagian menyampaikan salurannya keluar ke muka. Kami ada keluar tuh ke muka pinggir jalan itu. Kan baunya itu juga muncul. Nah, cuman kami hendaknya rencana itu kami gandeng dengan paling utama banget itu PDPAL. Ya kalau karena PDPAL berkaitan dengan penyedotan limbahnya. Nah, kemarin dari PDPAL itu sudah ngecek awal, kemudian dia meminta peta apa saja sudah kita berikan. Habis itu tindak lanjutnya adalah dari PDPAL kemarin sempat komunikasi juga hendak bikin apa namanya lah, memetakan saluran dan pembuatan apa namanya penampungan limbahnya.
3: Muhammad Aini, salah seorang pedagang pasar Sentra Antasari, mengaku sudah lama mengharapkan adanya perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan pasar termasuk mengenai limbah yang dihasilkan. Kondisi ini menurutnya akan sangat berpengaruh terhadap penjualan mereka. Selain kebersihan, keamanan pasar juga turut menjadi perhatian para pedagang.
5: Kasihan juga, otak masuk ke dalam ya. Jarang juga, ada di sini dulu itu biasa aja lah. Dia takut juga loh. Masuk-masukkan ketakutan juga orang yang ada ngamuk-ngamuk, masuk ke dalam.
3: Saat ini Perumda Pasar masih menunggu hasil desain teknis beserta rencana anggaran biaya atau RAB yang sedang disusun PALDE. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan bentuk pekerjaan fisik yang akan dilakukan. Pilihan penanganannya meliputi normalisasi drainase, pembangunan sistem saluran baru, hingga rehabilitasi jaringan yang sudah ada. Selain itu, pembangunan bak penampungan limbah cair juga diproyeksikan menjadi bagian penting dari proyek tersebut agar limbah pasar tidak lagi langsung dibuang ke saluran umum. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai masih menjadi persoalan di Kota Banjarmasin. Di antaranya terjadi di SDN Teluk Dalam 9 dan SDN Teluk Dalam 10 yang berdiri tepat bersebelahan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai masih harus dirasakan oleh warga SDN Teluk Dalam 9 dan SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin. Kedua sekolah yang berada di gang sempit dan padat permukiman ini kerap dilanda banjir rob saat air pasang tiba. Situasi kian diperparah ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut, hingga membuat halaman sekolah tergenang. Kepala SDN Teluk Dalam 9 sekaligus pelaksana tugas Kepala SDN Teluk Dalam 10, Arif Rahman Hakim, mengaku kondisi ini sangat mengganggu aktivitas belajar-mengajar.
7: Karena posisi sekolah itu kan diapit dua gang yang lebih tinggi, dan posisi halaman sekolah kami itu lebih rendah. Nah, jadi itu tadi mungkin tergenang di situ. Ya, kalau aktivitas ke pembelajaran di kelas kan aman, mungkin itu tadi untuk aktivitas seperti upacara, olahraga, dan aktivitas lainnya itu yang terganggu, seperti itu.
8: Jadi setiap tahun, Pak?
7: Hampir setiap tahun, ya hampir setiap tahun.
6: Menyikapi persoalan tersebut, Arif menyebut pihak sekolah telah mengupayakan solusi darurat secara mandiri. Langkah ini dilakukan dengan menimbun sebagian area lapangan agar akses menuju ruang kelas tidak terputus saat banjir melanda.
7: Oh ya, jadi untuk upaya solusi sementara, kami berkoordinasi dengan pihak PUPR kan, yang pas kebetulan ada pengurukan di dekat sekolah kami itu yang di 17 Mei kemarin, dan pihak PUPR itu berkenan untuk memberikan tanah galian lumpur itu ke sekolah kami dalam karung, dan itu langsung di drop di halaman sekolah.
6: Pihak sekolah pun terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk mencari jalan keluar jangka panjang. Mereka berharap segera ada solusi konkret agar layanan pendidikan dapat berjalan lebih baik. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Benua Siang, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Setelah pemerintah daerah kalah dalam proses kasasi sengketa lahan gedung baru, DPRD Kalimantan Selatan siapkan upaya hukum lanjutan melalui peninjauan kembali atau PK. Informasi ini disampaikan Fitriana Rahma.
9: Sengketa pembangunan gedung DPRD Kalimantan Selatan masih berlanjut setelah pemerintah daerah kalah dalam proses kasasi. DPRD Kalsel kini menyiapkan upaya hukum lanjutan melalui peninjauan kembali atau PK. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, pengajuan PK sedang diproses dengan dukungan bukti baru berupa sertifikat kepemilikan lahan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam perkara tersebut. Ia menjelaskan rapat kerja akan dilakukan untuk membahas strategi hukum yang akan ditempuh sebelum proses PK berjalan lebih lanjut. DPRD juga memastikan seluruh dokumen pendukung telah dipersiapkan secara maksimal. Terkait penyebab kekalahan dalam proses kasasi, Kartoyo menyebut hal tersebut berkaitan dengan persoalan hukum. Namun, pihaknya tidak mendalami secara rinci materi pertimbangan putusan pengadilan.
10: Gedung DPRD kan, ini kan baru, hanya lagi proses PK. Jadi kita tunggu, mungkin kita rapat kerja dulu dengan biro hukum, dan kita coba nanti kita hadirkan pihak Kejaksaan Tinggi juga.
11: Oke, penyebabnya jadi kalah dengan masyarakat itu seperti apa nih?
10: Ya itu kan masalah hukum ya, kita nggak sejauh itu.
11: Baik. Harapannya bagaimana Pak Kartoyo?
10: Cepat selesai, kalau memang kita kalah lagi ya kita harus bayar ya.
9: DPRD Kalsel berharap proses peninjauan kembali dapat memberikan hasil yang lebih baik sehingga sengketa pembangunan gedung baru segera memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian perkara ini dinilai penting agar rencana pembangunan gedung DPRD dapat kembali berjalan sesuai ketentuan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah mencatat kinerja penerimaan perpajakan yang positif hingga Mei 2026. Pertumbuhan signifikan tersebut turut diiringi dengan capaian pelaporan SPT tahunan yang melampaui target. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Kinerja penerimaan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menunjukkan tren positif hingga Mei 2026. Capaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan yang signifikan di sebagian besar kantor pelayanan pajak di Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Rimedi Tarigan, mengatakan penerimaan perpajakan di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 40,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencerminkan membaiknya kepatuhan wajib pajak serta aktivitas ekonomi di daerah.
13: Sampai dengan Mei ini tumbuh cukup bagus sekali di Kalimantan Selatan, di mana ini dibanding dengan Mei tahun lalu kita bisa tumbuh sampai 40,3%. Jadi untuk Kalimantan Selatan sendiri dari 6 KPP tadi, 5 KPP cukup tumbuh cukup signifikan sehingga secara keseluruhan kita bisa tumbuh di 40,3% di sampai dengan bulan Mei tahun ini.
12: Selain penerimaan pajak, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah juga mencatat capaian positif dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan. Hingga Mei 2026, realisasi pelaporan SPT telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan tingginya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, Remedi berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun. Ia juga mengajak seluruh wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar, sehingga penerimaan negara dapat terus terjaga serta mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke dunia olahraga. Haji Hasnuryadi Sulaiman terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musorprov KONI Kalimantan Selatan tahun 2026. Sejumlah program strategi akan dijalankan terutama dalam pembinaan dan kesejahteraan atlet banua. Informasi ini disampaikan Robi Angga.
14: Terima kasih kepada Pak Bambang atas saran-saran dan bimbingan beliau, kemudian juga atas apa yang beliau.
15: Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov KONI Kalimantan Selatan menetapkan Haji Hasnuryadi Sulaiman yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum KONI Kalsel periode 2026-2030. Hasnur menyampaikan ungkapan syukur dan beribu terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan untuk dirinya memimpin organisasi dalam 4 tahun ke depan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan KONI periode sebelumnya yang telah membawa kemajuan pesat untuk olahraga di Banua. Hal ini menjadi bentuk komitmen kepengurusan baru untuk bisa mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi olahraga di Banua. Selain itu, pihaknya juga menekankan yang menjadi fokus utama dalam memajukan olahraga di daerah adalah adanya pembinaan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi para atlet dari tiap cabang olahraga.
14: Terima kasih kepada Pak Bambang atas saran-saran dan bimbingan beliau, kemudian juga atas apa yang beliau lakukan sebagai Ketua KONI mulai dari tahun 2015 sampai sekarang 2016, dan saya meneruskan apa yang menjadi capaian-capaian beliau. Mudah-mudahan beliau selalu bersama-sama kita supaya apa yang sudah bagus ini, sudah solid ini, bisa kita teruskan di bawah arahan Pak Gubernur tentunya sebagai pembina kita semua. Itu harus dibarengi dengan sama pembinaan, ya prestasi, betul, prestasi supaya lebih mengharumkan nama kita lagi, dan tentunya harus ada pembinaan.
15: Sementara itu, Ketua KONI sebelumnya Bambang Heri Purnama menegaskan bahwa pihaknya akan siap untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam membangun dan memajukan olahraga di Banua, khususnya dalam proses pembinaan kepada para atlet.
16: Oh, insya Allah, karena beliau kan ngerti olahraga, dan kita akan sama-sama olahraga ini tanggung jawab kita semua, insya Allah ke depan akan lebih bagus. Setelah ini, saya menyarankan kepada Ketua KONI yang baru, didata dulu. Olehan medali emas atletnya, perak, perunggu itu kita pegang dulu. Yang bisa misalnya perak kita bisa tingkatkan menjadi emas, yang perunggu kita bisa naikkan lagi ke emas, nanti akan kita kelola dan akan kita perhatikan gitu.
15: Terpilihnya Ketua Umum KONI Kalimantan Selatan periode 2026-2030 menjadi momentum baru untuk memperkuat pembinaan, khususnya dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Dengan disampaikannya informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Siang Produksi RRI Banjarmasin edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan beragam informasi dan hiburan lainnya. Dapatkan beragam berita kami di portal resmi kami rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital serta RRI News. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1,

0: Selamat siang pendengar, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Blantika Musikaria Indonesia siang menuju sore ya. Udah jam 2:30 aja nih pendengar, gak terasa kita kembali lagi di Blantika Musikaria Indonesia di siang hari ini sama saya Fadli di sesi pertama menemani Anda sampai jam 15 aja ya. Sampai jam 3 kita nemenin Anda yang ada di TikTok ataupun juga yang di radio, silakan yang pengen gabung di 0511-3251562 ataupun juga di 0811-511-1410. Langsung saja kita sapa dulu penelpon-penelpon kita yang udah dari tadi nunggu kayaknya nih ya. Selamat sore Blari Indonesia, siang ya.
1: Selamat siang.
0: Asik, ada Mbak Yani kah ini? Atau Mbak...
1: Bukan.
0: Mbak Meme?
1: Bukan.
0: Siapa kah ini?
1: Acil Fatimah ini.
0: Oh, Acil Fatimah, dari mana Acil Fatimah?
1: Kota Baru.
0: Kota Baru. Saya lama gak ngomong sama Acil Fatimah ini berarti nih.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya saya bacain dulu, silakan dipilih nanti. Ada Ternyata Cinta dari Padi, Rapa Afar dengan Cinta Sampai Mati, Arif dengan Emas Hantaran, Sebelah Hati dari Ribas, Jikustik, Aku Bukan Untukmu, ada Sesuatu di Jogja, Aditya Sofian, Yura Yunita, Risalah Hati, terus ada Tercipta Untukku Ungu, ada juga darinya Mario Geklau Beda, Meli Guslau featuring Ari Lasso dengan Jika, terus juga ada Aura Kasih Rencana. Ah, banyak nih pilihannya, mau yang mana kira-kira?
1: Iya dah, Aku Bukan Untukmu.
0: Aku Bukan Untukmu dari Jikustik. Salamnya dulu Acil Fatimah.
1: Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima. Di belakangnya ada siapakah kira-kira ini? Selamat siang Blaria Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Handy, apa kabar Mr. Handy?
2: Berhasil menangis boleh.
0: Norway bahagia tapinya.
2: Luar biasa.
0: Iya, namanya bola bundar ya, pasti ada. Yang favorit-favorit itu akan kalah juga dapatnya itu.
2: Favorit yang kelima loh pertama. Iya. Kan Uruguay, dua Jerman, Belanda, Kroasia, ini yang kelima sudah aduh.
0: Makanya harap bersabar aja deh pokoknya ya.
2: Inggris aja pontang panting kok diserang sama Meksiko, aduh.
0: Ini banyak tim favorit akan kesulitan menghadapi tim mediocre nih kayaknya nih.
2: Iya, semua serba susah payah gitu.
0: Makanya harap bersabar nanti ya. Mudah-mudahan tim jagoan Anda tetap bertahan ya. Iya, baik. Bang Hendy, lagunya dulu silakan. Mau yang mana Bang Hendy?
2: Padi, Pak.
0: Padi Ternyata Cinta. Lagunya itu aja ya, enggak ada judul lain dulu nih. Tolong yang itu dulu ya di sesi pertama ini.
2: Ada selain Padi enggak ada band lain?
0: Yang band lain ada Padi, Tiket, judulnya Hanya Kamu Yang Bisa, terus ada Ribas, Sebelah Hati, ada Jikustik, Aku Bukan Untukmu, terus ada Kayla, Terlalu Cepat Mencintaimu, ini lagu dulu nih, ada Ungu, featuring Rosa, Tercipta Untukku. Ah, selain band itu aja tuh yang ada nih.
2: Aduh, Ungu aja dah.
0: Ah, Ungu aja ya, oke. Gak jadi Padi berarti ya.
2: Gak jadi ganti lagu.
0: Iya, sesi pertama ini spesial ya, nggak bisa diganti.
2: Habis Padi siapa nih?
0: Apa tuh?
2: Habis Padi siapa
0: nih? Habis ini Niar yang akan siaran. Oh, iya, ditunggu dulu nanti Niar akan mengudara juga ya.
2: Oh, salamnya okay. Buat ada yang Ojan. Ini lagi bahagia, betul Ojan ya?
0: Hai, kenapa pulang Ojan? Bahagia kenapa nih? Apa tuh?
2: Terbaru.
0: Masya Allah, luar biasa Ding Ojan. Masya Allah, doakan mudah-mudahan sehat selalu beliau, panjang umur ya kalau.
2: Undangannya cepat ya.
0: Ditunggu aja berarti ya pokoknya ya. Oke deh, kita siapin dulu lagunya. Terima kasih. Ada lagi Bang Hendy?
2: Itu aja. Buat Ading Herman aja. Ading Herman yang suka juga, kata Ading Herman, lo saingannya berkurang saingan aja dah.
0: Jadi berapa saingannya? Dua aja nih kira-kira nih.
2: Pokoknya satu sudah mundur kan aman loh.
0: Artinya sudah di jalurnya berarti insya Allah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih banyak. Baik, ada Bang Hendy. Di belakangnya Bang Hendy kita ke WA dulu. Ada siapa gerangan ini kira-kira yang bergabung melalui apa nih? Melalui WhatsApp. Siapa nih yang bisa bergabung nih? Bentar. Ada Eja kayaknya nih, coba ditelepon lagi Eja. Di WA kita apakah bisa bergabung atau tidak? Kita coba nyapa dulu di 562 dulu deh. Selamat siang Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Ada Mbak Mai, waalaikumsalam. Apa sehat?
1: Kabar?
0: Iya sehat kabarnya. Kota Baru kepanasan kah lagi nih?
1: Panas.
0: Panas menggantang juga
1: Langsung
0: ternyata.
1: Ada mati.
0: Alhamdulillah. Selamatnya. Untungnya itu tapinya ya.
1: Nyaman untuk berkipas.
0: Iya, mudah-mudahan untung dan terus untung ya, lagunya, tidak mati lampu.
1: Kau lah anak minta lagi.
0: Minta yang mana kira-kira?
1: Lagu Arif.
0: Arif, oke. Okay. Judulnya itu tadi. Ya.
1: Salamnya buat Mas Antaran. Fatimah, tadi Bang Hendy. Putri, Mawar, Bang Ojan, Bang Herman, Bang Roy, Bang Nehat,
0: siap.
1: Pak Picoy, Mbak Ica, pokoknya buat semuanya aja, salam sehat Mbak Rika.
0: Iya, iya.
1: Buatnya Mbak Fatimah Oma, salam sehat aja.
0: Siap.
1: Buat semuanya aja deh, salam sehat ya.
0: Oke, siap,
1: salam
0: siap.
1: Salam kesahabatan buat Mas Fadli, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Atas waktunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, kita mau bacain yang di TikTok. Ada siapa-siapa aja yang gabung, udah nih banyak banget ternyata. Kita coba bacain satu persatu, buat yang tidak terbaca mohon maaf ada terlewatkan ya. Tapi ini jangan lupa di follow ya akun TikTok kita di Ari di Pro 1 Banjarmasin. Di tombol atasnya silakan dipencet aja ya. Ada yang nanya katanya mau pinjam dana buat modal. Waduh. Eh, ini bukan pinjol ya, sorry ya. Ada Bang Sandi, halo Bang Sandi, see you tomorrow Bang Fadli. Asik, mudah-mudahan sehat selalu Bang Sandi ya. Mudah-mudahan kita bisa mampir nanti. Harus juga ada, terima kasih Eka tadi yang udah gabung. Ada thank you udah ngasih gift-nya juga Mama Alfi. Semangat Fadli, selalu sehat, lagunya Arif juga katanya. Oke Mama Alfi, langsung kita siapin. Ada Bupati Maumar, assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam. Ada Risat, selamat sore Bang Fadli. Terus juga ada Bapak Pauji, minta lagunya Aura Kasih, Renjana aja putarkan Bang Fadli ya. Oke, kita siapin riset. Sorry banget nih, karena lagunya Sesuatu di Jogja, kayaknya gak sempet kita puterin di sesi pertama. Nanti sesi kedua kalau mau boleh ya. Oke, ada Imabella mungkin.

0: Mudah-mudahan nanti bisa kita terima lagi Bang Eja. Masih belum bisa nih kayaknya ya. Oke deh. Coba kita oke, tak bisa ternyata. Kita ke 976 dulu. Sudah ada yang bergabung. Selamat. Oke, terputus. Enggak apa-apa, dicoba aja lagi nanti ya. Ini dia dua lagu dulu untuk Anda. Ada yang bisa gabung? Oke, kita coba sapa dulu. Bentar ya. Ada Abah Kalbi di Tanah Bumbu. Selamat siang Abah Kalbi.
1: Selamat siang Bang Fadli.
0: Alhamdulillah. Sehat kabarnya Abah Kalbi? Sehat juga.
1: Sama sih saja ya.
0: Panas kah pinanya di sana?
1: Sama aja, panas juga airnya di sini.
0: Sama aja di Banjar panas juga. Nah, menggantang jarang tuh.
1: Lagunya Bang Fadli yang mengikuti kawan-kawan
0: ya. Siap, terima kasih banyak. Salamnya dulu silakan Abah Kalbi.
1: Salamnya seberitaan ya seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Okay.
1: Bang Fadli, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Abah Kalbi. Salam Batu Licin hadir Bang, katanya dari Eka Maulidin. Nah, terima kasih banyak Kakak Eka udah ngasih gift-nya juga banyak-banyak. Tap-tap layarnya juga jangan lupa. Ada Putra Bintang, Assalamualaikum Bang, nyimak aja. Waalaikumsalam. Ada Bupati Maumar yang enggak apa-apa Bang Fadli yang bisa nanti sama Bunda Niara. Oke, ditunggu sama Bunda Niarnya ya, mudah-mudahan bisa gabung. Oke, dua lagu dulu untuk Anda, Jekustik dan Ungu ini dia.

Rosa tuh. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tuh.

Oke, baik, Anda masih mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin di Belaria Indonesia. Satu lagu lagi akan kita putarkan Arif ya pendengar, dengan judulnya adalah Mas Antaram. Oke, satu menelpon dulu, kita sapa di 976, apakah sudah bisa termonitor ini? Nah, itu kan terputus lagi. Saya bingung dengan 976 ini nih. Ada apa gerangan dengan beliau-beliau yang di 976 ini? Apakah lagi ngambek kayaknya nih teleponnya? Tapi terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Habis ini ada Niar yang akan menemani Anda. Yang di TikTok, terima kasih banyak. Ada Abah Tiara, selalu sehat Abah Tiara, Pak Ramli. Ada Eka, terus masuk tadi ya. Ada Pak Ramli, masih monitor Putra Bintang. Ada Eka juga, terima kasih banyak yang sudah monitor. Ada 31 penonton, banyak juga ya. Oke, satu lagu terakhir untuk Anda, Arif dengan Mas Hantaran. Sekaligus saya Padli pamit dulu dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada Kakak Niar ya akan menemani Anda ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, inilah cek fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi identitas kependudukan agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Demikian cek fakta kami unduh dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: halo pecinta lagu-lagu pop Indonesia, bersama kita ya di Blaria Indonesia hari ini. Lagu-lagunya udah pada tahu ya? Antara lain ada lagu Kacamata bersama Afgan, kemudian Ternyata Cinta lagu lama miliknya Padi, Hanya Kamu Yang Bisa bersama Tiket, kemudian Sesuatu di Yogyakarta. Anda mungkin rindu dengan Yogyakarta, kira-kira apa ya? Kemudian Jika bersama Melly, ada Yura Yunita Risalah Hati. Itu antara lain. Silakan boleh dipilih pendengar di 0811511410 dan 0511325162. Jangan lupa nanti pada pukul 16 kami membersamai Anda di UMKM Bicara. Untuk pegiat UMKM merapat ya. Kita akan ketahui tipsnya nanti dari salah satu pegiat UMKM, bagaimana agar para pegiat UMKM bisa naik kelas. Silakan boleh bergabung. Halo, Blaria Indonesia. Halo, Blaria Indonesia, selamat sore.
1: Blaria, selamat sore.
0: Nah, dari mana nih?
1: Barunya Mbak Meli di Kota Baru.
0: Mbak Meli, Kota Baru di mana pian, Mbak?
1: Kenapa?
0: Di Kota Baru di mana?
1: Ya, lagi panas.
0: Oh, lagi panas. Baik, sama Banjarmasin panas, panas menggantang.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Mbak Meli?
1: Ya, lagunya apa tadi ya?
0: Apa?
1: Apa aja tuh lagunya?
0: Lagunya ada lagu bersama Padi, Ternyata Cinta. Kemudian Jika, Meli. Kemudian ada lagu bersama Tiket, Hanya Kamu Yang Bisa. Mengejar Mimpi, Yofi and Nuno. Yang mana, Mbak?
1: Mengejar Mimpi aja.
0: Mengejar Mimpi aja. Mudah-mudahan kesampaian mimpinya ya. Amin.
1: Amin.
0: Sehat selalu kabarnya, Mbak? Oke?
1: Ya, baik.
0: Alhamdulillah. Makasih banyak, Mbak Meli.
1: Iya, sama-sama. Salamnya buat semuanya aja.
0: Boleh?
1: Ya, salamnya buatnya yang belum udah masuk tadi.
0: Oke.
1: Buatnya orang Kota Baru juga, nah, ditunggu suaranya. Buatnya Mbak Ali apa itu?
0: Mbak Niar.
1: Enggak, yang orang Kota Baru.
0: Oh,
1: Ibu Lia.
0: Oh, Ibu Lia. Oh iya, nggih. Beliau dari Kota Baru.
1: Mbak Mona.
0: Mbak Maimunah, Kota Baru juga. Bang Rian, Kota Baru.
1: Iya, Bang Rian. Buatnya Mbak Fatima tuh kemarin ada juga masuk.
0: Iya, betul.
1: Buatnya Mbak Mawar, buatnya Mbak Putri.
0: Kalau nggak salah, Mbak Osin itu juga dari Kota Baru ya, Mbak ya? Kalau nggak salah.
1: Mungkin kali. Ya, buat lama tuh nggak pernah kedengaran dia tuh.
0: Semayap, apa daerah Semayap ya? Kalau nggak salah.
1: Nggak kedengaran tuh, udah lama dia.
0: Iya, mudah-mudahan yang lagi sakit cepat pulih ya, Mbak ya? Amin. Gey.
1: buat semuanya aja, nah, yang ada atas apa, mohon maaf. Buat doanya, silahkan langsung ditunggu suaranya. Buatnya Mbak Niar, bertugas aja, sukses selalu aja.
0: Amin, ya Rabbal.
1: Dibandingkan mau disihatkan badannya.
0: Amin.
1: Itu aja, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Silahkan di belakang Mbak Meli, boleh gabung lagi. Teman-teman di TikTok juga udah banyak yang gabung. Siapa dulu ini? Satria, selamat gabung, nggih. Kemudian Irsyad, lagu di Jogja, Mbak. Nah, ini kita siapin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Niar, sehat aja kah? Pian ulun kai padil katanya di Tanah Bumbu. Di desa apa ini? Lagu Meli ya. Silakan. Ini Ibu Fatima Umar juga selamat gabung. Selamat gabung semuanya ya. Pak Ramli juga, lagunya ulun ikut nyimak aja. Oke, Bu Fatima Umar, terima kasih juga ya. Halo, selamat sore. Selamat sore.
2: Selamat sore, Blaria Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam, dari Kota Baru, Gunung Ebo Mega. Iya kah? Atau di mana? Betul ya?
2: Alhamdulillah.
0: Bentar,
2: nggak salah.
0: Ini Kota Baru.
2: Jember.
0: Oh, ini Mbak Rike.
2: Iya.
0: Ya, Mbak Rike. Kalau dari Kota Baru itu Ibu Lia ya.
2: Mbak
0: Suaranya
2: Maimunah.
0: Kok mirip.
2: Oh, yang Kota Baru.
0: Gimana, Mbak? Jember panas nggak?
2: Sehat, Mbak Nia.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak.
2: Habis cuti ini kayaknya.
0: Iya, betul. Jember gimana? Panas nggak? Panas juga ya?
2: Panas banget. Walah,
0: cuaca boleh panas, asal hati mbaknya jangan panas.
2: Harus
0: ya.
2: Harus tetap dingin hati.
0: Amin, amin. Sehat terus ya mbak ya?
2: Ge. Amin, alhamdulillah mudah-mudahan mbak Niar begitu juga. Amin. Mbak, lagunya kayaknya minta itu.
0: Yang mana?
2: Apa tadi? Ya Allah, lupa. Jangan disebutin dong.
0: Lagunya Mengejar Mimpi, Jika. Kemudian ada lagu Hanya Kamu Yang Bisa, Tiket Ternyata Cinta Padi, Sesuatu di Yogyakarta ya, Yogya gitu ya.
2: Yogya ya.
0: Aditya
2: ya,
0: Sofyan, ya. Mau itu ya?
2: Iya mau.
0: Boleh boleh, oke siap.
2: Aduh salamnya Mbak Maimunah, terus ada barusan, siapa barusan?
0: Barusan?
2: Iya.
0: Tadi, waduh aku lupa. Lupa nyatat.
2: Salamnya, salam kenal. Ada Ibu Pati Pak Umar.
0: Iya.
2: Ada Mbak Osin, lama enggak muncul. Ibu Bambang juga, Sepulsri juga. Mm-hmm. Terus ada Mbak Pina, ada Abah Ica Bakalbi, Papi Coy juga. Ke semuanya udah Mbak Niar, salamnya sehat selalu. Begitu juga Mbak Niar, mudah-mudahan selalu
0: amin,
2: sehat
0: amin.
2: Sama keluarga.
0: Ya,
2: terima kasih waktunya Mbak Niar. Assalamualaikum.
0: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati dulu lagunya ya. Untuk pendengar Salam Musik Indonesia, selamat bergabung di Belaria Indonesia.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar Sesuatu di Yogya. Ini lagu era tahun 2017 ya. Kalau kita menyebut kota ini, jelas banget ada rasa rindu di sana dengan kota Yogyakarta. Kemudian juga ada kenangan juga di sana. Dan Yogya ini bukan hanya simbol rumah, tapi juga bukan hanya kota begitu ya. Tapi yang jelas di sana itu daya tarik wisatanya juga keren banget. Dan pendengar RRI, semoga dengan hadirnya lagu ini, Anda yang rindu dengan Yogya akan terobati rasa rindunya. Boleh bergabung ya pendengar ya. Halo, Blaria Indonesia.
1: Halo.
0: Halo juga
1: Indonesia.
0: Dari Papi Coy.
1: Betul, mantap 100.
0: Mantap, di sana panas kah Papi?
1: Sudah mendung harinya.
0: Sudah mendung, baik. Papi Coy, lagunya maunya yang mana nih?
1: Siap, lagunya apa yang ada?
0: Ada ya? Lagu Meli, Jika.
1: Meli itu apa?
0: Jika, sama Ari Lasso dia nyanyi.
1: Iya, itu ya.
0: Itu aja, ini kabarnya gimana nih, sehat kah?
1: Kabarnya baik ke Jenerena, udah nirbaik lah.
0: Amin. Terima kasih Papi Coy.
1: Terima kasih, aman dan terkendali nih Are.
0: Iya, ini udah pada rame kah orang jualan di sana?
1: Kalau aktivitas siang malam rame nih Are.
0: Oh, rame.
1: Iya, apalagi sekarang kan di tengah jalan kan lampunya terang benderang.
0: Iya.
1: Jadi kalau jauh-jauh lagi cari makanan ke Banjar,
0: nyamannya.
1: Semua serba lengkap, serba ada.
0: Pantas saya pian jarang banarna ke Banjarmasin. Di situ aja. Di Hadil Bakti aja. Pun.
1: Pian bepatak di Banjar aja kah?
0: Jalan-jalan juga ajar lah.
1: Mau jalan-jalan ya Re.
0: Nah, iya. Kayak nama Elangi pian. Nah.
1: Elangi waduh ulun ayuh haleh ulun.
0: Bujur lah.
1: Ada aja pokoknya dibuka nang mau dibuka modis to serba tuh ada aja lu duduk situ.
0: Asik. Nggih, insyaallah kena mudah-mudahan bisa ke situ. Nah, silaturahmi lah.
1: Salam lah gasan anona.
0: Pun.
1: Mai-mai mah. Mai-mai, Mawa, Bariska, Mbak Icap. Ojan juga bertanya nih, Re.
0: Semuanya. Boleh.
1: Ya, tak terkecuali Mama dan Jona. Buat Niar, Niar lah.
0: Sukses, makasih banyak.
1: Nggih. Panjang umur, rezekinya lancar.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih Papi Coy.
1: Iya, dari kawasan Hadil Bakti. Papi Coy mohon pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Papi Coy ada Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini Kak Yani nih. Kak Yani. Kayak apa di sana, panas kah?
2: Sama aja pada memberangat juga.
0: Memberangat juga. Sama di sini panas banar kayak nih Aina. Sehat kan?
2: Dianlat.
0: Pun. Apanya?
2: Dianlat. Buat minyak yang terlalu lah kesana masak.
0: Bisa jual lah. Tinggi. Sehat kah kabar pian kayak nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi Papi Coy nyar masuk juga nah.
2: Oke, Papi Coy nyar aja juga.
0: Tinggi. Rami jadi Hadil Bakti aja Sidin.
2: Rami sudah situ.
0: Lagu apa pian Kak Yani yang mau dipilih?
2: Lagu Kacamata lah.
0: Ada benar Kacamata Afgan lah.
2: Afgan lah.
0: Siap.
2: Lain Soekarno lain.
0: Oh lain. Ini lagu Kacamata tapi Afgan yang menyanyi. Kalau yang Kacamata Bukalah Kacamata tuh dari Sidul kalau. Ada lain itu. Kada apa kah lagu Kacamata Afgan?
2: Itu aja ada apa.
0: Tinggi. Atau lagu Padi ada juga nah. Ternyata Cinta. Ada Risalah Hati, Yura Yunita. Yang mana pian mau?
2: Nah, barang aja.
0: Barang aja. Tinggi aja. Makasih banyak lah Kak Yani lah.
2: Mau lawas kadar kelihatan mana?
0: Nah, ulun ke Banua Kak Yani ai.
2: Mudik kan?
0: Mudik, nggi.
2: Ya apa Banua? Baik aja kalau.
0: Alhamdulillah, aman aja Banua. Han, lawas kada berziarah ulun ke ano han? Hari tadi kada bulik jadi berziarah.
2: Biar aja tak tunda asal.
0: Nggi keganangan, ya kalau. Mudahan pian sehat panjang umur juga kaya nila. Amin ya robbal alamin, nggi. Makasih banyak, Kai.
2: ada habis pantun ya.
0: Ayo tembak pantun, pantun apa Pian?
2: Dengarkanlah. Mm-mm. Kuranji babungkus kain. Supaya jangan tertusuk duri. Mm-mm. Janji kada kelain. Amun kelain aku mengundurkan diri.
0: Umak ai. Aduh, Pian nih buah kuranji itu kan asam-asam kecut ya kalau. Iya lo, jar orang tuh ke hutan, jar orang tuh buah kuranji jatuh ke tanah, dipungut anak di tepi kali. Jangan mudah marah-marah kai ai, senyum manis membawa rejeki. Iya lo kai, itu nah orang berjualan kuranji, aduh happy nak, pina kecut senyumnya. Dikira lah ngapa, ini badannya merasai buah kuranji, asam-asam kecut, tapi vitamin C-nya tinggi banar kai lah. Buah tahun gitu kai.
2: Buah tahu aku belum lihat di pegatan di pantai.
0: Oh inggi, ini di Banjar belum ada pang buah kuranji. Nah ada sekarang mulai timbul tuh buah binjai.
2: Nah binjai tuh nyaman banget.
0: Tuh hagan sambal tuh buah binjai tuh menyamannya. Ayolah anu lah papuyu beubar lah sambal sambal anu sambal acan buat di binjai menyamannya. Ay harau dah mintu halewat kada tahu. Saking nyamannya. Makasih lah kak Yanila.
2: Malam lah gasan. Amang boy lena. Laos kademu.
0: Ya kalau
2: ibu Rika kaya di Jember.
0: Di Jember.
2: Ibu Usin. Anton aja Anton. Semuanya.
0: Iya.
2: Mulai ulang nama. Buahku ini buah empalam.
0: Dan buahku ini pulang si Din.
2: Cukup sampai di sini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, bagusnya pantun si Din kayak apa? Yuk membalas raja tuh pangkayan ini kalau bu pantun. Nah yang lain yang bergabung silahkan pendengar. Yang bergabung di TikTok ini Bu Fatimah Umar, hati-hati di jalan Bang Fadli katanya. Nah, makasih lah Bu Fatimah. Pak Ramli, lagunya ikut menyimak aja. Nggih, makasih lah. Terus siapa lagi yuk? Ini banyak dua pang bergabung. Nah, lagu siapa yuk? Nah, makasih banyak lah yang sudah bergabung. Bang Junai 99, ini kawan nih, kawan kuliah dulu. Bang Junai ini tanah bumbu. Mudah-mudahan sehat harus lepian lah Bang Junai lah. Mutiara juga, Paramli juga. Semuanya pendengar RRI terima kasih yang kasih hadiah. Hadiah mawar, hadiah lope-lope. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat, sabar, taat. Berarti ada dua lagu yang bakal kita nikmati lah pendengar RRI. Jika bersama Meli, kemudian ada Risalah Hati. Kita nikmati sama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih pendengar RRI Pak Ramli, terima kasih udah bergabung ya teman-teman yang lain juga yang nun jauh di sana di luar Pulau Kalimantan juga selamat bergabung, senang sekali. Kita doain yang selalu setia dengan RRI Banjarmasin, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan karunia nikmat, bahagia, berkah hidupnya juga ya. Terima kasih yang bergabung, ini dari pendengar, selamat bertugas, sehat dan semangat selalu RRI Banjarmasin dari mantan, siapa ini? Dari mantan Dir SDM dan Umum RRI, Pak Dadi. Oke, terima kasih, salam sehat selalu bahagia, nggih. Dan juga Bang Junai, kemudian juga semuanya pendengar RRI, salam bahagia. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini semua yang mungkin ada melaksanakan puasa sunat ya di hari Senin, tetap semangat, semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Mama Alfi juga selamat gabung ya. Halo. Belaria Indonesia. Waalaikumsalam Mbak Amah ya?
1: Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Mana
1: Inggris?
0: Belari Indonesia.
1: Lagi dola ulun Inggris.
0: Oh, ya?
1: Menang lo Inggris tadi tadi pagi tuh Mbak, lu tungguin.
0: Penggemar Inggris ternyata ya.
1: Alhamdulillah menang, tapi sebuting dibuang anu pemain.
0: Gitu ya. Nonton juga ya, lagi denger juga.
1: Mbak, lu pilih lagu apa, Mbak?
0: Lagunya lagu untuk hari ini Keisha. Terserah ternyata cinta padi. Ada Kayla terlalu cepat mencintai, kemudian Luka dan Cinta Asmi. Yang mana yang mau?
1: Yang tengah tadi jigin Mbak, yang dua tadi. Yang okay. Tengah tadi.
0: Baik.
1: Buat Mbak Nia, terima kasih. Salam olahraga lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau penggemar bola. Katanya Inggris menjagokan Inggris, ternyata Inggris menang. Kalau Anda yang suka bola dunia, di Pro 1 kami siarkan ya, dengan Pro 3 juga. Kalau yoga pendukung siapa nih? Tio apa yuk? Portugal. Kalau aku kemarin Perancis ternyata menang. Walaupun sempat deg-degan di babak pertama melawan Paraguay, skornya kacamata ya, tapi ternyata di babak kedua bisa berhasil menorehkan prestasinya melalui tendangan penalti kala itu. Baik, terima kasih kebersamaan Anda di Belari Indonesia. Lagu-lagu pop Indonesia hadir membersamai Anda saban hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16. Teman-teman yang bergabung juga melalui WhatsApp, terima kasih semuanya. Abah Tiara di Desa Wirang Haruai Tanjung, terima kasih juga. Semoga semua pendengar yang lagi sakit cepat sembuh. Abah Kalbi juga ya di daerah Tanah Bumbu ya Pian ya, Abah Kalbi ya. Terima kasih semuanya. Salam Musik Indonesia. Dan nanti untuk umat muslim, kumandang azan sholat asar akan terdengar pada pukul 15.53 menit. Salam Musik Indonesia dan jangan lupa pada pukul 16 kami membersamai Anda dalam dialog UMKM Bicara. Kita akan mengupas tentang tema hari ini, yaitu UMKM naik kelas dengan kearifan lokal bersama Ibu Francisca Chandrawati Ode, owner Abon Ikan Bu Anton. Ini di IG juga lengkap banget ya tentang profil beliau. Pastikan tetap bersama kami.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
7: Banjarmasin sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Sore pendengar RRI dan juga pemirsa, kita bersama di acara UMKM Bicara. Pendengar, apa kabar pegiat UMKM? Tetap semangat ya. Mudah-mudahan pegiat UMKM Banua levelnya lebih naik setingkat lagi, naik kelas, dan lebih berkah usahanya. Pendengar, bersama kita di acara UMKM Bicara di RRI Pro 1 Banjarmasin. Untuk pemirsa juga boleh saksikan kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, setiap daerah memiliki kekayaan kuliner yang menjadi identitas masyarakatnya. Dan tantangannya adalah bagaimanakah makanan khas tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Dan disinilah peran pelaku UMKM menjadi sangat penting, menghadirkan produk berkualitas yang meninggalkan cita rasa dan juga kearifan lokal. Tema kita hari ini adalah UMKM naik kelas dengan kearifan lokal. Dan sudah hadir bersama kita di kesempatan sore hari ini ada Ibu Francisca Chandrawati Ode, owner Abon Ikan Bu Anton. UMKM yang tentu saja pendengar dan pemirsa, mengolah ikan haruan menjadi abon berkualitas, sehat tanpa pengawet, sekaligus menghadirkan berbagai produk khas Banjar dengan kemasan yang modern. Selamat sore, Bu Francisca. Iya, sehat ya kabarnya? Baik. Dan pendengar pemirsa, Anda boleh ikut bergabung, boleh chat kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Boleh tanya-tanya juga lah sama Bu Francisca gitu ya. Kita akan naik kelas semuanya, khusus bagi pegiat UMKM. Baik. Jangan lupa Anda yang ingin bertanya langsung di telepon juga boleh 0811511410 dan 0511325162. Kita akan lebih dekat lagi lah dengan Bu Francisca. Bu Francisca ini pendengar walaupun tidak muda, tapi beliau tetap semangat ya memberikan motivasi untuk kita pegiat UMKM Banua. Ini Bu Francisca, umurnya baru 17? Ya. Baik. Ini kita ingin gali lebih banyak untuk Bu Francisca. Mengapa Bu memilih ikan haruan sebagai produk unggulan? Bukan ikan patin begitu, bukan ikan papuyu, kan khas juga Banjar, tapi ini ikan haruan. Gimana Bu?
3: Ya, ikan haruan tuh soalnya ya kan albuminnya tinggi, proteinnya tinggi, dan kayaknya banyak diminati orang. Tapi sebenarnya kami juga bikin abon patin.
2: Ada
3: abon patin, abon ayam kita bikin juga. Cuman nggak sebanyak yang abon permintaan tuh, nggak sebanyak abon haruan ini. Abon haruan ini lebih banyak peminat gitu loh. Jadi orang-orang pada seneng, dan kami juga bikinnya tanpa vitsin, tanpa pengawet, tanpa bahan tambahan gitu loh, seperti penyedap gitu nggak ada. Jadi murni ikan sama bumbu.
2: Ya. Dan ini katanya ikan haruan itu bagus banget untuk penyembuhan ya, bagi orang yang baru aja operasi. Ya, gitu ya Bu Francisca ya. Bu Francisca, berapa lama Bu merintis usaha hingga berkembang sampai saat ini?
3: Kayaknya kami tahun 78 mulai dengan bikin kacang mente goreng ya. Terus sesudah itu mintenya naik melejit karena dolar naik, terus kami mulai bikin ini, mulai bikin abon gabus ini. Itu.
2: Iya. Karena harganya
3: melonjak,
2: dolar naik. Ya. Sekarang juga dolar naik. Iya kan?
3: Iya, cuman dulu kacang mente tuh ngikuti harga dolar ya. Jadi karena diekspor gitu. Nah, kalau sekarang haruan ini kalau misalnya lagi musim air pasang gini, haruannya mahal.
2: Berapa satu kilo?
3: 90. Kami beli yang gede soalnya.
2: Yang besar ya?
3: Kalau kecil enggak kuat matanya.
2: Betul, ya. Betul. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, berapa jumlah tenaga kerja yang
3: berlima
2: bersama ya, Ibu? Berlima. 5 orang ya? Iya. Ini dari tadi penasaran loh Bu. Kita menyebutnya Bu Anton gitu ya. Apalagi kalau kita lihat IG-nya Ibu, Abon Ikan Bu Anton. Bu Anton, itu nama siapa?
3: Nama suami saya.
2: Oh iya, ternyata nama suami Ibu gitu ya. Yang tentu di sini punya histori sendiri, luar biasa. Berapa putranya Bu?
3: Dua.
2: Dua orang? Ada di Banjar?
3: Gak ada, di Surabaya satu, di Australia satu.
2: Jadi Ibu sekarang sama suami aja?
3: Enggak, suami saya sudah almarhum. Ya. Jadi saya sama bibi aja. Kalau anak-anak udah berkeluarga semua. Jadi mereka udah kerja sendiri-sendiri.
2: Ya, alhamdulillah ya.
3: Iya.
2: Dan pendengar dan juga pemirsa, walaupun Bapak sudah enggak ada, tapi nama Bu Anton sepanjang hayat akan selalu ada.
3: Ya. Udah kami patenkan juga.
2: Udah.
3: Udah ya. Kami patenkan sudah lama.
2: Ini sudah di sertifikat halal juga?
3: Oh, sudah semua ada, Bu. Ada halal, ada NIB, ada nutrition fact, ada lengkaplah semua. Itu sudah suratnya ya. Cuman misalnya ada syarat untuk kekeringan abonnya itu supaya dia tahan lama, itu juga sudah dibikinkan di Banjarbaru.
2: Iya. Baik, tadi tenaga kerjanya ada 5 gitu ya. Nah, saya juga ingin tahu nih mengenai tantangan terbesar menjaga kualitas. Tadi sempat juga disinggung sama Bu Francisca, yaitu menjaga kualitas tanpa pengawet. Ini bagaimana, Bu?
3: Iya, kalau enggak asal dia kering ya, bersih, kita bikinnya dia tahan lama. Jadi kalau di kulkas tuh biar lebih dari setahun juga enggak apa-apa. Cuman saya tetap kasih expired date-nya tuh 3 bulan.
2: Iya.
3: Jadi ada yang tanya, kenapa kok dibikin 3 bulan katanya gitu kalau tahannya setahun. Saya bilang yang cepat dimakan jadi beli lagi.
2: Betul banget, marketingnya gitu ya.
3: Sebetulnya baik. Yang waktu menjalankan tuh ya semua bapak ya. Karena bapak itu yang motornya sebetulnya. Iya. Jadi kami juga pertama tuh kan bikin mente, kacang mente. Jadi bapak, Pak Anton yang menjalankan itu, memasar-masarkan tuh Pak Anton yang bikin ibu saya. Karena kan adik saya waktu tuh kepingin sekolah di Jerman gitu. Jadi katanya ibu saya, ayo tak bantuin kerja katanya gitu. Sudah sampai dia selesai kuliah di Jerman gitu. Terus ya ini udah sekarang udah pensiun. Ya.
2: Luar biasa. Ibu, jadi legalitasnya udah ada.
3: Ada semua, ya, udah lengkap.
2: Memiliki ya. Sertifikasi halal.
3: Ada.
2: BPOM.
3: Kami nggak pakai BPOM karena itu bahan kering.
2: Oh, nggak ya?
3: Tapi ada surat dari BPOM. Kami diberi ada surat dari BPOM yang layak jual. Itu ada juga.
2: Pernah. Jadi halal gitu ya?
3: Ya.
2: Dan sehat pastinya.
3: Ya.
2: Nah, untuk bahan baku nih Bu Francisca, saya ingin tahu juga berasal dari nelayan langsung kah atau mungkin dari pembudidaya lokal gitu, Ibu langsung?
3: Ini kami nggak pernah pakai ya yang kalau dari apa tambak ya, karena nggak ada kayaknya tuh. Jadi kami beli dari pelanggan sudah ada. Cuman saya kan juga ada bikin sambal goreng ikan asin, itu dia langsung dari nelayan. Jadi ikannya fresh, kalau dari kayak dari Tabuniau tuh langsung diambil. Terus ditaruh ke atas kapal, dia nanti ngantar ke rumah.
2: Tabunio itu kan desa nelayan di daerah Tanah Laut ya.
3: Iya, iya.
2: Jadi langsung dari sana.
3: Iya.
2: Wow, benar-benar segar gitu
3: segar,
2: ya.
3: Segar. Karena kalau dibikin nggak segar tuh hasilnya lain. Rasanya tuh lain, berbeda gitu ya.
2: Iya.
3: Jadi kita mau mempertahankan mutunya itu ya. Soalnya kalau kita mengharapkan orang kalau misalnya makan itu, oh, makan yang lain kok gak enak rasanya. Beli punyanya Bu Anton lagi.
2: Nah itu, kita juga penasaran. Kalau kita lihat di IG Ibu, waduh ini kayaknya bikin nagih gitu ya. Bahasanya gitu ya. Keren banget Bu. Kayaknya kalau menikmati abon ikan Bu Anton, gak bisa kita sepiring. Bisa 2 piring
3: gitu ya. Makasih banget itu.
2: Baik, ini kan katanya ada haruan, terus ada ayam,
3: ada
2: patin,
3: ada
2: terus ada ikan asin.
3: Asin, sambal goreng ikan asin.
2: Ya, ini mengenai strategi pemasarannya nih kayak apa nih? Penasaran juga lah.
3: Kami kalau pertamanya itu karena yang waktu itu Pak Anton yang ini ya, pokoknya semua toko katanya harus ada, jadi diaruhin semua toko itu. Nah terus kalau misalnya sisanya itu ya karena kami nggak punya toko ya getuk tular aja gitu, orang bawa-bawa teman-teman gitu beli gitu aja. Karena untuk kami kayaknya nggak pinter ya, rada gaptek kami ini.
2: Tapi ini kita harapkan mendunia ya. Tidak hanya di Banjarmasin, tapi kan sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Australia juga lah. Sering, kita harapkan. Bu. Kan anaknya ada di sana lah.
3: Sering Bu dibawa itu
2: Oh, sering dibawa.
3: Jadi kalau orang maksudnya mau naik haji, mm-mm, atau ada yang berangkat sering dibawa. Kalau ada orang yang pesan ya saya kirimkan Bu, misalnya lewat EMS, terserah orang mau kayak apa. Mm-mm. Pokoknya kemana aja kami layani, seberapa aja kami layani.
2: Ya, gitu. Dahsyat. Kita sering dengar nih Bu Anton, Bu Francisca, UMKM naik kelas gitu ya. Kalau menurut pandangan Ibu, menurut Ibu, UMKM naik kelas itu kayak apa sih?
3: Ya mungkin pemasarannya lebih besar, lebih luas gitu ya. Mungkin untuk yang kreatif tambah produksinya, tambah ini, tambah itu gitu loh. Gitu.
2: Iya. Ya. Kita harapkan demikian gitu ya.
3: Soalnya kami juga kan sering dapat pembinaan dari kayak ini dari Pertamina segala gitu ya. Kami ikut pelatihan itu kan nambah ilmu buat kita gitu ya. Dari situ kita belajar banyak gitu.
2: Bu Francisca, untuk pemasaran sendiri Ibu ini melalui apa-apa aja dijual? Shopee kah atau apa gitu?
3: Shopee ada, Tokopedia ada, terus kita IG ada. Kalau enggak ya biasanya orang lewat WA aja ya. Mm-mm. Atau kita titip di toko, seperti di toko Andalas gitu tuh ada.
2: Oleh-oleh ya?
3: Iya.
2: Yeah. Oh ada juga di sana
3: ada,
2: ya?
3: Ada di toko Andalas.
2: Nanti tak carilah. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung nanya-nanya sama Bu Francisca atau biasa Bu Anton dipanggil ya, ya. Okay? Boleh di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Ini sepertinya ada juga pendengar yang bergabung, kita bacain dulu ya Bu ya. Ya. Selamat sore Mbak Niar dan juga Ibu Narasumber, selamat sore juga. Saya mau tanya sama Ibu Narasumber, Bu Francisca ya namanya.
3: Ya, betul.
2: Mengapa sih memilih nama Bu Anton sebagai merek usaha? Apakah ada cerita khusus di balik nama tersebut? Nah, penasaran kan?
3: Aduh, makasih banyak ya. Saya yang bikin ini kan karena dulu ibu saya, mereknya Mickey Mouse.
2: Oh iya.
3: Nah, saya tuh kan terima jahitan, jadi ibu-ibu tuh manggilnya pada Bu Anton semua gitu. Nah terus waktu Mickey Mouse harus diganti, ya udah ganti Bu Anton aja gitu, nggak usah.
2: Jadi lebih dikenal dengan Bu Anton gitu ya.
3: Yeah.
2: Baik, itu jawabannya ya. Baik, ini ada juga nih yang bertanya ya di dari Bu Rahma. Bagaimana Ibu memilih ikan haruan yang kualitas, agar kualitas abonnya tetap terjaga?
3: Kita nyari yang segar ya. Pokoknya yang masih segar, masih hidup segar itu. Jadi misalnya ada yang mati juga saya nggak mau pakai ya, karena kalau itu hasilnya lain. Kalau segar tuh dia, yang fresh tuh pokoknya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya dari kita ambil dari pasar itu langsung dibikin itu juga. Kalau dimasukkan freezer juga kayaknya berbeda lah saya rasa gitu. Jadi ya mesti yang fresh itu.
2: Iya, ada juga nih Bu Anton ya, orang yang mau cari untung. Kan semua orang mau cari untung.
3: Iya, pasti.
2: Iya, katanya ikan haruan, ternyata dicampur dengan ikan tauman.
3: Nah itu.
2: Ini kan.
3: Kalau saya nggak berani ya.
2: Ini kan kayaknya
3: rasanya
2: memang
3: mungkin lain ya. Saya nggak pernah nyoba sih, nggak pernah nyoba. Cuman kalau lihat dari tekstur ikannya tuh kok kayaknya lain ya. Nggak pernah sama sekali saya coba karena kita nggak pernah makan itu ya. Saya kepingin orang percaya sama saya dan saya betul-betul menghargai kepercayaan orang terhadap saya gitu.
2: Dan untuk pendengar, kalau Anda penasaran bagaimana rasanya, coba aja. Kalau mau beli di mana? Di tempat Ibu atau di toko-toko khusus?
3: Di toko yang ada tuh di Andalas. Di Andalas.
2: Bandara ada nggak?
3: Nggak ada di bandara. Nggak ada di bandara. Kami kesulitan ngantarnya ya. Itu. Jadi kalau nggak ya itu. Kalau toko lain ya kayak nggak ada sih. Toko-toko tuh paling kayak ini ada yang di Gatotnya apa ya? Selanjung Pudak ada gitu.
2: Oh, iya.
3: Yang deket-deket rumah tuh ada gitu.
2: Saya sering juga kesana.
3: Iya.
2: Deket.
3: Di toko Eva tuh ada
2: juga
3: tapi nggak banyak gitu ya.
2: Supermarket ya.
3: Ya kalau yang paling banyak itu ya di Andalas itu.
2: Ini kan ikan ikan abon haruan gitu ya. Banyaklah di Banjar kan kita terkenal dengan abon haruan juga. Yang membedakan punya Bu Anton ini dengan abon-abon haruan lainnya apa Bu? Ibu pernah juga kan nyoba yang lainnya?
3: Bisa nyoba yang lain ya. Itu bisa.
2: Yang membedakan apa Bu?
3: kalau saya sih rasa ya, karena kita bikinnya benar-benar tuh jadi rasa bau amis tuh sudah nggak ada lagi. Terus kita bikin kering, mungkin kalau misalnya mau dibikin agak basah, keuntungan lebih banyak, tapi kami nggak memikirkan itu. Jadi mungkin kalau harga kami bisa lebih mahal sedikit gitu ya, karena kami mementingkan kualitas gitu.
2: Jadi kualitas nomor satu.
3: Iya gitu. Iya.
2: Ini kan harga pada naik.
3: Iya.
2: Plastik juga naik ya, lah.
3: Luar biasa.
2: Gimana nah, nih? Harganya dinaikkan,
3: dinaikkan
2: juga?
3: Dinaikkan nggak bisa enggak lah.
2: Tapi nggak banyak kan?
3: Ya lumayan ya, beberapa ribu gitu. Kalau nggak nutup rasanya itu. Karena ini masih untung, kayak gas nggak naik, listrik nggak naik gitu ya. Gitu. Jadi masih. Ya mas, ada naik lah sedikit gitu naiknya, tapi nggak naik terlalu banyak. Cuman kalau untuk abon haruan, kalau lagi mahal nih kami juga jualnya lebih mahal. Tapi biasanya kalau harganya murah, kami juga ngurangin gitu loh. Harganya turun gitu.
2: Sesuai pasaran juga ya.
3: Cuman biasanya ini tapi nggak ada tanda-tanda turun.
2: Sudah gak ada penurunan.
3: Sudah berbulan-bulan saya kayak gitu aja gitu ya.
2: Bu, untuk produk Bu Anton sendiri gitu ya, dengan ikan asinnya, abon haruannya, begitu, selalu adakah misalnya kalau orang ada pesan banyak gitu?
3: Kalau pesan banyak ya, karena kita bikinnya juga nggak bisa terlalu banyak. Jadi kalau banyak itu maunya tuh beberapa hari duluan gitu ya. Tapi biasanya kalau stoknya habis, saya pasti bikin di rumah itu. Cuman kadang-kadang si ikannya ini yang nggak ada.
2: Susah
3: itu
2: ya?
3: Yang bikin kosong tuh ikannya nih nggak ada.
2: Iya. Sekarang ini kan penjualan itu serba online gitu ya.
3: Nah itu kekurangan saya.
2: Terhadap perkembangan usaha kita zaman sekarang, ini bagaimana Bu? Ikut juga?
3: Iya. Kalau misalnya orang WA ya ini, cuman kalau yang ini kami karena terlalu gaptek gini.
2: Tapi anak buahnya banyak kan?
3: Ya, tapi ya bisa. Jadi kalau ada yang pesan misalnya kayak di Shopee gitu tuh ya, mereka yang bantuin temen-temen segala itu gitu.
2: Ya, harus beradaptasi memang kita.
3: Mestinya ya. Kalau enggak susah untuk maju ya.
2: Iya, baik. Tapi ini luar biasa ya pendengar. Varian rasanya juga ada ya. Antara lain apa Bu?
3: Kalau yang ikan asin, saya ada yang pedas, ada yang original. Pedasnya tuh pakai lombok hiung. Terus kalau yang abon haruan, kalau orang minta pedas, saya bikinkan juga gitu. Kalau misalnya kadang-kadang ada orang pesan, oh untuk orang sakit katanya gitu. Jadi dia minta pesan misalnya minyaknya spesial dari dia, kami bikinkan juga asal pesannya tuh banyak, beberapa kilo gitu ya. Kalau enggak, kami bikinnya susah. Karena saya bikinnya kan pakai mesin, untuk sedikit itu rugi rasanya kami bikin.
2: Iya. Baik. Ini tak kenal maka tak sayang. Kalau penasaran pendengar dan pemirsa, cobalah gitu ya.
3: Iya.
2: Bisa buat oleh-oleh, bisa bikin apa ya, sangu kita kalau mau umroh.
3: Iya.
2: Ini biasanya permintaan banyak juga.
3: Banyak,
2: ya?
3: Banyak permintaan kalau lagi mau umroh, mau naik haji itu luar biasa permintaan.
2: Iya, permintaannya ini dari pemasarannya ini dari daerah mana-mana aja.
3: Gak tahu tuh, kadang-kadang yang orang pesen tuh saya kirim ke Surabaya, Jakarta, ke Padang, ke Malang, ntar kemana-mana, banyak tuh ya gitu. Ya gak tahu, mungkin
2: soalnya
3: ya itu
2: sudah gitu, pernah mencoba gitu ya.
3: Kayaknya orang bikin oleh-oleh, terus yang lain pada beli lagi. Nah itu menguntungkan buat kami.
2: Iya, baik. Boleh kita lihat juga, itu ada abon haruan. Ukurannya berapa itu?
3: Ini ada yang 50 gram,
2: iya.
3: Ada yang 100 gram.
2: Biasanya
3: yang,
2: berapa itu?
3: Kalau yang 50 gram ini, saya baginya 45 ribu. Jadi kadang-kadang kalau di toko dijual 50 gitu ya, atau 55. Kalau yang 1/4 itu harganya 225. Kalau yang satu on itu harganya 90 ribu.
2: Ya, kering gitu ya?
3: Kering banget ya. Soalnya kalau nggak kering dia nggak akan tahan lama. Karena kita nggak pakai pengawet sama sekali ya. Jadi ya itu. Jadi rasanya tuh ya murni dari ikannya itu ya.
2: Terasa khas banget ya.
3: Gurih.
2: gurih tanpa
3: nikmatnya
2: pengawet.
3: Sampai ke hati katanya.
2: Ambon, saya percaya nikmatnya sampai ke hati. Baik, kita ingin tahu juga pendengar RRI dari Bu Anton atau Bu Francisca begitu ya, mengenai produk ini yang tentu menjadi kebanggaan masyarakat Banua juga, karena tidak hanya di Banjar tapi sampai ke Pulau Jawa, Jakarta, sampai ke Australia juga. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

pun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Naik kelas, siapa sih yang gak mau naik kelas gitu ya? Semuanya pegiat UMKM mau naik kelas, bisa sukses dan bisa membuka lapangan usaha untuk orang-orang yang ada di sekitar khususnya. Dan ternyata ini bisa dibuktikan sama Bu Anton atau Bu Francisca, bisa mendampingi 5 karyawan, begitu ya Bu ya. Dan ini tentu mudah-mudahan usaha Ibu semakin naik kelas. Amin, dari naik kelas 3 misalnya jadi kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan seterusnya semakin naik kelas, sehingga Ibu lebih banyak menggait masyarakat sekitar untuk lebih berdaya lagi, kita harapkannya Bu ya. Ini ada pertanyaan nih Bu dari Fitri di Barabai. Siaran kita didengar juga di daerah Benua 6 Bu ya, yeah. Dari Fitri di Barabai, apakah produk Bu Anton, saya pernah lihat juga di IG katanya, pernah dikirim ke luar Kalimantan, daerah mana aja yang paling banyak memesan? Nah, penasaran lah dia. Boleh agak dekat ya dengan mic-nya, boleh Bu?
3: Terima kasih Bu Fitri. Saya kalau di mana aja mereka yang pesan saya kirim. Tapi yang sering itu ke Surabaya, ke Jakarta, ke Malang misalnya. Kalau keluar tuh misalnya ya ke Hong Kong, Australia, Kanada, ke Cina, ke Amerika gitu tuh. Pokoknya ya udah jalan-jalan abonnya itu. Wow. Tapi kalau di luar Kalimantan nih misalnya Balikpapan sama Renda juga ada yang pesen tuh. Kadang-kadang ke Batu Licin juga ada. Pokoknya ya kemana aja saya kirim. Yeah. Asal bisa dikirim gitu saya kirimkan gitu.
2: Iya, yeah. Di luar negeri di Hong Kong itu ada kolega juga kah?
3: Ya, biasanya orang bawa oleh-oleh untuk teman-temannya itu loh biasanya itu. Jadi mungkin kalau misalnya temannya pesan pulang dari Banjar misalnya gitu ya, pesan gitu, bawakan apa gitu. Kadang-kadang kami guyonan juga sama teman gitu ya, tadi aku ditanyain mau oleh-oleh apa dari Banjar, udah bilang aja minta abon Bu Anton.
2: Ternyata udah keliling sampai ke Hong Kong ya.
3: Iya, kemana-mana Bu, keliling.
2: Ternyata mendunia memang ya, ikan haruan.
3: Iya.
2: Kalau ikan haruan ini kan boleh dikata menjadi maskot juga di benua kita.
3: Iya, karena khas Kalimantan ya.
2: Kalau di daerah lain atau di benua lain, di negara
3: ada
2: lain?
3: Di Surabaya ada ikan haruan nih, koto ya kalau ngaran itu.
2: Tapi
3: rasanya kurang nyaman.
2: Oh gitu.
3: Gak senyaman yang buatan Kalimantan ini.
2: Rupanya banyu sungai Martapura itu bikin nyaman.
3: Iya, bikin lagi katanya. Makanya kalau minum air di sini mesti kembali katanya.
2: Ini mitos atau fakta?
3: Kayaknya fakta.
2: Tapi
3: Bu,
2: kenyataannya fakta kayaknya ya.
3: Iya.
2: Baik, ini jawabannya ya Bu Fitri ya. Ini dari Plehari juga nih. Dari Plehari, Mbak Niar, kenalkan saya Rahman, salah satu pegiat UMKM di Plehari. Saya ingin juga sukses kayak Bu Anton katanya. Amin, amin, kita aminkan ya. Bu, boleh bagi-bagi tips bagaimana ya UMKM makanan bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat katanya.
3: gimana ya, kita ini karena ada kenaikan, kita naikkan harga tapi ya nggak terlalu banyak, jadi keuntungan kita mungkin lebih sedikit gitu ya. Ya kita mengharapkan lebih banyak itu lagi, lebih banyak lakunya, jadi keuntungannya balik ke asal gitu. Terus ya udah kita jalani aja, terus mengalir kayak air gitu. Pokoknya dibikin produk kita nyaman, jadi orang pasti cari lagi gitu.
2: Iya, kata ibu tadi bikin apa ya? Bikin ketagihan.
3: Iya.
2: Gak bisa melupakan gitu ya. Apa Bu, kalau di IG itu bahasanya? Saya sempat senyum-senyum juga bacanya.
3: Iya.
2: Bikin nagih gitu ya. Dan sampai ke hati.
3: Ya, nikmatnya sampai ke hati gitu.
2: Iya, luar biasa. Ini kata-katanya itu apa namanya? Seperti mengajak kita kalau kada mencoba, kada tahu rasanya.
3: Tahu,
2: ya kalau Bu.
3: Jadi kalau cucu saya kasih kan gimana? Yummy katanya gitu. Tiada duanya.
2: Mantap. Ini biasanya omongan anak kecil tuh enggak bohong. Benar-benar tulus dia, apa adanya. Kalau memang enak ya enak gitu ya.
3: Benar. Jadi saya kalau misalnya habis produksi suruh ngicip tuh cari anak-anak kecil. Iya, jadi ada ini yang sama saya itu, yang anaknya tuh sudah seperti cucu saya juga di sini. Gimana, ayo dicicip dulu, enak nih katanya gitu, sudah nikmat katanya.
2: Iya, baru kita apa namanya yakin gitu ya. Baik, ini tentu segala pengharapan banyak ya. Tapi sebelum ke pengharapan, kayaknya ada pendengar nih yang bergabung. Ada Ayahanda Idh Hamzah yang bergabung, boleh ya Ayahanda ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini beliau juga salah satu pengusaha ya, Ayahanda ya.
1: Silakan. Itu apa tuh produknya UMKM-nya Bu Anton itu, apakah apa itu semacam
2: ikan?
1: Jurang bajak iwak rabuk,
3: rumahnya. Iya, iwak rabuk Pak. Iya, iwak rabuk.
1: Apakah ada iwak rabuk dan tidak apa? Abon daging atau ayam?
3: Saya nggak bikin daging.
1: Oh, nggak bikin
3: saya
1: daging.
3: Saya cuma bikin ayam, patin kalau ada permintaan gitu. Kalau daging saya nggak bikin.
1: Kalau anu ikan rabuk dari Arwan tuh berapa sekilonya Bu?
3: Saya jualnya 900 Pak per kilonya.
1: Maksudnya udah naik ya?
3: Ya, karena iwaknya naik Pak, harwanya naik banyak gitu. Dan saya bikinnya benar-benar kering ya, jadi banyak sekilo tuh.
1: Kalau sekilo itu kira-kira bungkusannya agak gede ya?
3: Ya, saya bikin yang paling itu 250 gram. Jadi kalau sekilo 250. Ya 4 bungkus gitu.
1: Soalnya anu yang di Malang adik saya yang di Bali itu sering minta dikirimi itu.
2: Iya. Nah, boleh dicoba nih Ayahanda. Iya. Soalnya abon haruan bikinan Bu Anton ini sampai ke Hong Kong, ke Australia, kemana lagi Bu?
3: Banyak ke Kanada,
2: ke China,
3: ke Saudi.
1: Itu
3: ke Jepang.
1: Bu Anton tuh pak apa bikinnya pakai mesin itu ya yang digiling
3: iya,
1: itu ya?
3: Iya, saya pakai mesin Pak. Karena kalau enggak tahan Pak yang ngaduk.
1: kalau isi saya bikinnya tuh yang manual yang ngaduk itu.
3: Iya, tapi manual tuh kita bikinnya cuma bisa sedikit berapa kilo Pak?
1: Kemarin saya bikin istri saya bikin 5 kilo, saya yang ngaduk.
3: Itu aja sakit
1: ngaduk
3: bau.
1: Kalau saya opname di rumah sakit.
2: Nah, kecapean itu.
3: Iya, itu cuma 5 kilo Pak. Kami kalau yang manual dulu bikinnya antara 15 sampai 20.
2: Sehari?
1: Waduh,
2: sehari ya.
1: Banyak ya.
2: Banyak banget.
1: Ya,
3: tapi kalau pakai mesin kita bisa sampai 45 kilo. Jadi seadanya ikan. Pokoknya seberapa ada ikan yang gede gitu. Jadi minimum
1: itu ya. Masih gitu ya.
2: Ya.
1: Gimana? Jualannya outletnya yang masih di Jalan Haji Mat Kasan gitu ya.
3: Iya, iya Pak, ya. Masih
2: betul,
3: di
2: Pak.
3: Situ.
2: Mat Kasan.
3: Betul Pak. Mampir Pak.
2: Boleh. Kalau di toko oleh-oleh udah banyak
3: ada,
2: juga ya.
3: Di Andalas ada.
1: Boleh.
2: Iya.
1: Nanti mau nyicipi dah nanti.
3: Iya, boleh. Harus nyicipi, Pak. Walaupun nggak beli, Bapak mampir nanti saya icipin.
2: Nah, boleh
3: coba. Seperti katanya Ibu Niar tadi, merasa maka tahu.
2: Nah, itu dia. Iya kan?
3: Iya.
1: Apalagi yang bikinnya kan mantap kan orang Minang.
2: Apalagi ini pertama ya Bu Anton ya, anak-anak dulu diicip-icip ya. Iya. Enak atau enggak? Mereka kan enggak pernah bohong dia.
1: Iya. Kalau Ani itu biasanya tuh anak saya yang di Surabaya, kalau pulang ke Surabaya sering minta dicarikan ya tuh.
3: Iya. Nah, di ini di Surabaya ada Pak, di Soto Ahmad Jais, Soto Banjar Ahmad Jais tuh saya kirim. Terus di Pak Guru di Ahmad Jais, Jalan Ahmad Jais, dekatnya Undaan itu. Terus punyanya Bu Rudi, di Bu Rudi itu ada juga.
2: Ada juga di sana ya. Oh, jadi kalau warga Surabaya juga udah ada ya.
3: Iya, di Bu Rudi Andasmoro ada. Di
1: anak saya tuh anaknya
3: rumahnya di mana, Pak?
1: Itu di dekat stasiun apa? Di dekat terminal bis di Gubeng itu.
3: Di mana itu ya? Joyoboyo.
2: Iya.
1: Gubeng itu kan ada stasiun yang dekat rumah sakit Angkatan Laut itu.
2: Angkatan Laut. Dekat Angkatan Laut katanya, Bu.
3: Nah, itu saya enggak tahu ya. Di situ mungkin yang dekat tuh di Ciko ya. Ciko tuh kadang-kadang kalau minta saya kirim juga.
2: Harganya gimana? Sama enggak?
3: Lebih mahal, Bu. Karena gitu. Ongkos kirim kan lebih mahal dikit.
1: Ongkos kirimnya itu ya.
3: Itu ya.
2: Baik.
3: Tapi bisa misalnya anaknya Bapak mau berkenan, pesan aja sama saya bisa kirim, Pak, gitu.
1: Mau gitu.
3: Karena biasanya kemana aja saya kirim. Gimana, Pak?
1: Kan anak saya kan ada yang di Tanjung, ada yang di Surabaya,
3: motor-motor juga
2: banyak. Sukses ada beliau.
3: Iya.
2: Baik, Pak Idham. Itu ya, aja, Pak, itu ya.
3: Oke. Ya, makasih banyak ya, Pak.
2: Sukses juga untuk Bu.
1: Waktu saya sama istri nanti mampir ketemu Bu Anton.
3: Bener itu, pasti tambah disayang itu, Pak.
2: Makasih Pak Idham.
3: Makasih, Pak. Salam buat keluarga.
1: Ya, sama-sama, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga kalau enggak salah ini salah satu pegiat UMKM juga yang itu dari bawang putih itu apa sih, garlic apa?
3: Garlic yang dijadi item itu ya.
2: Beliau rasanya memproduksi juga.
3: Oh, gitu ya. Itu maju juga itu, Bu.
2: Iya. Ini kan varian rasa, ini kedepannya nih Bu Anton, varian rasa ada nggak keinginan gitu ya untuk menambah varian rasa?
3: Ada sih keinginan, Bu, kadang-kadang bikin ada sama misalnya rasa bawang, tapi sudah nggak sanggup lagi kerjanya.
2: Iya, ini kan variannya ini ya Bu ya, ada berapa macam nih?
3: Ya. Kalau Abon Haruan yang original semua, original? Kecuali kalau ada yang pesanan pedas, baru saya kasih pedas. Kalau sambal goreng itu ada yang pedas, ada yang original.
2: Iya. Gitu. Ini yang paling laris manis. Yang mana yang banyak permintaannya?
3: Hampir sama sambal goreng sama Abon Haruan itu.
2: Oh iya.
3: Sambal goreng itu karena harganya lebih minim, itu rame juga.
2: Iya. Awetnya berapa lama lah?
3: Kalau sambal goreng tuh kira-kira 4 bulan aja. Tapi saya expired tetap kasih 3 bulan.
2: Iya.
3: Jadi kalau di toko misalnya ya jarang sih kembali, tapi kalau kembali saya tuker gitu ya. Jadi kasih yang bikinan baru lagi gitu. Jadi yang beli tuh tetap dapat yang fresh, enak gitu.
2: Iya. Walaupun harga semakin naik, tapi masalah rasa tetap sama ya. Dan pokoknya, pelanggan tetap loyal.
3: Iya.
2: Gitu. Baik, ini ada juga yang bertanya ya di acara kita hari ini dari pendengar RRI Banjarmasin. Selamat sore. Perkenalkan, saya Rina di Banjarmasin. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyimpan abon ikan agar tetap enak setelah kemasannya dibuka?
3: Saya bikin kemasan abon ya sudah dikasihin lapisannya supaya tetap renyah. Nggak usah dipindah, nggak apa-apa. Kan nggak ada checklistnya ini.
2: Oh,
3: tapi kalau mau ditaruh di kulkas, oke, lebih bagus lagi. Kalau enggak juga nggak apa-apa.
2: Cukup kayak gitu aja ya?
3: Karena yang untuk abon saya sudah pesan itu sudah spesial ya ininya, kemasannya itu. Jadi ya makanya kemasannya juga naiknya banyak.
2: Kita karena, berharap mudah-mudahan stabil ya harga. Tapi kalau nunggu turun kata Bu Anton, kapan ya?
3: Nggak tahu. Sudah dijalani aja.
2: Baik, ini ada pertanyaan juga nih, bagus banget nih pertanyaannya ya. Iya, tadi dari Mbak Rina. Ini ya, dari siapa nggak punya nama ya? Bu, saya dari Banjarbaru. Apakah abon ikan Bu Anton aman dikonsumsi anak-anak katanya?
3: Oh, aman sekali karena nggak pakai vitsin kan? Nggak pakai vitsin, nggak pakai pewarna, nggak pakai bahan tambahan seperti misalnya dikasihin apa ya, kayak Royco apa itu, nggak pakai sama sekali, jadi melulu ikan.
2: Iya,
3: jadi kalau untuk anak-anak malah bagus banget.
2: Untuk kecerdasan juga lah.
3: Iya,
2: iya kan. Iya, ini seandainya ada pendengar dan pemirsa kita yang mendengarkan, yang menyaksikan kita nih Bu Anton, kepingin menjual produk ibu, bagaimanakah caranya?
3: Boleh aja, nanti saya kasih harga untuk harga

0: omsetnya?
1: Kalau omsetnya ya, saya kalau kira-kira bikin itu sebulan tuh bisa sampai 150 kilo gitu ya.
0: Banyak banget lah.
1: Iya, tapi tuh mentahnya ya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau duitnya berapa ya itu ya?
0: Banyak banget lah.
1: Iya, nggak banyak banget, tapi lumayan lah gitu.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin berkembang begitu ya, kita harapkan.
1: Iya.
0: Agar karyawan bisa direkrut terus lah.
1: Iya.
0: Ada harapan dan keinginan Ibu?
1: Ada sih.
0: Apa?
1: Supaya apa ya, lebih luas lagi gitu ya, pemasarannya lebih banyak gitu.
0: Ya, lebih banyak lagi.
1: Semampunya pokoknya.
0: Baik, tapi dukungan anak gimana Bu?
1: Nah itu Bu, anak-anak sekarang dia sudah menikmati hasilnya gitu. Karena dia udah sibuk dengan kerjaannya ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ada temannya yang pesan, ya dipesenin gitu. Kalau yang di Australia misalnya, kalau misalnya dia datang gitu, ya aku beli ya gitu.
0: Yeah.
1: Belinya bagus lagi harganya.
0: Harga teman kan beda.
1: Iya.
0: Kalau harga teman harus lebih tinggi.
1: Iya.
0: Kan membantu teman, bukan
1: apalagi
0: sebaliknya murah ya.
1: Apalagi ini punya mamanya gitu ya. Bisa dua kali lipat, dua tiga kali lipat.
0: Iya. Pastinya kalau kada merasai, kada tahu gitulah rasa bagaimana rasa abon haruan miliknya Bu Anton.
1: Iya.
0: Baik, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan juga kepada para pegiat UMKM begitu di Banua Kalsel, silakan Bu.
1: Gitu ya, buat yang lagi UKM-UKM yang lain, ayo berjuang terus. Kita jalani semua, semangat, pokoknya jangan pernah patah semangat. Pasti berhasil, nggak mungkin nggak. Kalau niatnya baik, pasti hasilnya baik gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Asal kita jaga kualitas ya, tetap orang pasti kembali, nggak mungkin nggak gitu.
0: Agar tetap menjaga kualitas,
1: ya.
0: Konsisten,
1: ya.
0: Agar pelanggan loyal, tetap ya.
1: Tetap.
0: Walaupun dia tidak lagi di Banjar, tapi
1: nyari,
0: kita rasanya tetap sama, tetap nyari dan bikin rindu, kata Ibu.
1: Iya.
0: Karena di hati. Baik, Bu Anton. Untuk selanjutnya, tadi apa ya yang ingin saya tanyain? Soalnya terpesona dengan pengemasannya cantik banget. Bertahannya juga sekitar 4 bulan. Padahal sampai setahun Stahun juga bisa ya.
1: Di kulkas tuh setahun lebih bisa.
0: Baik. Yang diharapkan dari anak selalu mendapatkan dukungan, ini sudah tercapai.
1: Iya.
0: Dan bisa keliling dunia juga lah,
1: iya.
0: Bu Anton ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi kami berdua suami istri kerja sudah bisa menghantarkan anak-anak gitu ya Bu ya gitu, sampai dia bisa selesai sekolahnya gitu.
0: Sukses.
1: Ya, puji Tuhan gitu ya Bu ya.
0: Semoga semakin meningkat.
1: Iya. Yang cewek Bu yang di Australia kerja di kementerian di bagian perumahan sekarang. Yang cowok itu baru selesai S3 tahun kemarin, kerja sebagai dosen di UC Ciputra.
0: Luar biasa. Mudah-mudahan sukses Bu Francisca, Bu Anton, pendengar, nular ke kita juga ya.
1: Amin.
0: Kita harapkan, demikian.
1: Semua gitu, iya.
0: Iya. Baik, terima kasih sudah membersamai kita pastinya ya di acara UMKM Bicara. Kita berharap ke depannya untuk para pegiat UMKM juga semakin sukses, bisa seperti halnya Ibu, pantang mundur.
1: Iya.
0: Walaupun pastinya tidak simsalabim awalnya ya.
1: Pasti itu. Iya. Katanya bapak saya dulu gak ada bayi itu langsung jalan. Musim tengkurap dulu katanya gitu. Kita aja dulu nawarkan juga susah banget tuh. Dititipi aja orang gak mau gitu.
0: Dulu ya.
1: Lagi pertama itu waktu yang jualan mente itu ya. Cuman ya karena kita tuh mikir, karena adik saya harus sekolah kan. Jadi mami saya tuh udah janji, aku ajarin, aku bantu cari kerjaan supaya dia bisa berangkat ke Jerman itu.
0: Iya.
1: Jadi itu jualan mente dulu. Jadi keliling. Kadang-kadang hari hujan aja kami masuk dulu nonton bioskop.
0: Nah,
1: terus
0: ini
1: keluar lagi. Bioskopnya belum habis, tapi kok suara hujan gak ada lagi ya. Ayo kita keluar lagi gitu. Nanti kalau ada toko dulu yang gak mau kita titip kan gitu. Dulu toko banyak ya, gak mau dititip gitu. Sama Pak Anton ponak-ponakannya dikasih duit. Eh, ini kamu tak kasih duit ke toko situ ya? Tanya ada abon Bu Anton apa enggak? Katanya gitu. Nanti kalau kamu sudah

0: orang tanya ke situ, kami terus masuk lagi ke situ nawarin.
1: Luar biasa.
0: Iya, Pak Anton yang pintar marketing itu.
1: Dan ternyata kita ya, bisa merasakan nikmatnya ya.
0: Kita meneruskan aja gitu ya.
1: Ibu, sehat terus ya.
0: Amin.
1: Panjang umur, Bu. Semakin berkembang usahanya.
0: Ya, makasih begitu cuy, dan ibu-ibu semua dan ya, teman-teman amin. UKM yang lain semua.
1: Iya, dan ini luar biasa pendengar dan pemirsa. Terima kasih ya, Anda selalu setia dengan kami. Ibu juga.
0: Iya.
1: Semoga virus sukses Ibu menulari kita semua.
0: Iya. Makasih juga untuk Pertamina,
1: iya.
0: Semua, Bu Gina, Pak Rizky, semua ya.
1: Iya, dan semoga semangat menjaga kualitas sekaligus melestarikan kuliner khas Banjar dapat menginspirasi UMKM lainnya untuk terus berkembang.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Bu ya.
0: Makasih.
1: Salam sehat, selalu bahagia.
0: Iya.
1: Selamat sore dan
0: sore.
1: Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
2: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin sore ini.
3: Pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kami akan bersama Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari Senin, 6 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kota Tepian, ada rekan saya Ria Arda di sana. Selamat sore, Mbak Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Niar.
0: Ya, apa kabarnya? Bagaimana cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Kabar saya dan kawan-kawan baik, cuaca cukup cerah dan menyenangkan senjanya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Mbak Ria, info apa yang akan disampaikan? Ya.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tengah mempercepat modernisasi pertanian untuk dongkrak produksi padi, rekan Niar.
0: Baik, silakan Ria Arda, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mendengar, pemerintah terus mendorong modernisasi pertanian di Kalimantan Timur untuk meningkatkan produksi padi. Berbagai program disiapkan agar daerah mampu memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan beras.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kementerian Pertanian terus mempercepat berbagai program strategis guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Selain mengoptimalkan lahan sawah yang telah ada, pemerintah juga menerapkan teknologi budidaya baru agar hasil panen petani meningkat tanpa harus bergantung pada pembukaan lahan secara besar-besaran. Salah satu langkah yang dilakukan melalui program optimalisasi lahan atau OPLA yang telah mencakup hampir 14.000 hektar di 6 kabupaten dan kota. Selain itu, program cetak sawah rakyat juga telah memasuki masa tanam di sejumlah wilayah, sementara metode padi tanam hemat air super atau PMAAS mulai diterapkan secara bertahap di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan pemerintah telah menyiapkan ribuan hektar lahan untuk mendukung peningkatan produksi melalui berbagai program tersebut.
3: Kalau untuk yang tanam serempak ini sebetulnya memang diarahkan kepada lahan-lahan yang telah dilakukan optimalisasi lahan. Kalau di Kaltim ada kurang lebih 13.973 hektar yang tersebar di 6 kabupaten kota. Samarinda termasuk yang teralokasikan kurang lebih 440 hektar dan ada dua brigade pangan yang terbentuk. Salah satunya di Makroman, sambutan Makroman, dan satunya ada di Lempake. Kemudian untuk cetak sawah sendiri yang sudah masuk ke masa penanaman itu kita ada di angka kurang lebih 1.000 hektar yang tersebar di 4 kabupaten kota.
2: Selain memperluas area tanam, pemerintah juga mulai menerapkan metode PMAAS sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan produktivitas padi. Melalui metode ini, pola budidaya diubah agar hasil panen yang selama ini rata-rata hanya mencapai 3,5 hingga 4 ton per hektar dapat meningkat secara signifikan. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan penerapan metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi padi menjadi lebih dari 6 hingga 7 ton per hektar, bahkan berpotensi mencapai 10 ton apabila diterapkan sesuai standar budidaya.
4: Kedepannya itu kita akan mengembangkan sistem pertanian yang namanya adalah PMAAS, tadi saya jelaskan itu. Nah itu adalah teknologi pertanian untuk mempercepat atau meningkatkan produksi karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Nah kemudian di Kalimantan Timur ini tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa kita akan mendapat target itu adalah kurang lebih 7.000. Nah 7.000 itu kita akan breakdown ke seluruh penyuluh yang ada di Kalimantan Timur ini. Jumlah penyuluh yang ada di Kalimantan Timur kurang lebih 682 orang.
2: Menurut Ahmad Suban, keberhasilan program sangat bergantung pada pendampingan penyuluh pertanian di lapangan agar petani mampu menerapkan pola tanam dan teknologi baru secara tepat. Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan perluasan lahan karena mampu meningkatkan hasil panen dari sawah yang sudah ada. Pemerintah berharap modernisasi pertanian melalui optimalisasi lahan, cetak sawah baru, dan penerapan metode PMAAS dapat memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. RRI Samarinda, Nusur Pula, melaporkan.
1: Rekannya, demikian tadi laporan dari reporter di sekolah, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya. Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Reni Oktavia. Selamat sore, Reni. Apa kabar?
1: Sore Niar. Alhamdulillah kabar sehat dengan cuaca yang cukup cerah di kota Tarakan.
0: Ya, sama. Banjarmasin juga sangat cerah sekali. Baik, Reni, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait Festival Irau Tengkayu ke-15 Tarakan sebagai momentum pelestarian budaya dan pendorong pariwisata Kaltara.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik Niar, pendengar dan juga pemirsa, Festival Irau Tengkayu ke-15 di Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara.
3: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi pelestarian budaya ini sejak tahun 1995. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Sanusi, menyampaikan, festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengemas tradisi ini lewat kreativitas digital dan seni pertunjukan agar tidak terus tergerus zaman.
2: Festival Irau Tengkayu memiliki potensi besar, tidak hanya dalam melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi juga sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
3: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaga Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih Reni Oktavia dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama di Lintas Banjar di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan seiring menurunnya curah hujan di beberapa wilayah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra menjelaskan, kondisi Kalsel saat ini belum memenuhi syarat menetapkan status siaga darurat karena hujan masih turun di sejumlah daerah. Meski demikian, BPBD tidak ingin menunggu hingga risiko meningkat. Kesiapan personil, peralatan, dan mekanisme penanganan mulai diperkuat agar seluruh unsur dapat bergerak cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan rakor untuk menghadapi ancaman karhutla.
2: Ya, memang sampai saat ini masih karhutla memang terjadi, cuman memang skalanya masih cukup kecil ya. Ini masih bisa diatasi dengan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kalimantan Selatan, sehingga memang saat ini kami fokus kepada peningkatan kesiapsiagaan.
1: Dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau karhutla, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Provinsi Kalsel terus memperkuat kesiapsiagaan baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Patilah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna menghadapi potensi karhutla tahun ini.
3: Ini berkaitan dengan upaya kita dalam melakukan pencegahan. Tadi dalam sambutan juga Pak Gubernur telah mengatakan bahwa dalam menghadapi kondisi situasi saat ini, bukan hanya kita memiliki sarana prasarana, tapi juga SDM kita juga harus mempunyai kompetensi dan profesional.
1: Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memperkuat alasan belum ditetapkannya status siaga darurat karhutla di Kalsel. Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH hingga 30 Juni 2026, sebagian besar wilayah Kalsel masih berada pada kategori sangat pendek, yakni baru mengalami 1 hingga 5 hari tanpa hujan. BMKG juga mencatat sejumlah daerah masih menerima hujan hingga pembaruan data dilakukan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel ya. Halo, selamat sore Angel, apa kabarnya Nunukan?
1: Ya, halo, selamat sore juga Mbak Niar, kabar baik. Nunukan sore hari ini agak mendung nih.
0: Iya, mendung tak berarti hujan ya Angel.
1: Iya.
0: Baik, informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan sediakan 3 miliar rupiah kredit UMKM dengan bunga 0%.
0: Silakan Angel, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Melalui program ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Besaran pinjaman yang disetujui nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank.
3: Karena ini program kredit mikro, kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan, seperti itu. Khawatirnya ada yang beranggapan itu tidak dikembalikan gitu kan.
2: Mardiana menjelaskan penerima program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Salah satu syarat utama usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan.
3: Jadi kalau NIB-nya baru terbit, kemudian di lampiran tidak tercantum lama berusaha, berarti dia harus mengurus keterangan dari kelurahan atau kecamatan bahwa saya NIB-nya baru terbit tapi usaha saya sudah lama begitu.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal dapat segera mengajukan kredit tersebut. Apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan akhiri lintas Banjar Nusantaraya. Kami ajak Anda menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Kabar semuanya ada di sini, baik semua nih. Dan cuaca cukup terik sekali nih untuk latih sore, bagaimana sebaliknya?
0: Sama, Banjarmasin juga demikian. Informasi apa yang akan disampaikan Adi Putra?
1: Ada informasi terkait makan bergizi gratis di Palangkaraya resmi dilaksanakan dukung pemenuhan gizi anak sekolah nih Mbak Nian.
0: MBG, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nia dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan di Kota Palangkaraya sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Pro kontra ya memang pasti ada, karena semua siswa pasti punya selera yang berbeda. Kita ada 300 siswa, otomatis 300 lidah.
3: Program makan bergizi gratis MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pelaksanaan program MBG ini juga menyasar sejumlah sekolah dengan penyediaan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Kehadiran MBG diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar di sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Dini, menyambut positif program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyediaan makanan hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas menu dan kebersihan makanan. Setiap menu yang disajikan disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi, mencakup sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu atau perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2: MBG yang dikasih ke kita, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang sangat senang sekali ada. Dari hasil pantauan kita, memang ada sebagian anak yang mengatakan MBG itu kurang enak. Kenapa? Karena rasanya, Bu. Karena dari setelah kita lihat dan kita rasakan ya memang, karena mungkin ya penyedap tambahan, rasa dan sebagainya itu disesuaikan dengan gizi, mungkin dengan kondisi anak, sehingga rasanya tidak sama dengan rasa yang di rumah. Jadi ada yang menurut mereka itu hambar, kemudian tampilannya tidak menarik dan sebagainya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, menyampaikan pihaknya ikut serta memberikan dukungan atas berjalannya program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto ini.
4: MBG itu wilayahnya BGN. Gak ada. Cuma edukasi kita kan satu aja, agar makanan yang dikonsumsi itu aman untuk semua orang, anak kita, cucu kita, warga kita memenuhi standar. Tadi sebenarnya bahan baku, tolong dong, bahan baku yang segar, daging yang segar, sayuran segar. Yang kedua, air. Air jangan sampai dimenceret, muntah. Tolong dong airnya memenuhi standar. Misalnya air yang bebas SCR coli kan.
3: Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya menyambut baik pelaksanaan program MBG karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Selain memberikan dampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyediaan bahan pangan dari daerah. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Palangkaraya akan terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik yang menjadi sasaran program ini. Pemerintah pun berharap sinergi seluruh pihak dapat menjaga keberlangsungan program sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan daerah maupun nasional. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikianlah program Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Senin 6 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya, Senior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Bajar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, sorry.
1: Ya, Rudy Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu rangka
2: harapannya
4: ini
2: akan dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Selamat sore pendengar, salam olahraga. Kami hadir membersamai Anda di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia. Pendengar RRI Banjarmasin, pastinya untuk bola dunia Anda bisa menikmati pertandingannya dengan mendengarkan selalu di RRI Pro 1 dan Pro 3 untuk Piala Dunia 2026. Hari Selasa besok 7 Juli ada pertandingan antara Portugal melawan Spanyol, Amerika Serikat dan juga Belgia. Dan pendengar, babak 16 besar ya kembali menyajikan dua pertandingan yang layak dinantikan pada hari Selasa besok 7 Juli. Portugal akan melawan Spanyol, sementara tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia untuk memperebutkan tiket ke perempat final.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Banjarmasin sore ini, WhatsApp
4: 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia 2026 mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi ini menghadirkan nuansa baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar Amerika Utara, sekaligus menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola kawasan tersebut.

Halo pendengar RRI, kita masih bersama ya di program yang tentu hadir saban hari, Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia. Kita tentu akan mengetahui pertandingan yang seru banget besok Selasa 7 Juli antara Portugal dan Spanyol. Kemudian besok juga ya ada pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia. Jadi inilah jadwal Piala Dunia 2026 besok Selasa 7 Juli. Dan mereka masuk dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, duel Portugal melawan Spanyol diprediksi berlangsung sengit dan menjadi laga yang paling menyita perhatian. Pasalnya kedua tim sama-sama diperkuat dengan skuad bertabur bintang. Portugal diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, kemudian ada Robben, ada Bruno dan yang lainnya juga. Sementara Spanyol punya pemain yang tidak kalah juga dengan pemain dari Portugal ya. Ada pemain-pemain yang tentu saja mendunia juga, ada Martin, ada Mark. Mereka akan bertanding besok dan ini pertandingannya diprediksi sangat sengit sekali karena mereka ini adalah kesebelasan yang banyak sekali orang menjagokannya. Apakah besok akan berbuah manis untuk Portugal atau Spanyol? Kita nantikan aja. Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kita masih bersama ya di program yang tentu Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia. Dan jadwal Piala Dunia 2026 Selasa 7 Juli, besok ada Portugal melawan Spanyol dan juga ada Amerika Serikat dan Belgia. Ini pertandingannya sengit banget, jadi jangan lupa dengarkan selalu di RRI Banjarmasin Pro 1 dan juga Pro 3 pastinya ya. Pendengar RRI, kalau kita melansir laman resmi FIFA, Portugal kontra Spanyol, pastinya mereka akan membuka pertandingan besok Selasa 7 Juli 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan mereka akan bertanding di stadion yang tentu ada di Texas, Amerika Serikat. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan laga Amerika Serikat melawan Belgia yang dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pertandingannya bikin penasaran, bikin deg-degan. Apakah nanti yang menang itu adalah Belgia, Amerika, atau Spanyol, atau Portugal? Besok kita akan tahu jawabannya ya. Dan siapkan diri Anda pendengar untuk menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai di sini kami temani Anda di program yang saban hari hadir membersamai pendengar Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Selamat sore pendengar, inilah Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun kementerian dan sumber daya mineral yang berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini, pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Demikian Cek Fakta yang kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat sore pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Kalsel segera tetapkan siaga darurat karhutlah. Pemerintah Provinsi Kalsel segera menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Hal itu menyusul mulai meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, penetapan status siaga dilakukan setelah 3 kabupaten, yakni Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Bumbu, lebih dulu menetapkan status siaga darurat karhutlah. Dan pemerintah Provinsi Kalsel juga menetapkan status siaga darurat mulai Juli hingga diperkirakan berakhir pada Oktober 2026. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Kembali pendengar, kami hadirkan satu informasi. Kalau tadi Kalsel segera tetapkan siaga darurat karhutla, sekarang ada juga informasi yang tentu saja dapat Anda klik di rri.co.id. Jadi silakan pendengar RRI, beragam informasi dari dunia hukum, ekonomi, gaya hidup, olahraga, lengkap banget. Silakan Anda klik di rri.co.id. Pendengar, satu laporan kembali kami hadirkan untuk Anda dari Juma Muhammad. Banjarmasin jadi tuan rumah Pertikarada ke 13 Kalsel, momen cetak pramuka tangguh. Kota Banjarmasin resmi menjadi tuan rumah perkemahan bakti Saka Bayangkara daerah atau disingkat dengan Pertikarada ke-13 Kalimantan Selatan tahun 2026. Adapun kepercayaan tersebut disambut bangga oleh Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, yang menghadiri langsung upacara pembukaan di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Senin pagi 6 Juli 2026. Kegiatan yang mempertemukan peserta dari seluruh kabupaten kota Sekalsel dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Polisi Noviar S.I.K. selaku pembina upacara. Juga hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkovimda, Pengurus Gerakan Pramuka, serta ratusan anggota pramuka yang akan mengikuti berbagai agenda selama perkemahan berlangsung.
1: Banjarmasin sore ini.
0: Untuk kaum muslimin dan muslimat, segera kita dengar pengajian Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya bersama Ahmad Bakri.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ada suatu pekerjaan atau janji

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali kami hadirkan satu laporan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan menghadiri apel kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan di tingkat Provinsi Kalsel. Dalam kegiatan berlangsung di halaman kantor Gubernur Kalsel hari Senin 6 Juli 2026, BPBD Balangan menegaskan kesiapan penuh dalam menghadapi ancaman karhutlah. Momentum apel bersama seluruh bupati, wali kota, dan instansi vertikal sekalsel dimanfaatkan untuk menyelaraskan taktik kedaruratan di lapangan. Partisipasi aktif ini, pendengar, menjadi tolak ukur kesiapan penanganan dalam penanganan dampak kemarau di tingkat lokal. Adapun Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi mengatakan kehadiran pihaknya bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk pernyataan sikap atau kesiapan personil dan armada. Seluruh instrumen taktis dipastikan telah dimitigasi sejak dini guna mengantisipasi munculnya titik panas di wilayah-wilayah rawan. Selengkapnya di rri.co.id.

Banjarmasin sore ini. Banjarmasin sore ini.

terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati makan malam, Anda yang akan menikmati bersama pasangan, ataupun juga bersama keluarga, bersama rekan-rekan kerja, ataupun juga bersama sahabat tercinta. Kami dari RRI terus menemani Anda, membersamai Anda malam hari ini. Saya Niar segera pamit mundur menemani Anda. Ada Aditya menemani pendengar dari pukul 19 sampai pukul 24 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etik lo dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

101 FM. Tablik Udara Pro 1 FM, RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Persatu Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan pada maghrib hari ini kita dipertemukan dalam kajian ba'da maghrib di tablik udara Haflah Quran. Di kesempatan hari ini, pendengar, hari Senin tanggal 6 Juli 2026, selawat serta salam juga kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga para pengikut ila yaumil akhir. Dan di Haflah Quran hari ini, pendengar, kita akan melanjutkan pengajian Quran surah Al-Imran dari minggu kemarin, dan hari ini adalah ayat 30 sampai dengan 34. Sudah ada di studio kita bersama Ustaz Abduh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Pendengar, silahkan bagi Anda bisa menyiapkan mushafnya, atau mungkin bisa membuka handphone atau tabnya atau komputernya untuk membuka untuk kajian Haflah Quran kita hari ini, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 30 sampai dengan ayat 34. Sekali lagi, Quran Surah Al-Baqarah, maksud kami Quran Surah Al-Imran ayat 30 sampai dengan 34. Baik, silakan Ustaz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an 'ala sayyidil makhluqat. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi at-tahirat. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah, segala syukur untuk Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program pembelajaran Al-Qur'an kita malam ini yang merupakan kerjasama LPPR RRI dengan Orientasi di Banjarmasin, kita masih melanjutkan Surah Ali Imran dari ayat 30 sampai 34 ya. Surah Ali Imran dari ayat 30 sampai 34. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, baik, akan saya contohkan terlebih dahulu bacaannya, dan kemudian nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Baik, saya mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبكم والله غفور رحيم.

0: من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم.
1: Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya terangkan terlebih dulu hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran dari ayat 30 sampai 34 ini. Pada ayat 30 di sini kita temukan ada beberapa hukum bacaan, terutama ada namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah pada kata nafsim ma amilat ada kasratain bertemu dengan huruf mim, yang namanya idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Artinya ketika kita mengucapkannya harus dipanjangkan. Nafsim masuk dulu kepada huruf mimnya, kemudian dipanjangkan. Nafsim panjangnya kurang lebih 4 harakat. Kemudian ada izhar. Sini ada izhar haq pada kata min khairin. Nun sukun bertemu dengan huruf kha, ya. Ini namanya izhar. Izhar artinya nampak atau jelas. Maksudnya huruf nun yang sukun atau mati ini harus jelas bunyinya, tidak boleh dipanjangkan. Min khairim. Kemudian di sampingnya ada tanwin lagi, tanwin kisratain bertemu dengan huruf mim pada kata khairim muhdhar. Ini sama dengan tadi nafsim ma'amilat, namanya idgham, idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Kemudian ada lagi idgham gunnah pada kata muhdharau, wa ini ketemu dengan huruf waw, ya. Jadi fathatain bertemu dengan huruf waw, ini namanya juga idgham bi gunnah. Karena huruf idgham bi gunnah itu ada 4, ya, waw, mim, nun. Di sini ada waw, kemudian ada mim. Kita lanjut kepada kata misu. Ini ada ikhfa, nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf sin. Ini namanya ikhfa, ya. Ikhfa haqqi. Panjangnya 4 harakat juga. Kemudian ada mad wajib di sampingnya, yaitu pada kata su'in. Panjangnya 5 sampai 6 harakat, ya. Mad wajib muttasil, panjangnya 5 sampai 6 harakat. Kemudian ada nun yang bertasydid pada kata annabainaha. Ini namanya gunnah musyaddadah, panjangnya juga 4 harakat. Lalu kemudian ada masfillah tawilah pada kata wabainahu amada. Ini namanya masfillah tawilah, panjangnya juga 4 harakat, sama dengan ikhfa, sama dengan idgham bi gunnah. Kemudian ada iqlab pada kata amadam ba'ida. Iqlab artinya berubah suara jadi mim. Jadi ketika mengucapkan tanwin bertemu dengan huruf ba, itu mulut kita dirapatkan, amadam ba'ida. Jadi huruf seakan-akan huruf mim yang berbunyi amadam ba'ida. Kemudian ada lagi idgham iqlab lagi pada kata wallahu raufum bil ibad. Ini dhammatain bertemu dengan huruf ba lagi. Wallahu raufum bil ibad. Panjangnya juga 4 harakat sama. Kita lanjut ke ayat 31. Kita temukan di sini ada ikhfa pada kata ing kuntum. Ini ada dua kata, ing satu, kuntum. Ada ing non sukun bertemu dengan huruf kaf, kemudian non sukun bertemu dengan huruf ta. Ini namanya ikhfa, ikhfa hakiki, ya. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Ini namanya izhar, izhar syafawi. Izhar syafawi ini arti izhar, artinya nampak jelas, yaitu huruf mimnya tidak boleh dipanjangkan, maksudnya tidak boleh kita baca ing kuntum tuhib, tapi ing kuntum tuhibbunallah. Kemudian ada huruf ba yang sukun atau mati pada kata yuhibbukumullah, namanya qalqalah, qalqalah sughra, ya. Kemudian ada mim sukun lagi atau mim mati bertemu dengan huruf dzal pada kata wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini namanya izhar, izhar syafawi lagi. Kemudian ada idgham bila gunnah pada kata wallahu ghafurur rahim. Ada dhammatain bertemu dengan huruf ra. Ini namanya idgham bila gunnah. Masuk tapi tidak boleh panjang, maksudnya wallahu ghafurur rahim. Lalu kemudian kita lanjut ke ayat 32-nya, ada ikhfa lagi pada kata fa in tawallau, non sukun bertemu dengan huruf ta. Ini namanya ikhfa hakiki. Ada gunnah musyaddadah pada kata fa innallah, nun yang bertasydid, panjangnya 4 harakat. Kita masuk kepada ayat 33. Ada lagi nun yang bertasydid pada kata innallah astafa, panjangnya 4 harakat, gunnah musyaddadah. Kemudian ada majja ismun fasil pada kata innallah astafa adam, yang namanya majja ismun fasil, panjangnya juga 4 harakat ya. Kemudian ada idgham bigunnah pada kata wanuhau, wanuhau, ini idgham, idgham bigunnah masuk dengan dengung. Kemudian ada huruf ba yang sukun pada kata wa ala ibrahim, ini namanya qalqalah sughra. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, ayat terakhir, ayat 34. Di sini ada lagi kita temukan yang namanya iqlab pada kata dzurriyyatam ba'daha. Ini iqlab, apa, fathatain bertemu dengan huruf ba, suara jadi mim, dzurriyyatam, panjangnya 4 harakat. Kemudian juga pada kata mim ba ya, dzurriyyatam ba'dhuha mim ba. Kemudian terakhir ada izhar halq pada kata wallahu sami'un alim, sami'un alim, ada dhammatain bertemu dengan huruf ain, ini namanya izhar, izhar halq. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 30 sampai 34. Mungkin di antara pendengar ada yang mau bergabung mempraktikkannya, silakan.
2: Baik, kami persilakan pendengar 3251562 ataupun di 0811511410, telepon WhatsApp juga kami persilakan, atau mungkin bagi Anda yang kesulitan mendapatkan mushaf, kalau Anda melihat di YouTube juga, di bagian bawah YouTube layar Anda itu juga sudah kami sertakan ayatnya, ayat 30 sampai ayat 34 ya. Baik, kami terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, silakan Bu Haji Rohinah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه من سوء تود لو

0: ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم.
1: يا صدق الله.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih. Mohon maaf jahil dan batin. Mudah-mudahan kita selalu diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Bu Hajah Rohinah. Dan langsung ditanggapi Ustaz atau kita terima lagi Ustaz?
1: Terima dulu.
2: Okay. Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus Pak Muas, boleh dicoba kembali. Sudah masuk tadi Pak Muas. Baik, kita coba terima kembali di dua line telepon kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, silakan Yusuf Diamuntai.
3: Yang macam soal ayat
2: Al Imran ayat 30 Yusuf sampai 34.
3: Al Imran ayat. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su'in tawaddu an ladainahu amadan ba'idah. Wallahu nafsa.
1: Ya.
3: Wallahu ma'lumun bil ingkad.
1: Ya.
3: Kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu rahim.
1: Ya.
3: Qul ati'u Allah wa Rasulun fa'in tawallaw fa'inna Allah la yuhibbul kafirin.
1: Ya.
3: Inna Allah astaghfirullahu adama'un hawla'ala ikhlahim ala imbana alam alamin. Dunia kamu punya lima
1: bab.
3: Wallahu sami'un alim.
1: Ya, sadaqallahu alazim.
3: Ya, sadaqallahu alazim.
1: Ya.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu telepon lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, silakan Pak Haji Damsyah.
4: Mohon koreksi Ustaz.
1: Yeah.
4: Ini anu Kau Yuhan datang di Pasar Sabtu semalam.
1: Nah, iya.
4: I love you.
1: Engge. Tapi sehat ya, Pak.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha.
1: Wakafnya di min su sampai situ dulu.
4: Min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su.
1: Ya, nah teruskan tawaddu law anna bainah.
4: Tawaddu law

0: Iya. Zurriyatan ba'duha min ba'd.
1: Iya.
0: Wallahu sami'un 'alim.
1: Ya,
0: sadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada pesan sedikit. Ada pesan anu Pak Ustaz?
1: Nggih.
0: Dari Bubuhan Amun Tayar, amun tak dapat kirim salam lawan Ustaz Dr. Abduh ya.
1: Iya Kak. Aya kirim sama-sama. Nggih, sama-sama.
0: Anu ja seangkatan lawan Ibu Anissa Wahid.
1: Oh, normal dulu. Nggih. Oh, keluarga pian kah?
0: Anu bini mantan bupati.
1: Nggih, bujur.
0: Abduh Wahid.
1: Heeh.
0: Di normal.
1: Iya, keluarga pian kah?
0: Kada pang keluarga, cuma kawan akrab benar dulu lakinya kan.
1: Oh bujur nggih.
0: Kalau kami di anu Ustaz di Tangguh Ulin.
1: Katanya ulun
0: pian. Abah di Tangguh Ulin Hilir, subaran apa subaran taman, nge. Mama di Tangguh Ulin Hulu subaran pasar.
1: Oh.
0: Baso popo lawan Mualim Haji Hamdan.
1: Bujur.
0: Lalu kakan wil apa agama dulu Haji Halim tuh pernah kemanakan nah, tuh.
1: Iya kabah.
0: Jadi tetap pokok. Jadi kami mbah ke pasar Arbah nak ke pasar Sabtu ada sawar lagi kemalaman jadi taruh saya boleh ke Banjar lagi hari Senin semalam.
1: Ujar Ibu Nisa
0: itu aja.
1: Ibu Nisa sangkatan dolar.
0: Itu aja Ustaz. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Damsyah. Dan 41 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia kami informasikan sekarang sudah masuk kumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita akan break sejenak. Setelah azan kita akan kembali lagi. Kita bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji.

0: masih dengan surah Al Imran ayat 30 sampai dengan 34. Silakan pendengar, masih kami terima kembali di dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit.
0: Baik, silakan Pak Haji Muas.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Mohon izin. Siap. Tempat membaca Ali Imran ayat 30 sampai dengan 34. Yeah. Sekaligus koreksi dari Ustaz. Yeah, makasih sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'.
2: Ya.
1: Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ukum bil ibad.

0: جميل
1: يا
0: ذرية بعضها من بعد
1: بعض
0: بعض
1: يا

0: بعد.
1: يا
0: والله سميع عليم.
1: صدق
0: الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih buat Pak Mas. Masih kami terima kembali pendengar, masih ada kurang lebih sekitar 8 menit lagi perjumpaan kita di 3251562 ataupun di 0811-511-1410 ya, atau melalui telepon WhatsApp di nomor yang sama di 0811-511-1410. Ini masih sempat mungkin satu lagi bagi Anda pendengar dan pemirsa yang masih ingin minta jagakan bacaannya di Haflah Quran malam hari ini.
1: Iya.
2: Baik, sepertinya belum ada yang bergabung, Ustaz.
1: Iya, sempian mau baca.
2: Enggih, Ustaz. Lawas, kada minta jagakan ya.
1: Siap.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya.

0: ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء.
1: إياها بدوسة
0: تود

0: آل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم.
1: Lima menit terakhir Ustaz. Yeah. Sekaligus doa juga Ustaz, silakan Ustaz. Yeah.
2: Jadi koleksi sedikit lah bacaan. Yang pertama tadi dari Nini Rahina, hanya sedikit aja tadi, yaitu huruf hanya pada kata wa yuhadzirukumullahu nafsah, itu hanya agak kurang tadi, ha kosong, ha puang, ha kecil ya, bukan wa yuha, wa yuhadzi, sedikit lagi dikecilkan lah. Tadi termasuk agak besar wa yuhadzirukumullah. Itu aja sedikit. Kemudian Imam Yusuf tadi ya bagus bacanya, cuman ya memang karena napas beliau masih pendek-pendek, jadi banyak berhenti-berhenti pada kata-kata yang belum semestinya berhenti seperti itu, tapi nggak apa-apa. Lalu kemudian Pak Haji Idham, Pak Idham Shah, tadi kalau agak kurang ya pada wallahu raufum bil ibad, kalau kubranya itu tidak kedengaran, ada sedikit ya tadi, wallahu raufum bil ibad, ibad kalau ibad sedikit ya, tambah sedikit lagi ya. Kemudian napa Haji Mu'az, jadi tadi wakaf beliau di Minsu, itu bagus itu. Di sini ada tanda wakaf titik tiga ya. Yang pertama pada kata min khairim muhboro, kemudian yang keduanya wa ma'amilat Minsu, itu juga ada tanda titik tiga, ini namanya mu'anakah ya, tanda wakaf mu'anakah. Nah di sini ada pilihan, ada wakafnya di muhbara bisa, tetapi kemudian bisa juga minsu. Tapi kalau kita bawa wakafnya di muhbara, nah kita bisa teruskan wa ma'amrat minsu in tawaddulo. Tapi kalau kita misalnya mau wakafnya di minsu, kita lewati muhbara itu juga. Nah baik, dan memang lebih baiknya pada kata minsu wakafnya kita. Ini namanya mu'anaqah indal mutakhirin ya. Ya, jadi lebih bagus, lebih baik itu memang wakafnya di kalimat minsu. Lalu kemudian diteruskan tawaddu law anna baina. Itu aja sedikit. Kemudian ada mungkin tadi Pak Mu'az sedikit aja Bang. Kata fir, kata mana? Fir lakum ya. Fir wajau fir lakum, itu ra'nya agak terpantulkan sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wayaghfir lakum. Wayaghfir lakum, maksudnya kan itu wayaghfir lakum, bukan wayaghfir lakum. Wayaghfir lakum itu seakan-akan ra'nya berpathahnya, padahal ra'nya adalah sukun, wayaghfir dan tipis ya, talqiq ya. Nah itu aja sedikit, yang lainnya bagus-bagus semuanya. Ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumil din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ahlan ahli wa turab wan nar. Waj'alhu lana hujjatan ya mana ya rabbil alamin. Shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Hey, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di tablik udara Hafalah Quran, dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa kembali insyaallah minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Prosatu dengan informasi dan inspirasi tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah mendengar, kita bergabung bersama program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus, saya seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia untuk zaman pemerintahan ataupun zaman kerja sehari-hari. Nah, itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan PON yang memang.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Namun sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Aduh, bocor ban. Mana nggak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
3: Pak!
2: Hei!
3: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
2: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
3: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
2: Itu dong.
3: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
2: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
3: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
2: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
3: Nih, iya. Bantu dorong nih.
1: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk keselamatan Anda.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, kuambil kah nih?
0: Mumpung

0: Satu kali informasi dan inspirasi pendengar masih menemani ada di Banjarmasin malam. Satu informasi untuk Anda. Kami dari rri.co.id dari Kota Banjarbaru pendengar. Diinformasikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan juga lahan 2026 yang berlokasi di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada hari ini Senin 6 Juli 2026. Apel ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang. Di mana Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyatakan bahwa seluruh personil dan juga sarana-prasarana penanggulangan karhutlah harus disiapkan sejak dini agar mampu merespon setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat. Dan ia juga menegaskan koordinasi penanganan karhutlah berada dalam satu garis komando dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai koordinator pelaksana. Nah, di mana menurutnya pola komando yang terintegrasi akan mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan. Informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Kata bijak hari ini. Banyak orang gagal dalam kehidupan bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Albert Hubert.

kata bijak hari ini. Jangan takut gagal. Jangan sia-siakan energi untuk menutupi kegagalan. Pelajari kegagalan Anda dan lanjutkan ke tantangan berikutnya. Tidak apa-apa gagal. Jika Anda tidak gagal, Anda tidak tumbuh. It's Stanley Jack.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan drama radio dengan judul Lumbung di Depan Rumah bersama rekan-rekan dari RRI Kupang. Selamat mendengarkan.
1: Pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh Bapak nih, pagi-pagi sudah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini Bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beto mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik Bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semulai hijau tuh.
0: Ais, Bapak nih, buat repot sa. Di pasar ada tuh. Tinggal pipeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan doh. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida lai.
0: Sari ye. Kok hanya 2 kok 3 lembar sayur ju? Di pasar ju, beta sudah dapat banyak ha.

0: Selamat pagi, Pak Benny. Wih, Bapak pung tanaman nih polybag nih. Pung subur-subur lai. Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100 ribu lebe.
1: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, Sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cuk.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasakan dampaknya.

0: Ade, Sari, kenapa Sony ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar na. Tukang sayur ju sonde lewat ha. Tapi tenang sa, bapak tadi su petik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar eh kakak, sedikit lebih tepi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak. Ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa di pung manfaat toh.

0: kasih oh Bapak Benny. So mau bagi-bagi bibit dan ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah supunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sukuat di pempangan, ketong sana perlu takut lagi kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Hardi susun rapi ini. Besok katong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya, ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Proses itu adalah informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin Malam. Suatu informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru, rr.co.id, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan juga lahan. Ini menyusul mulai meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau tahun 2026. Di mana Kepala Pelaksana BPPD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, menyampaikan bahwa penetapan status siaga dilakukan setelah 3 kabupaten, yakni Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Bumbu, ini lebih dulu menetapkan status siaga darurat karhutla. Di mana berdasarkan hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat mulai Juli hingga diperkirakan berakhir pada Oktober 2026 mendatang. Yang disampaikan oleh Roni Eka Saputra seusai rapat koordinasi kesiapsiagaan karhutla 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, di mana dengan diberlakukannya status siaga darurat ini, BPBD Kalimantan Selatan bersama BPBD Kabupaten Kota telah menyiagakan personil dan juga peralatan, dan selain itu juga memperkuat langkah-langkah pencegahan di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi lainnya benar-benar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam ya. Masih bersama Aditya menemani Anda. Dan satu informasi kembali kami ambil dari rri.co.id pendengar, di mana RRI Banjarmasin didukung Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional tahun 2026 ya. Dari Banjarmasin, di mana himpunan mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik ya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammadiyah Arsyad Al-Banjari Banjarmasin ini akan menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2026 dengan mengusung tema Digital Governance dan Partisipasi Publik, Analisis Peran Teknologi dalam Mewujudkan E-Demokrasi di Indonesia pada Era Transformasi Digital. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 16 Oktober 2026 mendatang, bertempat di ruang seminar FISIP Uniska MHB Banjarmasin. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Najib sebagai ketua pelaksana. Sebagai panitia, sebagai media publik, RRI Banjarmasin ini menjalin kerjasama dengan panitia penyelenggara dalam mendukung publikasi kegiatan tersebut. Di mana bentuk kerjasama diwujudkan melalui penyelenggaraan dialog interaktif di program 2 RRI Banjarmasin. Di mana kegiatan dialog juga bersama Pro 2. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan digital atau digital governance, dan juga peran teknologi dalam memperkuat partisipasi publik serta implementasi konsep e-demokrasi di Indonesia di tengah pesatnya transformasi digital. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Let's make

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Persatukan informasi dan inspirasi. Satu informasi kembali untuk Anda. Masih kami dari rri.co.id pendengar ya. Dari Banjarmasin rri.co.id, di mana kondisi gerbang pintu masuk ke Banjarmasin Jalan Ahmad Yani kilometer 6 dikabarkan tak pernah dilakukan perawatan sejak dibangun ya. Akhirnya kerusakan pada gerbang yang menjadi wajah utama kota ini menuai sorotan karena sejumlah keramik terlepas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Meski kerusakan telah berlangsung cukup lama, perbaikan menyeluruh baru dimasukkan dalam anggaran perubahan di tahun 2026 ini. Namun Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengklaim bahwa anggaran pemeliharaan tersedia setiap tahun, namun penggunaannya hanya difokuskan untuk menangani kerusakan-kerusakan kecil. Jadi setiap tahun memang ada anggaran untuk pemeliharaan, hanya saja sifatnya perbaikan pada spot-spot kecil saja. Di mana menurutnya kejadian tahun ini berbeda karena pemerintah memutuskan melakukan pemeliharaan secara menyeluruh terhadap bangunan gerbang tersebut. Estimasi biaya mencapai 300 juta rupiah dari APBD perubahan 2026, dan tahun ini arahnya adalah pemeliharaan secara lebih menyeluruh terhadap gerbang pintu masuk tersebut karena kerusakannya juga cukup membahayakan pengguna jalan. Nah, saya memperbaiki bagian yang rusak. Dinas PUPR kali ini juga tengah mengevaluasi material yang akan digunakan sebagai pengganti keramik lama, dan langkah ini dilakukan agar hasil perbaikan ini lebih kuat dan tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang

0: Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11.

0: Live for you from Milow Sedembok kita ke 19.20 waktu Indonesia Tengah di Melody Memory. Okay, pendengar dan penonton TikTok kembali bersama Aditya yang bermain dari Melody Memory malam hari ini ya. Bawaannya kok agak semangatnya, kayak turun sedikit. Selamat malam pendengar, kembali bersama Aditya yang bermain Anda di Melody Memory. Satu lagu kenangan yang penuh emosional dari Meatloaf, I Live For You. Ya, sudah kita ke menit 9 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini. Baik, bagi Anda pendengar dan juga penonton TikTok yang ingin bergabung bersama kami dengan sajian lagu-lagu lagu-lagu memori yang sudah kami siapkan, silakan di dua line telepon 325-1562 ataupun di 0811-511-1410. Dan bagi Anda yang ingin melihat playlist lengkapnya, itu sudah kami share di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun di grup WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin. Buat teman-teman yang lagi live nonton TikTok ya, ini Aditya kasih lihat playlist lagu-lagu yang bisa dipilih ya. Jadi langsung ini aja ya, langsung di screenshot ya. Nah ini dia lagu-lagunya ya, ini bisa langsung di screenshot terus dipilih, langsung tulis komentar Anda mau request lagu yang mana, ucapannya apa, kirim salamnya buat siapa. Boleh langsung ya. Nih, kelihatan gak deh? Kelihatan ya? Nah, kelihatan semuanya, bisa langsung di screenshot ya teman-teman semuanya yang lagi nonton TikTok ya. Terima kasih yang udah bergabung bersama Aditya sambil menemani istirahat malam Anda. Oke, Aditya hitung 3, 2, 5, 1. Oke, kita kembali ke depan lagi. Siap ya. Dan lagu-lagunya Aditya sebutkan dulu ya sambil. Jadi sebagian tadi udah ada lihat. Ini dihabisin aja, Bu. Yang udah lihat bisa di screenshot. Aditya pengen bacain juga nih, datang dari Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Kemudian Ade Putra, Jodoh Rezeki, Kelompok Tiga Suara. Oh iya, ada Celine Dion, My Heart Will Go On. AB3, Dunia Begitu Indah. Kemudian ada Ekspedisi, Hentikan Ini. Ada Bon Jovi, Never Say Goodbye. Nika Ardila, Menanti Kejujuran. Reza, Kuharap Di Sini Mungkin Ada. Kemudian Rizky Basuki, Adakah Hidup. All For One, Smile Like Mona Lisa. Pixel, 1001 Janji. Sudirman, Salam Terakhir. Ebit Gade, Elegi Esok Pagi. Kemudian ada Holocaust dengan Coastline. Dina Mariana, Jejaka, Aku Cinta Kamu. Paramita Rusadi, Perisai Cinta. Dan terakhir ada Radiohead, Creep. Itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih di malam hari ini ya. Oke, kita buka line telepon dulu. Oh, ini habis. Nah, sudah bergabung. Halo, selamat malam Melody Memory. Halo, selamat malam. Nggak ada suaranya, berarti kita sebelahnya aja deh. Halo, Melody Memory, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Baik, Bapak Yusuf. Request lagu apa, Yusuf?
1: Lagunya
0: apa?
1: Kenapa?
0: Lagunya ini ada Katon Bagaskara, Negeri di Awan, Kelompok Tiga Suara, Oh Ya, AB3, Dunia Begitu Indah, Ekspedisi, Hentikan Ini, Bon Jovi, Never Say Goodbye. Yang mana Yusuf?
1: Ya, lagu Bon Jovi.
0: Bon Jovi aja, oke siap. Kirim salamnya buat siapa, Suf?
1: Ya, kirim salam buat Haji Anton.
0: Mm-hmm.
1: Yang Bantang Heiman.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mama Mandan.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: baca, siap, oke.
1: Baca.
0: Cuacanya dingin Yusuf malam hari ini, alhamdulillah.
1: Dingin ya.
0: Kabarnya
1: siang,
0: kabarnya baik, alhamdulillah. Yusuf apa kabar juga, Sup?
1: Baik juga.
0: Alhamdulillahirobbilalamin.
1: Ya, ada siang terima kasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Yusuf ya. Oke, di belakang Yusuf masih kami nantikan. Dan Aditya juga menyapa dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Nanti kayak kemarin, lupa kita sapa. Ada Mbak Vivin, Masya Allah, terima kasih Mbak Vivin. Ini udah bergabung bersama kita ya. Aditya minta maaf ya, kemarin gak sempat kebaca WA-nya. Ini udah dibaca Mbak Vivin ya. Mbak Vivin requestnya Paramita Rusadi ya. Siap, Paramitanya udah Aditya siapkan langsung di playlist yang kedua. Nanti kita putarkan langsung bahas abis ini Mbak Vivin ya. Oke, di belakangnya Mbak Vivin ada siapa lagi? Kita terima telepon WhatsApp deh ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Haji.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nang penambahan pulang masuk kawan, ganti nomor pulang.
2: Alhamdulillah, kalau aja penambahan pulang kan, Mang.
0: Berganti nomor pulang kah?
2: Pak Elwe.
0: Kenapa berganti pulang yang ada tuh, kenapa gerang?
2: Udah tahu ya, udah takang. Nah,
0: kenapa takang?
2: Harus ada HP-nya yang takang, nah orangnya juga.
0: HP-nya takang, lo nomor-nomornya takang, kan kau digahirupakan nomornya.
2: Enggak, kan nomornya takang juga, mah. Enggak dapat dipicik.
0: Nomornya
2: kan,
0: tuh
2: kan udah nomor saya... ini kan wah ini ada nomor-nomor yang asing masuk tuh nah.
0: Oh, jadi kena kau lagi nomor yang tadi dipakai.
2: Kada kau diakses lagi.
0: Innalillah, kena hack-nya.
2: Mudah-mudahan aja sabar memang ya, mudah-mudahan non pala rezekian mang lah.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Itu aja lagunya apa nah sampai dua aja, satu Indo satu Manca.
0: Satu Indo satu Manca dari Bon Jovi Never Say Goodbye, Paramita Rusady Perisai Cinta, Ade Putra nah, Jodoh Rezeki, Celine Dion My Heart Will Go On.
2: Main aja Bon Jovi.
0: Bon Jovi. Oh guys ya.
2: Mama mama salam mengaji nah.
0: Salam balik.
2: Doakan mama ulun dan kakak selalu berjalan mengaji.
0: Amin amin Allahumma amin. Insyaallah insyaallah.
2: Mudah-mudahan amang haji jua, mudah-mudahan barokah jam mama ulun.
0: Amin berkah beratan. Amin
2: amin. Lancar rezekinya. Mudah-mudahan kita bisa ini aja berbondelan lagi mang lah.
0: Amin insyaallah amin.
2: Kena anu kena ulun ki makan pisnot mama ulun kena dangarakan.
0: Mantap. Oke.
2: Jangan mau anak pengen mendengar suara Mang Haji.
0: Masya Allah. Jangan buka radio nyaring.
2: Ini kata usah dibuka TikTok ya.
0: Oh buka TikTok aja gak boleh juga. Nang boy, nang boy.
2: Jangan mau ulunya. Oh itu kamang. Enggak ya. Uya.
0: Ya Allah, masya Allah. Mudah rezekinya kayak beliau juga ya kalau Sugi.
2: Amin.
0: Amin.
2: Bapak rezekian tuh Pak Bapak Gustian nyalah.
0: Amin.
2: Bunjung juang lang lah. Apa yang depannya jangan masuk apa yang depannya kurang tua.
0: Tahu ee.
2: Itu matahangi abang Dodo main belum belum kalah gimana
0: belum lagi hanya buka kita
2: kena mudah-mudahan terbangun nah
0: amin
2: ayo tadi cuma lah
0: siap
2: sehat mang lah
0: amin
2: hanya hati-hati baik ya mang lah
0: yo sama-sama
2: salam penyiar yang di sebelah nah
0: mas siapa
2: ini Mbak Rinda
0: oh Mbak Rinda yang sebelah oke
2: okay. Mbak Rinda terus itu Kak Ian sama itu siapa yang di Pro 2 tuh Febri hari ini bubuhannya
0: iya
2: sudah patuh nah kalau pada mendengarkan amang mendengarkan bubuhannya kalau kan selesai kan Selasa kan pare kan siang mang lah
0: betul sekali esok price ya
2: jadi mendengarkan Pro 2
0: oke
2: okay. Itu aja mang lah
0: yuk
2: ingin dihadangi
0: siap bang aja
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh biar adil sekarang kita ke TikTok lagi kita mau nyapa dulu udah gabung lewat TikTok. Ada Bunda Diana Masdik. Salam dari Balikpapan. Siap Bunda Diana. Salam balik juga dari Banjarmasin. Salam juga buat warga Balikpapan ya. Ada Arung Office 077 request lagunya apa nih? Luice. Ada enggak Luice tadi? Perasaan enggak ada. Perasaan enggak ada Luice, Bang. Yang mana boleh lengkap-lengkapnya, Bang? Tulis aja, Bang ya. Ada Muslim Renovasi Service ya. Seramban Negeri 9 Malaysia hadir. Wih, mantap bangku dari Malaysia. Salam balik. Malaysianya di mana nih, Bang ya? Di Sarawak apa di Sabah nih atau di negeri seberang? Kalau iya itu ya Sarawak Sabah kan satu pulau ya sama Kalimantan ya. Nah, Abang nih di satu pulau sama kita, satu tanah sama kita atau di negeri seberang nih, Bang ya. Salam balik buat warga di sana ya. Mama Madan juga selamat malam juga ya. Kita terima satu penelpon lagi yang udah bergabung 3255562 ataupun 0815111410 ya. Belum ada yang gabung lagi? Belum ada ya. Oh ada ternyata sebelah sini ya. Kita terima dulu. Halo Melody Memory. Halo. Wah gak ada suaranya nih. Sebelah sini dong. Halo Melody Memory.
3: Halo Melody Memory.
0: Alhamdulillah. Dengan
3: yang
0: siapa?
3: Di jalan tembus. Det.
0: Acil Yanti.
3: Iya.
0: Lawasnya beliau ini kan masuk ya.
3: Ada kau masuk.
0: Be, ajin tuh guring ngomong malam nih beliau nih.
3: Kada juga bang jaga ya kan bilangnya sampai beberapa kali dia kada kau masuk udah ya dah.
0: Sudah.
3: Selamat tidur.
0: Selamat tidur ya.
3: Mungkin kau masuk ya.
0: Ini
3: lagunya apa, Neh?
0: Lagunya nih ada lagu Rizky Basuki, Adakah Hidup, Sudirman Salam Terakhir, Ebet GAD, Elegi Esok Pagi, kemudian ada AB3 Dunia Begitu Indah, Ade Putra Jodoh Rezeki, Kelompok Tiga Suara Oh Iya, habis itu Ekspedisi Hentikan Ini, Reja Ku Harap Di Sini Mungkin Ada. Nah,
3: ya,
0: yang
3: itu
0: mana
3: aja, Gen.
0: Yang mana Reja lah.
3: Ya tadi yang masuk siapa tadi? Eja kan Reja tadi masuk.
0: Eja Bang tadi.
3: Lagunya Reja yang masuk pertama tadi Eja.
0: Eja juga sama Ii.
3: Mudah-mudahan sehatan berat.
0: Amin,
3: dirobal amin. Anak suara Adit bagus dah, sampai ada baliknya.
0: Lumayan ya, sebulan maharit.
3: Tersalah mang atau salah untal apa gerang malam?
0: Semalam tuh karena di sana karing lawan dingin.
3: Oh,
0: cuacanya.
3: Jadi anulah.
0: Jadi
3: parah suara.
0: Parah, karena kan musim masih dingin, anak musim panas loh, jadi masih dingin. Tapi karena anak musim hendak masuk musim kemarau, tapi karing jadinya. Lalu
3: parah. Dah, lumayan. Semalam masih ada pinandut itu suara.
0: Iya, mentok.
3: Nah, siapa nih jurai? Kalau penyiar hanyar.
0: Oh, tapi kan ada kita penyiar hanyar kan ada.
3: Lelakian.
0: Binian kayaknya.
3: Hah?
0: Karena tunggu tanggal mainnya aja. Karena kan namun ada penyiar hanyar kan suara baru, berarti nanti ada suara lama yang akan hilang.
3: Jangan kayak itu nah.
0: Bubujuran.
3: Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana hanyar nih?
0: Iya, berarti kan kalau ada suara baru berarti suara lama yang akan hilang ada.
3: Jangan kayak itu, nah.
0: Tebak-tebak aja kan apa tanggal mainnya siapakah itu? Kayak siapa suara siapakah yang kerde lagi kan? Atau suara siapa kan yang hanyar?
3: Bisa kayak itu pengganti. Kada, jangannya ada pengganti itu jangan ada yang hilang.
0: Kada mungkin hibak. Kebanyakan orang.
3: Bujur juga.
0: Kada ibarat ya. Ibarat kata atau kan namun kayak kita nih cilantilah. Jurang tuh bini lawas lawan bini anom gitu nah. Pasti bini lawas tuh hilang dulu hanya ada bini anom. Namunnya tersampuk ya, kena terkalahi kena ngali.
3: Lain juga.
0: Sama
3: aja. Dan lelakiannya berduaan ya di situ. Hilang lah kena.
0: Hah? Jarulun suara. Kan belum tentu lakian bisa jauh binian.
3: Malah kada pun kalau di situ kan ibaratnya nang anu tuh lah Mbak Ica aja kayak itu mata anu. Kada mungkin kan Mbak Ica belum pensiun lagi Mbak Ica tuh.
0: Nah, tebak-tebak aja pokoknya tunggu tanggal mainnya aja. Karena ada suara baru dan suara lama hilang kan ada.
3: Ya Allah. Mbak Rinda kan hilang tetapi ada aja di Pro 4. Nah, kalaunya anu kan kalaunya Mada di Pro 4. Ada aja di Pro 1.
0: Jadi kan tahu siapa kan nak.
3: Ayo ha.
0: Tunggu aja tanggal mainnya kan
3: aja. Mudah-mudahan nang anu aja tuh nang hilang tuh ada aja tadi mana kah?
0: Iya, amin.
3: Jangan langsung hilang.
0: Tapi kan ulun bahabar nih kan supaya kada terkejut gitu nah.
3: Pan kena Mang Surya mudah-mudahan esok sidin sehat.
0: Amin. Nah, tiba-tiba bisa jadi.
3: Kata nama Surya jadi stok jahari si anung jua pang jamba uli aja pang jamba uli kena jahari anu jahari Selasa kena jadam anu jam Surya aja.
0: Nah,
3: walaupun itu tetap rindu.
0: Bujur banget.
3: Kada walaupun hilang tapi kada hilang bujur.
0: Kada. Kita naibat
3: dengan macungol. Nangaran penyiar nih kan kayak apa yulah. Sudah nang anu dah ibaratnya tuh itu yuk. Jaka ibarat minuman, kada ada minumannya haus ay.
0: Tapi kayak sekolahan itu kita punya saudara untung SD mau pang SD belawasan, ada juga naik SMP pulang. Ada juga naik SMA. Artinya ada murid baru pulang kena, yang ada lulus kena berarti sudah.
3: Mudahan sehatan berat tak
0: masuk
3: sekolah.
0: Minggu kena masukan.
3: Mudahan masukan malam ini nah. Mudahan kawah aja masukkan lah.
0: Amin.
3: Itu Mbak siapa tuh yang diberuntung tuh?
0: Mbak Osin.
3: Sidin mudahan sehat begitu.
0: Amin. Mbak Osin.
3: Mudahan Sidin sehat.
0: Diberuntung amin. Selain Mbak Osin tuh ada Mama Edo diberuntung.
3: Bukan yang Mbak itu nah, Mbak Osin ya.
0: Iya Mbak Osin.
3: Sidin tuh. Anu sih pakai WA apa? Ada order be WA tapi biasa aja pijat tuh. Ada WA ampun anak mah ai bae setumpat gen diambilnya.
0: Umma eh. Nukar basa kan kuitan. Hah? Piano kar basa.
3: Kada anu di teh kada apa kan tapi anu benar hap.
0: Ai pian belum menjapai-japai dulu. Hadangi seminggu ya, pian menjapai ya, bisa ya, ya menjapai ya, kana.
3: Kada anu kada hobi bana tuh nah, pan soalnya lah satu kena keluar mesti paket di rumah ada apa namanya ada
0: WP.
3: Jika keluar kan memikirkan kuota. Kena lah pulang hap bilanya kita tuh pakai HP nih sibuk hap itu karena kan kepanasaran. Nah, lalu misalnya kita banuan kan ibaratnya berkumpul keluarga HP jadi hati akan
0: ada juga ah bisa-bisa bisa aja tuh pianin mah model kayak anu jalan lagi
3: ada juga teh apa ada bagian komunitasnya di ai jadi kada tapi mah tapi hobi kalau bagiannya memang pang makin yang berduit makin larang ya HP-nya.
0: Bahkan dosa kita yang penting itu kalau membuka WA, kalau membuka TikTok, kalau membuka Instagram, udah gitu cukup dah.
3: Bagian-bagian pertunjukannya anu-anu ya. Ada. Bagian
0: kita juga. Akan kan ada nang bersuara.
3: Ada. Tapi soalnya ya tadi pang tapi anu mana dari teh pen mungkin faktor usia nih kalau udah tuh teh anu apa di teh kan sudah tua lu.
0: Ada juga kayak ulunnya masih bah HP, HP Android kayak ulun.
3: Wah, harapnya lah.
0: Beh. Anbian. Cuman sih Din tuh kadang dilihat tuh kadang tuh berita, nang dengar sih kan berita kan sesuai juga gitu nah.
3: Bujur. Kan masih bahapian Noel udah sebujur pang nenek-nenek kan. Atau bisa baca tulis saja.
0: Banyak man, makinnya bahasanya tuh bisa jerpen pertunia apa segala macam, ada aja suaranya, programnya ada, aman.
3: Kayaknya tuh memang ada, tapi ya, tadi kita udah sampai kalau udah kepingin gitu nah. Semalam ada sempat di teh muyak. Jadi muyak itu apalah kada pang mun manual kan kita nak kada kalau cari kena kan penasaran loh bilanya ada masuk anu tuh WA tuh karena harus anu pulang maka talkback ini kan muyak loh mendengar jiwa pandir tuh itu nang anunya
0: kada punya handak guring mati dulu suaranya silent.
3: Aduh, ada gini jurang bagian pertuni ada yang menyambut. Ano yang tu aja. Kadang pengbuai jurang ada saya gini dulu berdepan atau saraf piana jadi apa kadang-kadang bagian pertuninya kan bergayaan kan nang macam-macam. Yang bilanya ada pak ano bertamuan kali taksi itu. Ada aja nang ba ano jar apa tu jangan ba sayang jar. Atau nang cemburu jar. Mbak kena pakai suara lah. Pakai rekaman suara tu mendengar lah orang. Kan jadi kada-kada lagi jar. Nah, jurang. Makanya kan tapi handak banget.
0: Bajar banyak kada kau berhasiaan jar.
3: Kada kau berhasiaan betok nih toh. Gitu. Iya betul kan ada anu mah jar-jar anu kayaknya tadi TikTok tuh ngaran nyanti tadi toh. Jadi Bapak Hamsan itu ya Bapak Malkani mah anu we. Jurang. Ya Allah, ayo hari banyak mana di belakang nambah hadangnya di teh.
0: Siap.
3: Nah kalau wasan lawan tuh ngedeban nonan adit.
0: Inggi.
3: Apa suara nang parau semalam ada kok majurang.
0: Kenapa?
3: Padahal kan hajar balik dia. Mungkin jurang balik ke 40. Aduh, 39 ke 40. Bersuara, jurang ubah suara pulang.
0: Aduh. Siap.
3: Iya, mudah-mudahan sehatan beratan aja.
0: Amin.
3: Ini dua hari ini alhamdulillah apa kurang panasnya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau yang hari
0: ada mendung-mendung
3: hari
0: ya.
3: Subhanallah. Sorry. Menyala benar artinya. Menandakan apa juga anak kemarau, tapi kemarau-nya kan kita ini kita kemarau yang bujur kemarau basah kan namanya tuh.
0: Kalau tahun ini kemarau kering bujur?
3: Iyalah.
0: Tahun ini kemarau kering bujur. Tahun semalam sudah kemarau basah.
3: Ini tahun 2026. Kan yang dulu tuh tahun 94. Habis itu tahun 85. 84 85. Itu kemarau juga tuh bahari tuh. Ini katanya kemarau pulang.
0: Ini kemarau pulang.
3: Terima kasih banyak deh. Ntar
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mbak siapa sih? Bentar. Mbak Rika kok dimatiin, Mbak Rika? Udah diangkat tadi sengaja Mbak Rika duluan kok dimatiin sama Mbak Rika. Ya sudah kita terima satu lagi deh. Assalamualaikum Bang Herman.
4: Halo.
0: Siap Bang Herman.
4: Ya.
0: Apa kabar? Alhamdulillah. Di mana nih banjir baru kah di Kapuas?
4: Iya, belum enak di rumah.
0: Iya, belum mau, belum dikira kakak puas kali lagi.
4: Apa belum lagi?
0: Wih, belum.
4: Mati rencana apa sampit mah ada kakak puas lagi.
0: Kenapa? Kesampit?
4: Sampit bang rencana.
0: Oh, sampit. Oke, oke, oke.
4: Banyak masalah, Mang.
0: Lumayan, alhamdulillah.
4: Masuk ada si anak Pak Eko.
0: Pak Eko belum, buahnya belum masuk.
4: Ada yang lagi adanya Pak Eko ya, loh. Lagunya apa ke?
0: Lagunya nih siap standby nya ada Bon Jovi Never Say Goodbye. Habis itu Perisai Cinta Paramita Rusadi. Ku harap di sini mungkin ada dari Reja. Habis itu nih ada Ade Putra Jodoh Rezeki Kelompok Tiga Suara. Oh iya, Celine Dion Meher. Gimana?
4: Ade Putra tadi, Mang.
0: Ade Putra Jodoh dan Rezeki, siap.
4: Iya. Nanti salamnya tuh ya lo.
0: Oke.
4: Tadi aja nanti ya lo.
0: Cianti.
4: Saya tahu aja Cianti ya lo.
0: Amin.
4: Itu si Sepat juga.
0: Heeh.
4: Orang Batibati juga ya lo.
0: Oke. Siapa orang Batibati tuh?
4: Almawar lo.
0: Ini tukang beset nih.
4: Siapa tuh, Mang?
0: Ente mau beset.
4: Lagi siapa Maimunah ya lo dia. Pak Maimunah jadi Kota Baru ya lo.
0: Jur Bang Hande Herman membeset kawan jur.
4: Itu anu itu apa? Bestenya Kakak Hande itu.
0: Apa hujan kena kong beset?
4: Guru hujan aja namanya apa toh? Siap mencari Mbak Putri ya lo.
0: Iya siap.
4: Anu selamat bertanda sama semuanya nah.
0: Amin amin amin.
4: Salam buan-buan acak-acaknya aja lah, acak-acak persatu ya lah.
0: Sip.
4: Masih emang lah.
0: Sama-sama.
4: Berdelaan lah
0: semuanya. Berdelaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Herman. Yang lainnya masih kita tungguin 325-562 ataupun di 0811-511-1440. No, TikTok tadi udah disapa ya. Kita mau nyapa lagi sedikit yang udah di TikTok tadi terakhir sampai mau Ramadan ya. Kemudian ada Bos Sukari. Sama kayak kemarin. Kalau ingat semua Sukari ini kayaknya kurma. Assalamualaikum Bang. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, sehat walafiat nih. Seperti yang Abang lihat di TikTok ya. Dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten ya. Mantap ya. Abang mau nitip kirim salam deh buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Abang semoga sehat selalu dan diberikan umurnya panjang. Untuk keluarga amin rabbal alamin. Citando nyimak terus sambil mungkusan kurufuk 2 RT-an di rumah bosku di pasar Kereta Harja. Oh, Kartara Harja. Abang semoga selalu ya. Siap siap siap siap. Terima kasih. Re Ebet Kakak, sopo iki? Re Ebet dari Imah Comel. Siap Mbak Imah Comel ya. Siap. Oke. Okay. Ono siapa lagi iki? Tak siapa lagi? Minta puterin lagu Dina Mariana, Bang. Dina Mariana ada enggak tadi ya? Dina Mariana, Dina Mariana, Dina. Oh, oke, okay. Siap Dina Mariana kita naikin dulu ya. Dina Mariana kita naikin. Oke, okay, sip, Bang. Ini dari Lovely Cella. Ini Pak Ahmad Paujan. Pak Ahmad Pauji ya. Siap. Pak Ahmad Pauji, lagu Dina Mariana sudah disiapkan ya, aman. Lagunya apa aja, Bang? Dari Suryan Cek. Tadi sudah aku kasih lihat ya playlist lagu-lagunya apa aja tadi. Salam Melody Memory, lagunya Ade Putra. Ade Putra siap, sudah kita naikin dalam playlist. Siap putar. Bon Jovi kakak, siap Suryan Cek. Bon Jovinya abis ini langsung kita naikin ya. Ada Bintang Japri Ocean, lagunya Nike Ardila. Nike Ardila ya, oke kita naikin dulu Nike Ardilanya ya. Terus ada Hardiso, dari Hardiso Dede Kandangan. Oke mantap ya. Dari Uliati Dalesa, ganti lagu bang. Lagu Nafa Urbats ya. Nafa Urbats, Nafa Urbats. Mana sih tadi Nafa Urbats? Gak ada lagu Nafa Urbats bang. Ada Katon Bagaskara, Kelompok Tiga Suara, Celine Dion, AB3, Ekspedisi, Rocky Basuki, Alphoron, Pixel, Sudut. Gak ada Nafa Urbats bang. Ya ada Nika Ardila, Dina Mariana, Ade Putra, Reza, Paramita Rusadi, Bon Jovi. Yang udah siap naik ya. Aduh. Salam Bang Herman, Mama Madan, Mama Alfi. Oke ya. Keriting jadi nelpon jar. Mending ke TikTok. Siap siap siap. Kita putar lagu dulu ya teman-teman semuanya. Aku kasih lagu Bon Jovi Never Say Goodbye dan Paramita Rusadi Perisai Cinta.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Melody Memory. Kita terima penelpon selanjutnya, sudah bergabung. Selamat malam Mbak Rika.
1: Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum
0: Mas. Waalaikumsalam. Aditya. Tadi udah diangkat kok dimatiin Mbak Rika ini. Sengaja diangkat duluan. Aduh, apa kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Panas di sini. Di Banjar gimana?
0: Sami mawon, Mbak.
1: Sami mawon. Apa sami mawon kata orang?
0: Sama aja.
1: Sehat Mas Adit.
0: Alhamdulillah sehat terus pokoknya.
1: Mulai yang apa? Ruang budaya.
0: Ah, ketemu aja semuanya Mbak Rika ini ya.
1: Ya tahu lah. Oh iya, mau nanya Mbak itu
0: Beli
1: sekarang.
0: Beli.
1: Mbak Rianti, Rinda, Mbak Rinda.
0: Masih.
1: Oh, masih tapi enggak di penyiaran gitu.
0: Perempat.
1: Oh iya ya.
0: Di perempat.
1: Mas belum.
0: Siapa?
1: Mbak Gita, Mbak Mawar. Mbak Mawar sama Gita
0: dereng, belum. Dereng.
1: Oh, dereng. Ya Allah, kok ngerti bahasa Jawa.
0: Lah ngerti toh.
1: Salamnya yang yang udah masuk siapa aja Mas? Tadi micik-micik aku.
0: Sing wis masuk niki ada Yusuf, Mbak Vivin, Pak Reja, Acil Yani, Bang Herman, Mbak Ulia, terus Bos Sukari, Abang Sahlil, Ahmad Zaini,
1: iya,
0: ada Imah Comel.
1: Banget. Ini udah nggak bisa minta lagu aku berarti.
0: Nggak sempet lagi Mbak.
1: Ya wes lah, ya biar dah. Ya salamnya yang udah masuk tadi, salamnya salam kompakan. Terus ada Mbak Bina, Mbak Maimunah, Mawar, ada Putri, ada Papi Coy, ada siapa? Abang Ojan, terus ke semuanya aja dah.
0: Oke.
1: Okay. Perlu kusebut. Bupatin Mak Umar lupa.
0: Oh iya benar.
1: Bang Aditya mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Warga. Itu ruang budayanya keren. Ruang budaya 5 tahun lalu
0: tuh. Lama bener. Itu masih siaran di Pro 4 itu.
1: Iya, masih langsing.
0: Masih langsing. Aduh, masih langsing, kumisnya masih tebel.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mantep Mbak Rika, ketemu aja. Ini juga udah gabung ada Anisha ya di Banjarmasin. Halo Sya, request lagunya udah tadi ya para Mister Rusadi, spesial buat kamu juga. Dan kita terima lagi penelpon selanjutnya yang sudah bergabung. Halo Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk juga akhirnya. Keriting tangan.
2: Tada beberapa kali memicik aja tadi sambil mandi DJ bang tadi itu hanya.
0: Ah alhamdulillah sambil mandi DJ.
2: Tawai. Besoknya mulai berjualan kita.
0: Ayo, anu parai lawas banget.
2: Ya parai lawas banget. Tadi sebelum pengantinan semalam. Pegendang nyiru udah mana pulang dan tapi lagi berjualannya.
0: Ya yang penting tuh bahagia ya kalau. Nah
2: nomor satu,
0: itu nomor satu pokoknya.
2: Satu bahagia sehat.
0: Tapi namun nyebon pendengar beratan, namun nyamam ada menyambat lawas kira berjualan jualan duit hidin banyak aja masih lagi.
2: Amin. Nanti itu doa lo kita.
0: Bujur.
2: Ada yang memberi ya kalau
0: duit amplop masih banyak jadi kawa masih kan berjualan.

0: Yang lainnya lengkap aja sudah deh. Itu yang lain-lain 200 lebih ditanya Pak.
1: Nah.
0: Ini dulu.
1: Jurno blender ada, jurno segala macam ada lengkap nih jurno. Maginya mun kayak spring bed itu banyak jurno. Ah kompor ada jurno lihat semalam nih. Cuma nu lihat titik-titik jurno nih. Pindah ke deh gasnya jurno nih kompornya aja jurno.
0: Makanya majang semalam siapa yang gasnya lagi kayak itu lagi. Request ya kalau. Yang lain sudah ada ya kalau.
1: Ayo jom ya lagu.
0: Dikomnya mini lawan nenggana ya kalau.
1: Rice cooker sudahnya banyak sudah.
0: Dua di teh.
1: An. Tuh kan kartu pakai seberataan.
0: Yang sebutingnya tuh mini.
1: Oh yang mini.
0: Sebuting mini, sebuting yang enggak yang biasa rajin gitu kayak kita hari-hari itu.
1: Padahal bu bungkus pinandul bentuknya tuh sudah.
0: Nah ya kalau.
1: Kulkas kereda.
0: Kulkas ada.
1: Oh ada kas udah bodoh berarti kada dibawa ke sana lah.
0: Yang bodoh hulu.
1: Bodoh hulu mantar.
0: Yang ada aja.
1: Kok gua nolan membawa ke sana jar.
0: Ya iya lah.
1: Akhirnya kirimnya ke siapa nama? Parak abis dah kita nah.
0: Lagunya empat aja kadit lagi.
1: Okay. Empat aja lagi dah. Parak mandah waktu kita 51 dah nggih.
0: Oh iya. Keberataan ya salamnya yang di grup, yang di TikTok, yang memonitor tuh kalau banyak mana pinanya tadi lah.
1: Banyak mana sudah.
0: Ada juga masuk. Banyak mana. Ya dah keberataannya bikin deh. Dari A sampai Z nih dua kali mandi J lagi nih tuntung.
1: Nah, sip. Ditunggu aja esok namanya anak berdapat Mama dan datangi ke pasar.
0: Datangi ke pasar.
1: Anu Bang, semalam tuh sudah kadejar nukar-nukar bahan wadah Acil Nisa?
0: Hah, belum.
1: Acil Nisa butuh kawan kalau jar.
0: Kena mah anu iman pulang kada ingat lagi itu.
1: Oh iya kah.
0: Ayo hada buat adit yang terbaik.
1: Amin, amin.
0: Sehat-sehat di kesabarataan. Dibungkus yang terakhir lagunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, siapa tahu namanya Betarus mai. Kau dapat diskon minyak goreng kah? Udah Cil Nisa. Acil Nisa menelpon juga nah, padahal nah. Cuma karena sahabat angkat lagi lah. Boleh digabung lagi Acil Nisa kalau nak bergabung lah. Ada siapa lagi yang bergabung masih kami tunggu 325-562 ataupun di 0811-511-1410 silahkan ya. Ini kayaknya sempat satu penelpon lagi deh sebelum kita putar lagu ya. Halo Melody Memory.
2: Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah harus kalimbari kemengio mencungul beliau.
2: Apa di kabar Komandan Adit?
1: Kabar baik Bapak Bupati.
2: 86 Komandan Adit.
1: Alhamdulillah banyu karing surut sungai. Kau munjun.
2: Ini lampu kan udah mati nah, kenapa? Karena baik benar nih HPLN.
1: Ulun menjaga benar malam tadi sudah.
2: Aku makam kawan kamu jual terang bulan dokar lilin 22 pak sudah siap.
1: Sama. Nyakan malam tadi tuh kan tulisannya jam 9.
2: Kata tuh pembatian lagi cerita.
1: Nah alhamdulillah mikir ada lagi.
2: Iya aja terima kasih PLN lah.
1: Oh, luar biasa benar PLN ya. Maka pengumuman itu tanggal 5 jam 9 malam sampai jam 12 jar siap dah kami nih.
2: Ini kedatangan kayak apa nah? 86 ya sudah judulnya.
1: Artinya kan komplit aman sudah.
2: Nah iya. Sehat jalan deh.
1: Alhamdulillah sehat banar lon, sehat banar.
2: Iya. Mbarika kah, Mbarika.
1: Mbarika bekiopian pas masuk pian nah.
2: Oh iya, kaya Mbarika lah. Sehat-sehat aja di sana.
1: Amin.
2: Sahabat-sahabat aja kita selam kompak selalu. Gasan Mai juga selamat malam. Mawar Sagita selamat malam. Biasanya Abah Ica, nah, ada sungai anda itu Ica lah.
1: Abah Ica.
2: Selamat malam Ica lah. Ano jam Ramadan tadi nah juga lah. Biasanya Ojan juga untuk semuanya aja di sana.
1: Enggak.
2: Lagu empat orang banyak aja di sana.
1: Siap.
2: Abis tugas di sana, santai duduk nah.
1: Nah.
2: Banyak membuka radio.

0: Anu kah, ditutupi kah sudah kompresor?
1: Tutupi, sumber tahan.
0: Aman dah berarti.
1: Aman dah, erong kompleks dah sumber tahan.
0: Nah, mantap.
1: Makasih ditlah.
0: Sama-sama.
1: Jekam ditai.
0: Amin, amin.
1: Happy, semua bahagia ditlah.
0: Amin, amin.
1: Dari kawasan Andil Bakti ditai nah. Mantap, amin. Assalamualaikum, di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Picoy. Baik, pendengar, 5 menit lepas dari pukul 22. Maksudnya ini 5 menit tersisa dari pukul 22. Satu lagu kembali untuk Anda. Ku harap di sini mungkin ada dari Reza.

Si pendengar 59 menit dari pukul 22 waktu Indonesia, perjumpaan kita di Melody Memory, kita cukupkan dulu sampai di sini pendengar ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tapi Prosot RRI Banjarmasin setelah ini akan terus menemani Anda dengan sajian jazz music ya, dengan lagu-lagu pilihan, sembari menemani istirahat malam Anda dengan santai dan tenang, menikmati awal-awal minggu di Selasa. Esok siap beraktivitas kembali. Jadi pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

0: lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, sedang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. Renungan malam mencari kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Senin 6 Juli 2026. Dari program Master dari Banjarmasin, setelah ini saat lagi kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta. Dan akhirnya senama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik

ومن

0: فضلي. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
2: WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Ibnu Muhairis, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 08

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan pendengar, salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kami mohon maaf untuk edisi 22 Muharram 1448 Hijriah di 7 Juli 2026 kuliah subuh tidak bisa kami selenggarakan berhubung narasumber kami tiba-tiba mendadak sakit ya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh, Ustazah Mariatul ya, Safakillah. Baik, pendengar, semoga kita dalam kondisi yang baik, sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit, tetap semangat untuk pulih ya, dan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kami akan terus berbagi informasi untuk Anda di kuliah subuh hari ini. Dan bagaimana cara Rasulullah menjaga kehusukan dalam sholat, saya akan hadirkan informasi untuk Anda saat ini. Sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim sekaligus sarana seorang hamba untuk berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam mengajarkan agar sholat dikerjakan dengan penuh kehusukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan terbaik dalam menjaga kehusukan saat sholat. Beliau tidak hanya mengajarkan tata cara sholat melalui ucapan, tetapi juga memberikan contoh melalui perilaku dan kebiasaan yang dilakukan sebelum maupun ketika sholat berlangsung. Dikutip dari buku Perbaiki Sholatmu Agar Allah Perbaiki Hidupmu, karya Dr. Randes Bahroin Suryantara MA, khusuk berarti menghadirkan hati, pikiran dan anggota tubuh dalam ibadah sehingga seseorang benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk bukan hanya soal menundukkan kepala atau diam, tetapi juga menghadirkan rasa takut, tunduk, berharap dan mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa seorang muslim harus menyadari dirinya sedang berdiri di hadapan Allah ketika sholat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bagaimana cara menjaga kehusukan sholat ini pendengar? Merangkum buku Belajar Khusyuk karya Izzuddin Ibnu Abdussalam, berikut cara menjaga khusyuknya sholat. Sesaat lagi nanti kami akan hadirkan untuk Anda tetap di sini di kuliah subuh.

0: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di kuliah subuh dan bagaimana kita cara menjaga kehusukan salat. Jadi merangkum buku Belajar Khusyuk karya Izzuddin Ibnu Abdussalam. Nah, berikut cara menjaga khusyuknya salat. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu sebelum salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kesempurnaan wudu sebelum melaksanakan salat. Wudu bukan sekedar membersihkan anggota tubuh, tetapi juga menjadi persiapan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berwudu lalu menyempurnakan wudunya, keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah salat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan penuh ketenangan. Setiap gerakannya dilakukan secara sempurna tanpa terburu-buru. Ketika melihat seseorang salat dengan tergesa-gesa, beliau bersabda, "Kembalilah dan salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah memusatkan pandangan ke tempat sujud. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya ke tempat sujud ketika salat. Kebiasaan ini membantu menjaga konsentrasi dan menghindarkan pandangan dari hal-hal yang dapat mengganggu kehusukan. Kemudian merenungi bacaan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dalam salat dengan tartil dan penuh penghayatan. Memahami arti bacaan salat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kehusukan. Kemudian berikutnya adalah menjauhkan hal yang mengganggu konsentrasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian saat salat. Dalam sebuah hadis, beliau pernah melepas kain yang memiliki corak karena motifnya mengganggu konsentrasi ketika salat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bawalah kain ini kepada Abu Jaham dan bawakan kepadaku kain yang polos, karena coraknya tadi hampir melalaikanku dalam sholat." Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam pendengar, tidak menahan lapar atau buang hajat. Islam mengajarkan agar seseorang tidak memulai sholat ketika makanan telah tersaji atau ketika masih menahan buang air. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula ketika seseorang menahan buang air besar atau kecil." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, membaca atau memperbanyak doa saat sujud. Sujud merupakan posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa." Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu mengingat kematian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa salah satu cara menghadirkan khusyuk adalah mengingat bahwa salat yang sedang dikerjakan bisa jadi merupakan salat terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila engkau berdiri untuk salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah salat terakhirnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai hasan oleh sebagian ulama. Mudah-mudahan tips yang diajarkan Rasulullah ini, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa kita untuk menjadi hamba yang selalu khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

dengan Majelis Ulama Indonesia MUI angkat bicara mengenai maraknya fenomena penyalahgunaan isu hak asasi manusia HAM global untuk melegalkan perilaku menyimpang. MUI dengan tegas menyatakan bahwa lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT merupakan tindakan yang tidak normal serta bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar menegaskan bahwa perilaku LGBT serta tindakan korupsi sejatinya merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Menurutnya kedua hal tersebut merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan tidak boleh dibenarkan dengan dalih kebebasan individu. Dan ini dikatakan Kiai Anwar dikutip dari laman MUI pada Senin 6 Juli 2026. Pendengar, Kiai Anwar yang juga menjabat sebagai Wakil Rais AAMPBNU menggarisbawahi bahwa Konstitusi Indonesia telah mengatur dengan jelas mengenai ikatan pernikahan, perilaku hubungan sesama jenis dinilai secara nyata menabrak regulasi yang berlaku di tanah air. LGBT itu normal enggak katanya? Berarti itu ini bukan sesuatu normal dan ini tidak normal. Maksudnya barang-barang tidak normal kemudian dibenarkan. Nah, jadi pelaku itu tidak normal. Perkawinan itu kan antara laki dan perempuan. Jadi kalau antara laki-laki dengan laki-laki, bagaimana? Nah, itu melanggar undang-undang dan harus diberi sanksi. Tegas pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kediri tersebut kepada MUI Digital. Ia menambahkan aktivitas LGBT melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak hanya melanggar hukum negara, tindakan tersebut juga dinilai merusak keberlangsungan generasi manusia atau menyalahi sunatullah. Kiai Anwar bahkan membandingkan ketegasan hukum di Indonesia dengan negara lain seperti Rusia. Di sana gerakan semacam itu dikategorikan sebagai bagian dari tindakan terorisme demi melindungi ketahanan negara. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara korupsi dan LGBT sebagai ancaman jiwa manusia. Nah, dalam pemaparannya Kiai Anwar menjabarkan konsep hukum Islam atau maqasid asy-syariah. Islam mengenal prinsip yang jauh lebih absolut daripada sekedar konsep HAM versi barat, yaitu hibzun nafs atau kewajiban menjaga kehidupan dan keselamatan jiwa manusia. Menurutnya, esensi HAM saat ini kerap diputarbalikkan, termasuk dalam membela pelaku tindak pidana korupsi. Pejabat yang merampok uang negara hingga triliunan rupiah dinilai telah merampas hak hidup dan menyengsarakan jutaan rakyat kecil secara langsung. Sekarang orang korupsi membunuh sekian juta orang. Apakah itu tidak melanggar HAM? Ada pejabat yang korupsi sampai triliunan. Itu merugikan berapa orang? Membunuh banyak orang secara tidak langsung. Itu melanggar HAM juga, jelas Kiai Anwar. Karena dampak destruktif tersebut, ia mengingatkan bahwa MUI sejak tahun 2005 telah mengeluarkan kajian yang mengusulkan hukuman mati bagi para koruptor. Merespons berbagai ancaman kejahatan sistemik dan penyimpangan sosial tersebut, MUI tidak tinggal diam. Lembaga ulama ini berkomitmen untuk mengawal regulasi hukum demi melindungi masyarakat luas dan kaum duafa. Kiai Anwar menyatakan bahwa saat ini MUI sedang menggodok kajian akademis resmi. Dokumen tersebut nantinya akan dibawa ke program legislasi nasional Prolegnas guna menyiapkan sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap perilaku LGBT serta kejahatan sistemik lainnya di Indonesia.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
9: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: sehari.
1: Betul apa yang dikatakan oleh Bang Ebit GAD. Kita bersyukur kita masih bertemu matahari, walaupun matahari saat ini masih belum muncul sepenuhnya ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan sampai di sini untuk kuliah subuh. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi. Senang sekali menemani suasana pagi Anda di Banjarmasin pagi ini, edisi 7 Juli 2026. Ya pendengar, pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura, Kabupaten Banjar pada Senin 6 Juli 2026. Gangguan pasokan listrik yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan berlangsung bergilir hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah itu kembali memicu keluhan masyarakat karena di sejumlah wilayah durasinya melebihi jadwal yang telah diumumkan. Salah satu wilayah yang terdampak ialah Teluk Tiram Darat dan sekitarnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Insta Story Instagram resmi PLN @PLN_up3 Banjarmasin, kawasan tersebut dijadwalkan mengalami pemadaman mulai pukul 13 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun hingga pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah, aliran listrik di wilayah tersebut belum juga kembali menyala. Kondisi tersebut memicu keresahan warga karena aktivitas rumah tangga maupun usaha masih menjadi terganggu. Masyarakat menilai ketidaksesuaian antara jadwal yang diumumkan dengan pelaksanaan di lapangan menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi para pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik. Salah satu keluhan disampaikan Yana, pemilik depot pengisian air minum di kawasan Teluk Tiram Darat. Menurutnya pemadaman bergilir memaksanya membeli generator set atau genset agar usahanya tetap beroperasi dan pelayanan kembali kepada pelanggan tidak terhenti. Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah warga yang mengaku mengalami kerugian akibat aktivitas kerja, usaha hingga kebutuhan rumah tangga yang terganggu selama pemadaman berlangsung. Mereka berharap jadwal pemadaman dapat dipatuhi sehingga masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dan meminimalkan kerugian. Sebelumnya pendengar, pihak PLN telah memenuhi panggilan DPRD Kalsel untuk memberikan penjelasan terkait pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pertemuan tersebut, PLN juga diminta menyampaikan solusi agar dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan PLN, pemadaman bergilir diperkirakan masih akan berlangsung hingga sekitar September 2026. Masyarakat berharap adanya langkah percepatan penanganan serta kepastian jadwal agar pelayanan kelistrikan dapat kembali normal dan tidak terus membebani aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Ya, selamat bersabar untuk para pelanggan listrik ya, dan kalau masalah kompensasi sepertinya kita juga punya undang-undangnya sebenarnya ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi ini pendengar, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka mengikuti rangkaian kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026. Kegiatan diawali dengan apel kesiapsiagaan yang digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Senin 6 Juli 2026. Apel dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin didampingi Pangdam 22 Tambun Bungai dan Kapolda Kalimantan Selatan. Seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan hadir untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Dan setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana Karhutla di Gedung Idham Halid, Kantor Sekretariat Daerah Kalimantan Selatan. Rakor membahas kondisi terkini serta rekomendasi penetapan status waspada Karhutla tahun 2026. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
5: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
6: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: dan yang paling depan untuk tombaknya adalah kria sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual,

0: Lintas Banua Siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
1: dan inspirasi Pro 1. Pendengar dan pemirsa, RRI Pro 1 tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banua Pagi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Panitia khusus 1 DPRD Kalsel menyoroti adanya pungutan sekolah yang dikaitkan dengan perbedaan fasilitas ruang kelas sekolah di Kalimantan Selatan. Pemprov Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai persiapan menghadapi musim kemarau. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026 sekaligus simulasi penanganan Karhutla di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan Senin 6 Juli. Apel tersebut menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang tahun ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, seluruh personil dan sarana-prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespon setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat. Muhyiddin juga menginstruksikan agar setiap kejadian kebakaran ditangani secepat mungkin sejak munculnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Selain kesiapan personil, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Ia menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut mengawasi kondisi lingkungan sekitarnya.
3: Hutan dan lahan bersama Propinda dan Tansi Partika yang lainnya dan seluruh bersama pasukan Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan. Nah hari ini kita tadi telah menyaksikan yang dilakukan oleh tim untuk pemadam yang akan kita terjunkan di lapangan, baik itu di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Nah jadi mudah-mudahan nanti kalau ada titik api langsung kesiapsiagaan ini dilaksanakan.
2: Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, meskipun kondisi Kalimantan Selatan secara umum saat ini masih aman terhadap karhutla, namun penetapan status siaga darurat karhutla akan segera ditetapkan untuk kesiapsiagaan lebih awal menyusul kondisi kemarau di Kalsel yang mulai mengering.
4: Memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangandang, itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan pun dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun apel kesiapsiagaan hari ini dalam artian kita menyiapkan personil dan peralatan, jangan sampai pada saat terjadi kejadian karhutla kita tidak siap.
2: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalimantan Selatan, sepanjang 2026 hingga saat ini terpantau 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah proyek strategis diakui terjadi perlambatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Seluruh pekerjaan yang telah berkontrak baru akan dipacu mulai Juli ini agar target penyelesaian dan serapan anggaran tetap tercapai. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
5: Sebenarnya kita target kita tuh di triwulan kedua sudah harus berkontrak semua. Arti triwulan kedua itu berarti
6: Keterlambatan sejumlah proyek strategis diakui di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Mirisnya, seluruh pekerjaan yang telah berkontrak baru akan dipacu mulai Juli ini agar target penyelesaian dan serapan anggaran tetap tercapai. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Riyandi Wijaya, mengakui sebagian besar proyek strategis sempat tertunda. Namun, kini telah memasuki tahap kontrak dan pihaknya menargetkan seluruh pekerjaan rampung dalam waktu maksimal 6 bulan ke depan. Sejumlah proyek yang dimaksud meliputi pembangunan jembatan Japri Jam-Jam, rekonstruksi jalan, pembangunan sistem pemilahan air lindi dan air hujan di TPA Basiri, pembangunan infrastruktur di kawasan Sungai Baru, hingga titian Murung Selong. Menurut Chandra, percepatan pelaksanaan proyek menjadi langkah penting agar serapan APBD tahun anggaran 2026 tidak tertinggal. Seluruh kontraktor juga diminta bekerja sesuai jadwal agar proyek tidak kembali mengalami kemunduran.
5: Yes. Sebenarnya kita target kita tuh di triwulan kedua sudah harus berkontrak semua. Artinya triwulan kedua itu berarti di bulan berharap kontrak. Sekarang ada sedikit keterlambatan lah. Tapi kami yakin ini semuanya sudah berkontrak di bulan Juni ini. Untuk diketahui sekarang ada beberapa yang sudah berkontrak. Jadi kalau sudah berkontrak di bulan Juni ini, pertengahan Juni tadi, kalau target pelaksanaannya 4 bulan akan selesai di Oktober. Kalau pelaksanaannya 5 bulan akan selesai di November. Itu semua sudah kami kontrakkan di bulan Juni ini. Pertama. Yang kedua, dengan sudah berkontrak di bulan ini, tentunya cara penanggaran akan terjadi percepatan di bulan Juli.
6: Di sisi lain, serapan anggaran pemerintah Kota Banjarmasin diketahui masih sangat minim. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengakui kondisi tersebut sekaligus memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran. Yamin menilai lambatnya serapan anggaran bukan hanya soal teknis, melainkan juga lemahnya akselerasi di tingkat pelaksana. Meski begitu, ia tetap membuka ruang diskusi untuk mengurai masalah secara kolektif. Mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan disebut sebagai biang kerok.
7: Realisasi serapan fisik masih minim ya, masih minim atau masih rendah ya. Tentunya memang ada beberapa hal yang menjadi serapan ini sangat minim. Nah, jadi kita hanya menyampaikan ya pada hari ini kepada seluruh SKPD, kepala SKPD terkait serapan yang saat ini di rumah nama, saya sangat memahami mungkin masih ada beberapa hal yang masih ini. Namun saya minta tolong kepada seluruh SKPD ini lebih aktif lagi. Tentu juga saya minta tolong kepada staf ahli untuk bisa mengawal dengan sesuai tupoksinya atau SKPD yang lainnya agar realisasi bulan kedua ini benar-benar bisa maksimal ya.
6: Dalam hal ini, DPRD Banjarmasin juga turut mengingatkan waktu efektif pengerjaan yang tersisa relatif singkat, terutama untuk proyek-proyek bernilai besar. Keterlambatan administrasi akan berujung pada pengerjaan yang terburu-buru di lapangan. Selain berpotensi mengganggu kualitas pekerjaan, kondisi tersebut juga dikhawatirkan menyebabkan serapan anggaran tidak maksimal hingga akhir tahun. Juma Muhammad melaporkan.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Panitia khusus 1 DPRD Kalsel soroti adanya pungutan sekolah yang dikaitkan dengan perbedaan fasilitas ruang kelas. Hal itu mencuat saat rapat bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana.
8: Panitia khusus atau Pansus Raperda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti adanya pungutan sekolah yang dikaitkan dengan perbedaan fasilitas ruang kelas. Pansus menilai praktik pembedaan kelas ber-AC dan tanpa AC tidak boleh menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap peserta didik. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat Pansus bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel. Rapat membahas berbagai persoalan pembiayaan pendidikan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Ketua Pansus 1 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, yang terpenting adalah pengelolaan anggaran yang dilakukan secara baik dan transparan. Menurutnya, kebutuhan perbaikan maupun perawatan fasilitas sekolah dapat dialokasikan melalui anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan, apabila seluruh pembiayaan ditanggung melalui APBD, maka hal tersebut juga tidak menjadi persoalan. Pamannya ini menegaskan, persoalan fasilitas sekolah jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan pendidikan.
9: Ada yang pakai AC, ada yang tidak pakai AC, kalau pakai AC-nya sekian, kalau tidak pakai AC-nya ya tidak bayar. Nah di sini saya tidak ingin menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. SMA, SMK di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bebas tarif. Tarif apa? Ya tarif yang ruangan ber-AC, tidak ber-AC, sama.
10: Kalau masih ada gimana, Bang? Kalau masih ada?
9: Ya kalau masih ada, kita belikan AC-nya. Semua ruangan ber-AC.
10: Tanpa ada pungutan, Bang?
9: Jangan, tanpa ada pungutan. Jadi kita sediakan aja AC-nya. Itu anggarannya kan sudah berapa tuh? Sesuai amanah undang-undang kan 20% kan? Besar sekali, bisa kok beli AC itu sesuai dengan kemampuan sekolah membayar daripada listriknya.
8: Sementara itu, anggota Pansus DPRD Provinsi Kalsel Haji Jaharian mengusulkan adanya peraturan daerah yang mengatur penggunaan seragam sekolah. Menurutnya, jumlah seragam sebaiknya dibatasi agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Ia juga menilai berbagai aturan sekolah yang berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap siswa perlu dihapuskan. Selain itu, sekolah kejuruan atau SMK dinilai masih memerlukan dasar hukum yang jelas terkait pengelolaan pembiayaan pendidikan.
11: Saya di sini menekankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lebih khususnya mengimbau kepada Bapak Gubernur, kalau bisa perda itu dibuatkan anak-anak yang berpakaian saling berganti-ganti tersebut supaya berubah saja seperti dulu. Seragam cukup hanya memiliki 3. Satu seragam pramuka, 2 seragam sekolah, 3 seragam olahraga. Karena ini membebankan sekali kepada orang tua. Ditambah lagi, segala jenis aturan intra sekolah yang sifatnya ada pembedaan-pembedaan apa yang dikatakan oleh Pak Mun tadi, itu harus ditiadakan.
8: Pansus berharap pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan dapat memperkuat kolaborasi dan menyusun regulasi mengenai pembiayaan dan pengelolaan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, transparan, dan tidak membebani masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
12: Berikut pendapat masyarakat dalam mengawal pendidikan yang bebas dari pungutan.
13: Perkenalkan saya Daya. Kalau menurut saya ya tentang pungutan liar yang sekarang di sekolah, semoga pemerintah bisa mengawal lebih tentang pungutan ini supaya di sekolah sendiri setiap anak itu dapat fasilitas yang sama. Juga pungutan ini kan juga membebani orang tua ya, karena udah di luar daripada ketentuan. Mungkin beberapa orang tua juga keberatan ya. Semoga aja setelah ini bisa dipantau lagi dan ditindak lanjuti oleh pemerintah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Akbar. Dan mengenai pungutan di sekolah, memang harusnya kededapang lah pungutan-pungutan tuh, wah ini di sekolah. Apalagi ujar habar kan ada pungutan yang bahasa dipungut berapa, yang ada bahasa berapa, harusnya beratan sama rata. Amunnya bekipas angin beratan, bahasa beratan, tau kan ada sama sekali gitu. Nah maksudnya supaya kededa lagi perbedaan kelas kah, aja sudah beda-beda kelas, perbedaan kelas dari ini juga lah, lawan yang mana ada nang kaya ada nang miskin gitu. Nah itu pang harusnya kadeda. Semoga aja bisa ada peraturan yang lebih jelas.
0: Lintas Banua Pagi.
12: Pendengar, Anda masih di Lintas Banua Pagi. SMK Negeri 4 Banjarmasin terus mendorong pengembangan kompetensi peserta didik melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan menghadirkan minuman berbahan bunga telang hasil kreativitas siswa jurusan perhotelan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Minuman dari bunga telang ya. Ini produksi anak
16: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi minuman berbahan dasar bunga telang yang dimanfaatkan oleh siswa jurusan perhotelan sebagai bagian dari pembelajaran berbasis praktik dan kewirausahaan. Inovasi tersebut tidak hanya menjadi media bagi siswa untuk mengasah keterampilan di bidang kuliner, tetapi juga memperkenalkan pemanfaatan bahan alami yang memiliki nilai kesehatan. Melalui berbagai kreasi, bunga telang diolah menjadi minuman segar yang menarik, mengikuti tren kuliner tanpa mengesampingkan manfaat bagi tubuh. Guru SMKN 4 Banjarmasin, Pahmilian Hayati, mengatakan produk tersebut merupakan hasil kreativitas siswa yang dipadukan dengan berbagai bahan pendukung sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian dari pembelajaran agar peserta didik mampu menciptakan produk yang memiliki nilai jual.
15: minuman dari bunga telang ya. Ini produksi anak perhotelan. Salah satunya bunga telang yang memang kalau diminum begitu aja kurang sedap. Jadi karena ini sudah go restoran ya, hasil karya anak, ini mereka memvariasikan dengan mix dengan bahan-bahan lain yang membuat dia jadi lebih enak. Karena memang dari sisi kuliner ya, terutama untuk minuman juga. Jadi resto-resto sekarang minuman yang beraroma berasa bunga telang itu sudah mulai bermunculan. Dan kita juga gak mau kalah dong dengan mereka. Jadi kita bikinlah minuman ini untuk produk anak kita.
16: Selain menghadirkan warna alami yang khas, bunga telang dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Minuman ini dipercaya memiliki berbagai manfaat, diantaranya membantu menjaga kesehatan kulit dan mata, serta mendukung pola hidup sehat melalui pemanfaatan bahan alami sebagai pewarna makanan dan minuman. Kreasi minuman bunga telang tersebut juga kerap disajikan dalam berbagai kegiatan yang digelar di lingkungan SMKN 4 Banjarmasin, mulai dari kegiatan sekolah hingga pameran hasil karya siswa. Kehadirannya mendapat respon positif dari para pengunjung karena menawarkan cita rasa yang segar, tampilan yang menarik, sekaligus memberikan edukasi mengenai manfaat tanaman herbal. Di kesempatan yang sama, salah seorang siswa SMKN 4 Banjarmasin, Alfian, mengaku menyukai minuman bunga telang hasil kreasi teman-temannya di jurusan perhotelan. Menurutnya, selain memiliki rasa yang segar, minuman tersebut juga memberikan manfaat bagi kesehatan sehingga layak menjadi pilihan minuman kekinian yang lebih sehat.
17: Karena sehat untuk kolesterol, rasanya segar, ada asam, ada rasa reci-nya juga segar, ada kopi susu aren, ada strawberry reci, sama pistachio.
16: Pihak sekolah berharap inovasi minuman bunga telang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan hasil karya siswa. Selain meningkatkan kompetensi peserta didik di bidang kuliner maupun kewirausahaan, inovasi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi minuman berbahan alami sekaligus memperkenalkan potensi bahan pangan lokal kepada masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
12: Dampak pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah kota Banjarmasin kini mulai mengganggu layanan fasilitas pendidikan. Di SDN Teluk Dalam 9 Banjarmasin, pemadaman listrik yang berlangsung hingga 4 jam sempat membuat proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur daring atau online menjadi terhambat. Situasi kian sulit lantaran SDN Teluk Dalam 9 berada berdampingan dengan SDN Teluk Dalam 10, di mana kedua sekolah ini berbagi satu posko pendaftaran. Meski sempat terkendala padamnya listrik, aliran listrik, Kepala SDN Teluk Dalam 9 Arif Rahman Hakim memastikan kondisi tersebut berhasil ditangani dengan sigap oleh pihak sekolah sehingga layanan tetap berjalan.
18: Untuk pelaksana SPMB, ketika ada pemadaman listrik, sekolah itu pasti mempunyai laptop yang baterainya penuh, mungkin untuk jaringan internetnya pun masih bisa memakai jaringan internet HP pribadi guru.
19: Berapa kali Pak ada pemadaman listrik?
18: Baru kalau untuk dalam ini yang daerah sih baru satu kali.
20: Berita olahraga.
12: Kejuaraan renang bertajuk Wali Kota Cup tahun 2026 digelar Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin pada Senin 6 Juli 2026. Ajang yang mempertandingkan dua nomor kategori yakni nomor gaya bebas 50 meter dan nomor gaya dada 50 meter sebanyak 70 atlet pelajar tingkat SD SMA sekota Banjarmasin. Berikut laporan Robi Angga.
21: Puluhan atlet pelajar tingkat SD hingga SMA di Kota Banjarmasin mengikuti kejuaraan renang bertajuk Wali Kota Cup tahun 2026. Kejuaraan ini mempertandingkan dua nomor kategori perlombaan, yaitu nomor gaya bebas 50 meter dan nomor gaya dada 50 meter. Mewakili Wali Kota, Kepala Disputparapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, membuka secara resmi kejuaraan yang berlangsung di kolam renang Gor Hasanuddin HM, Senin 6 Juli 2026. Ia menyebut kejuaraan ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Selain menjadi kompetisi, ajang ini juga digelar untuk menjadi wadah dalam menjaring potensi atlet Kota Banjarmasin dari usia pelajar.
22: Ya, jadi memang dengan kegiatan ini itu salah satu bagian pembinaan dan melihat potensi daripada atlet-atlet muda. Harapan besar kami di disebut perapar atau pemerintah Kota Banjarmasin dengan adanya kegiatan ini itu akan membentuk atlet-atlet kader-kader atlet yang nantinya bisa lebih ditingkatkan lagi sekali untuk ke depannya dalam kegiatan-kegiatan lomba-lomba lainnya nanti.
21: Puluhan peserta yang mengikuti kejuaraan ini merupakan atlet pelajar dari tingkat SD hingga SMA sekota Banjarmasin. Salah seorang peserta, Azalia Putri, merasa senang setelah berhasil mendapatkan juara satu pada nomor pertandingan yang ia ikuti.
2: Dada sama bebas, 50 meter.
3: Okay. Sebelumnya pernah lah ikut kejuaraan renang?
2: Pernah.
3: Oh. Dengan adanya wali kota cup gini, senang nggak?
2: Senang.
3: Dapat hadiah ya?
4: Juara 3
3: kolektif. Kalau latihannya di mana sih?
4: Di Jakarta. Juara 2.
3: Kenapa tertarik ikut cabang renang nih?
2: Awalnya iseng-iseng aja itu, terus jadi suka renang.
21: Sementara itu, Ketua Akuatik Indonesia Kota Banjarmasin Muklis Mukhtar menilai antusias peserta pada kejuaraan ini sangat tinggi. Ia menyebut, sebagian peserta yang merupakan anak-anak memang disiapkan untuk menghadapi ajang Porprov ke-13 di HSU pada tahun 2029.
23: Potensinya ketagihannya kalau yang kecil kami akan siapkan nanti untuk menghadapi tahun 2029. Jadi yang terbaik, Kota Banjarmasin akan disiapkan pada Porprov tahun 2029.
24: Nantinya cikal bakal pemain Porprov?
23: Iya, untuk Kota Banjarmasin. Untuk pembinaan gitu. Jadi untuk usia muda, itu adalah usia pembinaan 3 tahun ke depan gitu. Kalau kandang ini perlu pembinaan yang jauh waktunya.
24: Berapa nomor itu yang
23: dikandang? Masih 2 nomor. Dari bebas 50, dari bebas 70.
21: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi modal bagi Kota Banjarmasin dalam mencetak atlet generasi muda untuk bisa berkontribusi dalam prestasi olahraga di Kota Seribu Sungai. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar Pro 1.
12: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik mengawal pendidikan tanpa pungutan. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
25: Selamat pagi pendengar. Panitia khusus DPRD Kalimantan Selatan menemukan adanya laporan terkait pungutan di sekolah dan perbedaan fasilitas antar kelas yang saat ini menjadi persoalan yang serius. Kita tahu bahwa sekolah adalah tempat bagi anak memperoleh hak untuk pendidikannya. Ketika kualitas layanan dipengaruhi kemampuan dari ekonomi orang tua, maka prinsip keadilan dalam pendidikan mulai mengalami pergeseran. Pungutan yang terus muncul dengan berbagai alasan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Orang tua memang ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya, tetapi keinginan itu tidak boleh berubah menjadi tekanan finansial. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar. Karena itulah, setiap rupiah yang dibebankan kepada masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dikelola secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan fasilitas antar kelas juga tidak bisa dianggap persoalan teknis. Ruang belajar yang lebih nyaman, sarana yang lebih lengkap, atau perlakuan yang berbeda akan membentuk kesan bahwa ada siswa yang memperoleh layanan yang lebih baik dibandingkan siswa lainnya. Kondisi seperti ini berpotensi menciptakan jarak sosial di lingkungan sekolah. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi tempat yang menghapus kesenjangan, bukan sebaliknya. Temuan DPRD Kalimantan Selatan ini harus diikuti dengan langkah pasti dari pemerintah daerah dan juga dinas pendidikan. Audit terhadap pungutan sekolah perlu dilakukan secepatnya. Pengawasan juga harus diperketat dan aturan mengenai sumbangan pendidikan wajib ditegakkan secara konsisten. Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi harus diberikan agar menjadi pembelajaran bagi semua satuan pendidikan. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dibangun melalui keadilan dan juga keterbukaan. Orang tua mengirimkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bukan untuk menghadapi perlakuan yang berbeda karena kemampuan ekonomi mereka. Setiap ruang kelas di Kalimantan Selatan harus menghadirkan kualitas layanan yang sama. Karena pendidikan yang adil tidak boleh bergantung pada isi dompet dari orang tua, tetapi pada komitmen negara dalam memenuhi hak setiap anak. Sekian komentar.
0: Lintas Benua Pagi.
12: D Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Selasa 7 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Masin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa yang masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Banjarmasin dan Banjarbaru? Pagi ini kita sudah bergabung bersama Brigpol Resti dari RTMC di Lantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Brigpol Resti.
3: Halo, selamat pagi.
2: Ya, silakan informasinya.
3: Terima kasih rekan kami di studio. Halo, selamat pagi Sobat Transbanua. Kembali lagi bersama saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan akan mengajak Anda memantau situasi arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan untuk yang pertama kita akan lihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin di simpang 4 Traffic Light Tarakan. Lalu lintas sepanjang kawasan ini terlihat cukup ramai lancar dari berbagai arahnya, baik dari arah Tarakan yang akan menuju Jalan Pulau Laut maupun sebaliknya, dan sepanjang Jalan S. Parman terpantau lancar kondusif. Terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dengan kecepatan rata-rata 40 sampai dengan 60 km per jam. Kemudian kita beralih ke CCTV kawasan Banjarbaru di Bundaran Trikora Masjid Agung. Arus lalu lintas dalam jalur ini terpantau lancar, baik dari arah Jalan Trikora yang akan menuju Jalan Mitra Praja dan Martapura maupun sebaliknya juga terpantau kondusif lengang. Diimbau bagi pengendara agar perhatikan batas laju kendaraan Anda, patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku serta utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan perlu kami informasikan juga kepada Sobat Lantas Banua, khususnya warga Banjarmasin, Anda dapat membayarkan pajak tahunan Anda melalui samsat keliling kami yang berada di halaman Koramil, halaman Masjid Raya Sabilal Mutadin, halaman Taekwondo, halaman kantor di Suplama dan MPP Kecamatan Banjarmasin Tengah. Buka mulai pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, Anda dapat menghubungi call center kami di 0811-5003110. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian saya Brigpol Resti melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Brigpol Resti dari RTMC di Lantas Polda Kalsel, selamat bertugas.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan 30 menit ke depan kita sudah di info traffic, dan kami akan hadirkan berbagai laporan informasi lalu lintas untuk Anda. Dan kali ini pagi ini kita sudah bersama dengan reporter Diki Munadi yang akan memberikan informasi bagaimana suasana arus lalu lintas putaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Ya, halo, selamat pagi Diki.
1: Pagi Ca.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Ya baik, benar. Pol 1 RRI Banjarmasin. Pagi hari ini saya berada di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Ini untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan ini ramai dan juga lancar. Pantau dari kilometer 4 atau turun dari flyover Gatot Subroto Banjarmasin menuju kilometer 2. Jadi banyak dominasi kendaraan dua pagi hari ini yang masuk dalam kota Banjarmasin. Dan sebagian pengendara roda dua ini berbelok ke jalan Pasar Sentra Antasari. Sebaiknya untuk pengendara atau pengguna jalan yang nampaknya akan beraktivitas di luar kota Banjarmasin, di tempat dari kilometer 2 hingga kilometer 4 juga aman dan juga lancar arus lalu lintas. Namun lebih banyak dominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2 berbelok ke jalan Gatot menuju. Untuk arus lalu lintas pagi hari ini tetap aman dan juga lancar, di mana ada 3 petugas dari Satlantas Polresta Banjarmasin dan 2 dari Sabara yang berjaga di depan YouTube RRI Banjarmasin untuk mengamankan arus lalu lintas pagi hari ini. Dan juga di kilometer 2 juga ada petugas yang dijaga untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani ini berjalan aman dan juga lancar. Untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini sudah aktivitas, dan cuaca di Kota Banjarmasin pagi hari ini sangat Ahmad Yani kilometer 3,5 tidak dimabotkan.
0: Terima kasih Diki Munadi, selamat bertugas.
2: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
3: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
5: Siapa yang negur Pade? Enggak ada polisi di sini Pade.
4: Itu loh Mat, itu
5: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pade.
4: Bukan. Itu loh Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
8: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
9: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
10: Astaga, ayo. Mampu, bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
8: Saya harus buru-buru ya, mampu.
9: ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Dengan pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Uli Mahanani. Halo Uli, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan untuk edisi hari ini 7 Juli 2026. Untuk arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk udara diperkirakan antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 99%. Dan untuk perakiraan cuaca di kota ataupun di kabupaten di Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Selanjutnya kami informasikan perakiraan tinggi gelombang untuk perairan Banjarmasin, tanah laut dan tanah bumbu. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Kota Baru. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Uli Mahanani, perakirawan Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami. Kita masih di Info Traffic sebenarnya, tapi karena kita menjelang babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, debar dengar bareng Amerika Serikat USA versus Belgia hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan sebentar lagi nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Dan untuk podcaster hari ini bersama Indra Pirgiantara dan Tomo Hakim, pendengar pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami juga ingin menginformasikan untuk Anda untuk pertandingan dini hari tadi sampai menjelang subuh ya, di mana Portugal tersingkir secara menyakitkan di Piala Dunia 2026. Bruno Fernandes menyampaikan perasaannya selepas dikalahkan Spanyol. Langkah Portugal di Piala Dunia 2026 berakhir pada babak 16 besar. Fernandes CS dikalahkan Spanyol 0-1 di AT&T Stadium, Arlington, Selasa 7 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, pertandingan semula tampak bakal berlanjut ke tambahan 2x15 menit, namun Mikel Merino selaku pemain pengganti merobek gawang Portugal di injury time. Nah, jelas katanya mereka sedih ya, kami datang ke sini dengan satu tujuan, untuk memenangkan segalanya. Sayangnya kami tidak berada di level terbaik, kata Fernandes yang dikutip dari situs resmi FIFA. Portugal sebetulnya bermain lebih baik di babak pertama. Selepas jeda, Selecao Das Quenas malah tampil tidak lebih berani. Dan saya pikir kami bermain lebih baik di babak pertama, tetapi di babak kedua kami melakukan kesalahan yang sama, yaitu tertahan atau bertahan terlalu rendah di lapangan. Ketika itu terjadi, cepat atau lambat Anda akan kebobolan. Ini dikatakan oleh gelandang Manchester United. Pujian untuk Spanyol, mereka memiliki kualitas, tetapi saya pikir jika kami terus melakukan apa yang dilakukan di babak pertama, kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, apa boleh buat pendengar. Kita akan jelang pertandingan Amerika Serikat pagi hari ini melawan Belgia. Nanti kita akan simak bagaimana Indra Pirgiantara dan Tomo Hakim yang akan memandu Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Ya pendengar, kita masih menjelang babak 16 besar ya, Amerika Serikat melawan Belgia. Amerika Serikat akan menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan laga Amerika Serikat kontra Belgia ini akan digelar di Stadion Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, Selasa 7 Juli 2026. Sedikit menit lagi. Nah, kick off dijadwalkan berlangsung pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, tepat ya. Amerika Serikat melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan Bosnia dengan skor 2-0 di fase 32 besar. Bermain di depan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino tampil disiplin dan sukses menjaga gawangnya tetap nir bobol ya. Baik pendengar, di kubu lawan Belgia lolos dengan perjuangan yang tidak mudah. Setan Merah sempat tertinggal 2 gol saat menghadapi Senegal, namun mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi kemenangan dramatis 3-2. Nah, dari catatan pertemuan, Belgia memiliki rekor yang lebih baik. Dalam 4 pertemuan terakhir di semua kompetisi, Amerika Serikat belum pernah mampu mengalahkan Belgia. Ya, pendengar, pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada laga uji coba internasional Maret 2026. Saat itu Belgia tampil dominan dan menang dengan skor 5-2. Sebelumnya Belgia juga menyingkirkan Amerika Serikat dengan skor 2-1 lewat babak perpanjangan waktu pada 16 besar Piala Dunia 2014 masa lalu ya. Meski catatan tak berpihak ke timnya, pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino optimistis anak asuhnya bisa mencatatkan sejarah dengan melangkah ke perempat final. Dan ia juga yakin dukungan penuh supporter tuan rumah akan menjadi energi tambahan bagi timnya. Ya pendengar, kita menunggu detik-detik untuk kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Amerika Serikat USA versus Belgia atau Belgium ya, pada hari ini bersama Indra Pirgiantara, Tomo Hakim, Sportcaster, Pro 3 RRI Jakarta.